Pemkab Kotim gencar tingkatkan SDM petani sawit. Kulapari, pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, gencar melakukan upaya meningkatkan sumber daya manusia SDM petani, tidak terkecuali petani kelapa sawit, agar bisa terus meningkatkan produksi dan kualitas hasil panen. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur terus berupaya mendukung peningkatan perkebunan kelapa sawit rakyat. Data DPKP hingga 2024 lalu, tercatat setidaknya ada sekitar 35.000 hektar kebun sawit rakyat di kabupaten ini. Belum lama ini telah dilakukan penandatanganan kerjasama antara pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur dengan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, perjanjian kerjasama terkait dana dukungan manajemen program peremajaan sawit rakyat. Sekian berita Mahalau pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: pendengar RRI di mana saja berada, saya Mulyansyah, penyandang disabilitas netra. Malam hari ini saya mendengarkan siaran langsung pertandingan pembuka Piala Dunia antara Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan melalui Radio Republik Indonesia. Seperti kita ketahui bersama, Piala Dunia 2026 digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan juga Kanada. Dan malam ini tuan rumah Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan. Dan saya memprediksi malam hari ini Meksiko menang dengan skor 2-1 karena Meksiko mendapat dukungan penuh dari supporter tuan rumah. Demikian untuk pendengar RRI di mana saja berada, dan tetap selama bulan Juni sampai bulan Juli nanti stay tune di RRI menyimak gelaran Piala Dunia.
1: Pro4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.
2: Semangat Isen Mulang. Pro4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.

Selamat pagi Kulapari, Anda masih bersama kami di 95,1 MHz Pro 4 Palangkaraya. Semoga Senin pagi ini membawa semangat baru untuk memulai aktivitas. Kulapari, kali ini kita akan mengenal salah satu wisata budaya khas Kalimantan Selatan, yaitu kain sasirangan. Nah, Kulapari, kain tradisional masyarakat Banjar ini memiliki teknik pembuatan unik, yaitu dijelujur atau diikat terlebih dahulu sebelum proses pewarnaan. Adapun nih, kata sasirangan sendiri berasal dari kata sirang yang berarti dijelujur. Dahulu Kulapari, kain ini dipercaya memiliki nilai spiritual dan digunakan sebagai bagian dari pengobatan tradisional. Setiap motif bahkan diyakini memiliki makna tersendiri sesuai tujuan penggunaannya. Kini sasirangan hadir dalam berbagai bentuk, mulai dari kemeja, gaun, tas hingga aksesoris modern yang digemari anak muda. Sebagai generasi penerus, sudah saatnya kita bangga mengenakan produk lokal yang syarat makna dan sejarah. Ya Kulapari, apakah Kulapari semua nih punya koleksi pakaian berwarna sasirangan di rumah? Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 4 RRI Palangkaraya.

0: Kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
2: Udah, gak apa-apa.
0: Tapi bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nat. Sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.
5: Mengenal tradisi unik Indonesia. Tatung di Singkawang. Tradisi tatung ini selalu diadakan di kota Singkawang menjelang Cap Gomeh. Perayaan Cap Gomeh di daerah ini berlangsung sangat meriah dengan kehadiran tatung. Dalam pawai yang diadakan sangat meriah ini, para tatung akan kebal terhadap benda-benda tajam. Jadi, selama parade, tatung akan melakukan peragaan seperti debus.
6: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
1: Ya, kelapa hari. Informasi cuaca pada hari ini tanggal 22 Juni 2026 akan disampaikan langsung oleh BMKG Kota Palangkaraya. Halo, selamat pagi.
2: Halo Kak, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi Kak Arin. Silahkan informasi cuaca Palangkaraya sekitarnya hari ini selengkapnya.
2: Baik Kak, terima kasih. Selamat pagi, kelapa hari dimanapun Anda berada. Untuk memulai aktivitas hari ini, saat ini bersama saya Arin dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Kota Palangkaraya untuk hari ini, Senin 22 Juni 2026. Dimulai pada pagi hari ini, terpantau berdasarkan pantauan citra satelit dan citra radar cuaca, terpantau cuacanya cerah hingga cerah berawan di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya. Begitu juga sepanjang hari ini, wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya diperkirakan dalam kondisi cerah hingga berawan, kecuali di wilayah Kecamatan Rakumbit yang diperkirakan akan hujan ringan pada dini hari nanti. Selanjutnya, untuk suhu udara pada hari ini, diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 95%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 15 km per jam. Dan kelapa hari tetap waspada potensi hujan lokal dengan durasi singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kota Palangkaraya, serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang segala aktivitas kelapa hari semuanya. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan terima kasih.
1: Baik, terima kasih Kak Arin. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya. Kulapa hari, demikian tadi informasi cuaca terkini untuk wilayah Palangkaraya dan sekitarnya. Semoga informasi tadi bisa menjadi perhatian bagi kita semua beraktivitas di luar rumah maupun yang sedang dalam perjalanan. Tetap berhati-hati terutama jika terjadi hujan ringan di beberapa wilayah titik. Pastikan kondisi kendaraan dalam keadaan baik, jaga kesehatan, dan selalu pantau informasi resmi dari BMKG.

Kulapari, tahukah Kulapari bahwa setiap motif pada kain sasirangan menyimpan filosofi mendalam? Nah, beberapa motif yang populer antara lain gigi haruan, naga balimbur, ombak sinapur karang, hingga kambang raja. Setiap corak terinspirasi dari alam dan kehidupan masyarakat Banjar. Warna-warna cerah yang menghiasi sasirangan juga mencerminkan karakter masyarakat Kalimantan yang hangat, terbuka, dan dekat dengan alam. Saat ini, kain sasirangan tidak hanya dikenakan pada acara adat, tetapi juga menjadi identitas budaya yang membanggakan di berbagai kesempatan, formal maupun santai. Dengan membeli dan memakai produk sasirangan Kulapari, kita turut mendukung para pengrajin lokal agar warisan budaya ini tetap lestari. Jadi Kulapari, kalau ada kesempatan berkunjung ke Kalimantan Selatan, jangan lupa membawa pulang sasirangan sebagai buah tangan khas daerahnya ya. Ya, Kulapari tetap bersama kami di Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal. Seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur. Kalimat bijak. Setiap sesuatu di dunia tidak ada yang diciptakan sia-sia. Selalu ada hikmah di balik sebuah peristiwa. Hanya saja kita butuh kesadaran lebih untuk dapat melihatnya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Indonesia ragam bahasa, suku, dan budaya. Indonesia dikenal dengan kekayaan alam dan makanan tradisionalnya. Salah satu makanan tradisional berbahan pangan kedelai yang dikenal dengan nama tempe. Di Indonesia, banyak olahan makanan dari tempe. Sebut saja keripik tempe, tempe bacem, mendoan, botok tempe, dan masih banyak lagi. Selain mengenyangkan, tempe juga mengandung nutrisi baik yang dibutuhkan tubuh. Olahan kedelai asli Indonesia ini sekarang mendunia. Di Amerika saja, produsen tempe membuat dan memasarkan tempe secara rutin. Ini menjadi bukti bahwa kita patut bangga dengan buatan Indonesia.

KPID Kalteng dorong penguatan siaran lokal bersama Transmedia. Kuapari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Kalimantan Tengah mendorong penguatan konten siaran lokal melalui kunjungan kerja ke Transmedia, perusahaan media yang menaungi TransTV dan Trans7 di Jakarta. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya KPID Kalimantan Tengah dalam memperkuat sinergi dengan lembaga penyiaran berjaringan sekaligus memastikan keberadaan siaran lokal tetap mendapat ruang dan perhatian bagi masyarakat daerah. Ketua KPID Kalteng, Sesa Mereki, menyampaikan apresiasi kepada jajaran Transmedia yang telah menerima kunjungan kerja tersebut. Menurutnya, pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat komunikasi dan kolaborasi antara regulator penyiaran daerah dengan lembaga penyiaran nasional. Sekian berita Mahalo pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: Kalau Pak Hari sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
1: Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: Prompat RRI.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Ya, Kulapa Hari kali ini kita akan mengenal salah satu tradisi unik dari Indonesia Timur, yaitu pasola. Pasola merupakan tradisi perang adat masyarakat Sumba yang digelar setiap tahun sebagai bagian dari rangkaian upacara adat menyambut musim tanam. Nah, Kulapa Hari dalam tradisi ini, dua kelompok penunggang kuda saling melempar lembing kayu dari atas kuda yang sedang berlari kencang. Meski terlihat menegangkan, pasola memiliki makna mendalam, yaitu ungkapan syukur, harapan akan panen yang melimpah, serta menjaga keharmonisan masyarakat. Tradisi ini juga mencerminkan keberanian, sportivitas, dan semangat kebersamaan yang diwariskan turun-temurun. Kulapa Hari inilah bukti bahwa Indonesia memiliki kekayaan budaya yang luar biasa dan patut kita jaga bersama. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Palangkaraya, Suara Budaya Nusantara.

0: Kulapa Hari, jangan lewatkan VAR, visual asal review.
1: Mulai 10 Juni hingga 18 Juli 2020 Adam. Hadir setiap hari Sabtu, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 4 FM Palangkaraya.
0: Kupas seru, santai, dan penuh inspirasi seputar visual, karya, dan perspektif menarik.
1: VAR, visual asal review. Teman santai akhir pekan kamu di Pro 4 FM Suara Budaya Palangkaraya. Siapkan pasang
2: telinga. Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.

Kulapa hari tahukah kulapa hari bahwa pasola bukan sekedar atraksi budaya? Nah, tradisi khas masyarakat Sumba ini biasanya diawali dengan berbagai ritual adat yang dipimpin oleh para tetua adat. Penentuan waktu pelaksanaannya pun mengikuti tanda-tanda alam, salah satunya kemunculan cacing laut yang disebut nyale. Bagi masyarakat Sumba, pasola menjadi momentum penting untuk mempererat persaudaraan dan menjaga keseimbangan hubungan antara manusia, alam, dan sang pencipta. Selain syarat nilai budaya, pasola juga menjadi daya tarik wisata yang mendunia. Wisata dari berbagai daerah hingga mancanegara datang untuk menyaksikan secara langsung tradisi yang penuh semangat ini. Namun, di balik kemeriahan tersebut, masyarakat tetap menjunjung tinggi aturan adat dan nilai-nilai leluhur. Mari kita terus mengenal, menghargai, dan melestarikan warisan budaya Indonesia agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Kulapa hari, jangan kemana-mana, terus bersama kami di Pro 4 Suara Budaya Nusantara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pak Jaka, itu kaleng bekas di pojok pagar jangan dibiarin telentang gitu, Pak.
1: Alah, Bu Sari, cuma kaleng satu biji aja kok repot. Kan gak ganggu jalan juga.
0: Bukan ganggu jalannya, Pak. Itu kalau hujan, airnya ngendap di situ. Bisa jadi hotel bintang 5 buat nyamuk Aedes aegypti. Ingat loh, bulan lalu anak Pak RT sampai masuk rumah sakit gara-gara DBD.
1: Oh iya ya, ngerasa aman karena gak kelihatan nyamuknya. Tahu-tahu kena ya Bu.
0: Makanya Pak, yuk rajin 3M plus. Menguras bak mandi, menutup tempat air, dan mendaur ulang barang bekas. Plusnya, jangan lupa pakai lotion anti nyamuk atau kelambu.
1: Siap Bu Sari, langsung saya beresin sekarang sebelum nyamuknya bertelur.
2: Kesehatan keluarga dimulai dari kebersihan lingkungan kita sendiri. Cegah demam berdarah dengan aksi nyata 3M plus setiap hari.

Semoga kamu jika kesehatan satu bagian tubuh dengan bagian lainnya saling berkaitan satu sama lain. Misalnya, kesehatan mulut dengan jantung. Masalah di jantung bisa terjadi ketika adanya gejala penyakit gusi, mulut, dan gigi yang bertambah parah dan tidak mendapat perawatan. Ketika bertambah parah, baik itu bakteri maupun jamur bisa berpindah ke aliran darah dan meningkatkan protein C reaktif. Protein bisa menimbulkan peradangan pada pembuluh darah sekitar jantung. Untuk itu, cara mudah untuk menjaga kesehatan jantung adalah menjaga kesehatan mulut kamu. Cobalah untuk menggosok gigi 2 kali secara rutin, pagi sebelum sarapan dan malam hari sebelum tidur. Bersihkan juga gigi kamu dengan flossing atau menggunakan benang gigi.

0: menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.
1: Budaya Indonesia yang mendunia.
2: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.

melempar lembing kayu dalam sebuah arena terbuka. Di balik atraksinya memukau, Pak Sola mengajarkan nilai keberanian, penghormatan terhadap adat, serta pentingnya menjaga hubungan harmonis dengan alam. Kuda-kuda yang digunakan pun merupakan bagian penting dari kehidupan masyarakat Sumba dan menjadi simbol kebanggaan budaya setempat. Bagi generasi muda, mengenal tradisi seperti Pak Sola adalah cara sederhana untuk semakin mencintai keberagaman Indonesia. Karena budaya bukan hanya dikenang, tetapi juga dipahami untuk dilestarikan budaya. Saya Pauline akan kembali lagi, tetap di Perempat RRI Palangkaraya, Suara Budaya Nusantara, Kelapa Hari, jangan kemana-mana. Karena pukul 9 nanti akan ada Warung Gureh edisi Bahasa Maanyan.

0: Panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
2: makan apa? Rambo tuh, di sana.
3: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
3: Eh, enggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Eh, enggak ah. Enggak level. Makan itu dah.
3: Eh, lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama aja ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama.
4: Hey.
1: Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
3: Makan sate seafood.
5: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Sayang, sebelum main, kamu harus pilih game sesuai umur dulu ya.
7: Oh, yang sesuai usia kakak ya, Ma?
6: Betul. Dan nanti Mama juga cek konten yang di dalam game kamu ya, biar aman. Dan supaya tidak ada kekerasan atau hal yang tidak bagus. Nah, sekarang kita baca dongeng yuk, Kak. Udah 30 menit loh kamu main game.
7: Yeay, ayo, Ma.
8: Main game itu seru.

0: Kumpul-kumpul, ada informasi penting.
1: Ya, pemerintah Indonesia ada program cek kesehatan gratis yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan mendeteksi dini.
2: Keempat, Suara Budaya Nusantara.

KPID Kalteng kunjungan kerja untuk perkuat sinergi penyiaran daerah. Kulapari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Tengah melaksanakan kunjungan kerja ke Komisi Penyiaran Indonesia Pusat di Jakarta Pusat sebagai salah satu upaya penguatan sinergi dalam pelaksanaan penyiaran publik di daerah. Ketua KPID Kalimantan Tengah, Sesa Mareki di Palangkaraya, mengatakan bahwa kunjungan ke KPI Pusat ini merupakan bagian dari upaya mempererat silaturahmi sekaligus memperkenalkan jajaran komisioner KPID Kalteng periode baru kepada KPI Pusat. Pada kunjungan kerja itu, Ketua KPID Kalteng turut didampingi Wakil Ketua Eni Artini, Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran Bahtiar Ali, Koordinator Bidang Kelembagaan Novianto Eko Wibowo, serta Koordinator Bidang Pengembangan Kebijakan dan Sistem Penyiaran Ahmad Rusdianor. Sekian berita malam pukul 9 waktu Indonesia Barat.

pendengar RRI di mana saja berada, saya Mulyansyah, Sekretaris DPD Pertuni Kalimantan Tengah, Persatuan Tunanetra Indonesia Kalimantan Tengah. Sehubungan dengan adanya Pesta Bola Piala Dunia 2026 Meksiko, Kanada dan Amerika, ayo dengarkan RRI karena RRI menyiarkan pertandingan sepak bola. Dan saya menghimbau kepada teman-teman netra, teman-teman disabilitas, kita mendengarkan, kita turut menyemarakan Pesta Bola Dunia di RRI dan RRI.

Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

Bentuk andau tuh buka warung hure. Eka itah bakumpul bakesa. Pandehan bepikir Raja Kiduma. Kelih pahari. Tendei akan hetuh.

Bapak Hari Samandiai, Pro 4 RRI Palangkaraya, TG Program Khusus, Warung Hureh. Setiap Anda Senayan sampai Jumahat, jam Jalatien sampai jam 10 waktu Indonesia Barat bentuk Andau. Melehetu ketunto berbagi informasi jeharun terjadi, hung sekitar lingkungan atau wahung kueh bewe. Tau bergabung kia mahalau telponike, IET 05 telu jahawen, telu 2, telu 5 Jalatien jahawen Jalatien. Atawa hung WhatsApp ike, 0 hanya IJ 520 IJ 2 telu telu. Kula pahari, tau kia menyeneh siaran ike mahalau aplikasi RRI Digital.

Thank you.

Thank you.

0: Tabe salamat lingwana latai, salam sojud karena malempang. Adil Katalino bacuramin kasaruga basengat kajubata. Arus arus arus. Kula pari selamat ka ayat, selamat panalu katuluni arai tuu aku Paulina. Panalu lagi Andri naun hang warung hureh edisi Dayak Maanyan. Nah, kula pari andrau ina tema takam wadi dan gen Z, ketiga budaya tradisional bertemu generasi digital. Hayu amun kai begabung itak kakak tutu mama bujang ineh ama hiay amun hamen bergabung hayu tuh langsung herau kami hang kosong walu isa isa di merueh kosong isa rueh telu telu di 0811 5201233. Ya kula pari andrau ina takam ngobrol kawe amun kuliner tradisional sa super autentik ialah wadina survive dan bahkan panalu panggung wau hang tangan kawa iya Gen Z na seserba digital. Haut hadir hang warungku narasumber takam hie lagi amun puang Reta. Halo Reta. Inan kabar hanyo Reta?
1: Puji Tuhan maehina.
0: Nah, hadir pada wau na narasumberku sa luar biasa masih muda Gen Z haut jari CEO wadi. Sekaligus konten kreator Arani Dieni Isalawineini. Halo, selamat.
2: Halo.
0: Wow. Inun kabar anyu?
2: Kabar mae.
0: Nah, syukur aku wawai suara. Ye anyu na herau na?
2: Amun na herau biasanya Hidin. Hidini.
0: Oh, Dini. Dini.
2: Tapi aku tahu tang TikTok tadi Hidi yang Wadi.
1: Wadi. Yang Wadi.
0: CEO.
1: CEO Wadi.
0: Iya. Di yang wadi oke pang lawah-lawah langsung ai takam kepo narasumber takam na. Nah, Reta.
1: Iya.
0: Andrau ina judul takam wadi dan Gen Z. Seberapa familiar hanyu sebagai Gen Z Andri Wadi?
1: Amun familiar ru pasti familiar tu kayak rumah saya takam lah. Dia aku sah muning hang Banjar, irun anjua ulun ngari wadi. Apalagi sah muning hang Kalteng nak hang awe-awe nan wadi. Apalagi ina naan hengawa utam CEO wadi.
0: CEO wadi tau. Nah, amun hanya Dini. Tak kenal maka tak sayang, ya ulun. Hanyo langsung ay perkenalkan diri dahulu sekaligus usaha wadi nu palus.
2: Ya. Pertama-tama perkenalkan ngaranku Hidini Salawineini, biasa ni nah hero-hero Hidi yang wadi. Taati. Dan takam mangiro ni. Udir taati aku naganya ngari wadi, na wadi ini nah khusus daya amun hang Palangkaraya wadi ini ro wadi karing na amun ini ngarani wadi khas Dayak Maanyan. Sengaja aku ngulah di yang wadi nampan
1: terkenal
0: ya. Branded ya ulun.
2: Iya.
0: Nah, menurut sejak kapan hanyo mulai usaha ro?
2: Hingga awal 2025.
0: Kawe maka kepikiran sebagai Gen Z hanyo timbul bejual wadi. Hau.
2: Daya aku tadu begawi.
0: Timbul wadi biasa ni amun Gen Z lu segala kopi,
1: segala usaha ngari baju
0: kayak ina timbul wadi kadang tumpang.
2: Jadi pertama-tama ro cerita ni ro kayak awal ni aku ngari wadi ro. Jadi nini ikuru kan suah muning be kami aneh. Jadi hanya ru nginsing wadi hingga tumpuk. Nah, hanya ru ngilang toples, toples dan toples sosis kan. Nah, dan ternyata aku ru kehaba hingga hang buang lemari. Dan niru adalah wadi 1 tahun yang lalu.
1: Wow. Oh, dan masih ikuta.
2: Dan masih ikuta. Dan wadi 1 tahun. Oh, ina aku baring nguta wadi ai kunoko. Pas aku nguta wadi iru marah. Apalagi yang mana anteong Andri ngerani pusuk dengkut.
1: Iya.
2: Pas aku nginam tiba-tiba kawe amun aku ngari wadi. Soalnya amun takam hang Palangka ngantar wadi Maanyan uyu.
0: Uyu bujur.
2: Dewa here pasti sakaring
0: ramai. Iya. Nah, aku gini di sakaring-karing tarus.
1: Iya, jujur.
2: Jadi ah kawe amun aku ngari nak mahi ulun ngari iyalah. Iyalah ulahan nini kena iyalah petakam. Jadi hangir lah terpikir. Iro sih awal-awal nih.
0: Oh, bujur.
1: Keren. Berarti, keren.
0: Iro sangulah wadi ru berbeda hingga wadi hang ina wadi wadi barito.
1: Ya. Wadi ina harga wadi ini melonjak.
0: Iya, bujur. Wadi inon hanyo.
2: Nene, what? Oh, wadi patin, yeah. Andri wadi jelawat.
1: Aku wau kerasa jelawat, yeah. Tak ulah wadi.
0: Same.
2: Nah, aku gitu wau kerasa. De, awalnya aku kayak ngari wadi patin ayah nih. Tapi yang ini aku wadi jelawat pada marauhdin. Oh, nene, kau yang menruh variasi ini aku. Iya, pada ternyata pas aku merasa pada wadi jelawat ru agak kokoh dibanding wadi patin. Wadi patin kan lembek loh. Nah, apalagi batakam sabariu hanya ru kadang-kadang tahu hancur.
0: Iya, bujur.
2: Nah, amun wadi jelawat hanya kokoh.
1: Tapi hang tumpuk kan an tahu ngari wadi inun kekapar saeu. Nah, kairu lah. Kan iru lebih hancur lah kan.
2: Nah, amun kairu lebih hancur. Aku memang naan kepikiran anai gawat pepuyu tapi amun hanya iru kan ina fermentasi lah. Jadi hanya iru tahu murah hancur.
1: Iya. Pirelawah kak.
2: Iya. Amun fermentasi ini pituan rawa uyuh ari.
0: Tapi semakin lawah semakin mae lah.
2: Sebenarnya semakin lawah semakin mae. Tapi kadang-kadang ulun hanginan nanti kok asin.
1: Iya.
2: Sedangkan asinnya iro sanampan hanya tahu bertahun-tahun.
1: Iya, bujur.
0: Tapi berarti sebujurnya uang rugi wadina oleh tahun nasimu bertahun-tahun.
2: Iya, tapi nah iyalah ya aku dan syarat dan ketentuan nih.
0: Inon iro
2: harus iyalah meirang.
1: Iya, bujur.
2: Aku bingung nih, roh ulun aur komplain aneh kok mairang. Jadi aku kadang-kadang mengurangi irang ini sekira wadiku roh bertahan satu bulan. Naon midi polos kuta ay.
1: Oh bujur. Amun puang mairang ru hanya jari maasem atau buruk lah ya ulun.
2: Iya, amanya puang mairang hanya hinang buruk.
1: Iya.
2: Namun ulun aku bingung deh inon sa naon kuno ku dengaran ngari wadi hanya udi nasamu polos nari.
1: Iya.
2: Nari pang tau.
1: Aku bingung inon lah maksud nih definisi wat hereru wadi itu kan namun watakam kan makanan busuk ini lah tapi hereru nah samu andrawina langsung na
2: ari ke unini nah sedangkan watakam harus na ari pitu andraw nah irulah guna saya hirang ini
1: iya kan bujur menghentikan pembusukan ya ulun lo
0: nah wae inah ye sa masak nih mahanyo iru masak serai atau naan dikirim
2: amun wadi patin aku masak serai tapi amun wadi jelawat masih inihku
1: iya
2: hang palengka kena jelawat nih uyuh nan
1: iya paham jujur
2: iya
0: kayu lagian amun naan mahal hang palengka
2: iya aku hang pasar PU aku kayu harga 130
1: 1 kilo sah
2: sekilo 130
1: larang jual lah
2: ina jelawat hungi memang agak rare.
1: Iya. Tapi inalah kak peminat niru ulun palangka kak atau ulun anyan juga
2: biasanya. Ulun manyan sepasti tapi ulun palangka pada muta dan hari kan nanginan na goreng kan.
1: Iya. Na goreng.
2: Watakap sebagian nih betana aku hari bagoreng. Wadiku pun tetap goreng here.
0: Kau tahu kah?
2: Ah, tahu ai. Tahu ai. Bener
0: kan goreng.
1: Aku hanya kau emang kapau iru ngulah wadi ini.
0: Sangkaku amun karing hang palangka kan bujuran karing loh. Wadi ini pa karasa aku amun sa
1: na goreng.
0: Tahu na goreng segala amun oleh wadi takam kan basah loh.
1: Iya.
0: Nah. Amun basah ru kawe mun goreng. Iya, iya, tahu melatik-latik. Anu buang lah.
2: Umpang terus. Aku sana goreng ikade pakai basah ina. Hawe kada ku. Ka cara ni, ha na goreng bae bawang. Ha?
1: Tapi kakak pernah suah nyoba kak?
2: Suah nyoba tapi tetap meraup.
1: Oh iya emang.
2: Amun na goreng patau na cucup pakai.
1: Iya. Crispy jari ini.
0: Nah, berarti selawah ina peminat hanyo sami di wadi ru Gen Z atau tueh-tueh.
2: amun kebanyakan nih tueh-tueh.
0: Kebanyakan ya.
2: Kebanyakan nih tueh-tueh deh. Akhir nih aku ke ieu wadi takam.
1: Iya.
2: Ulun-ulun sahawat lawah muning.
1: Jujur.
2: Akhir nih ke ieu wadi takam dan tapi tetap naan sama anak muda, mungkin kan mahasiswa kayak rusak amin tau wadi takam.
1: Tapi biasa jua mahasiswa seneng huyu ini
2: iya.
0: Atau saka sungguh tumpuk
1: iya.
0: Nah oke bujur pang tapi wahina Gen Z ru kadang lidah nih haut ke barat-baratan segala haut Korea-Koreaan
1: makanan fermentasi sa tatiru yogurt
0: lah
2: bujur nah. Kimchi.
1: Iya, kimchi. Bujur.
0: Inun tantangan terbesar hanyu waktu memulai usaha jualan wadi ru.
2: Pertama tantangan terbesar nih malu.
0: Malu bujur.
2: Jadi aku kan jurusan TI. Lain sama memang jurusan marketing atau inan, aku kan TI lah. Jadi masa aku TI ngeri wadi. Kan sebelumnya aku begawi, mungkin aku jadi teknisi kan. Terus tiba-tiba aku jadi ngeri wadi, awalnya aku malu. Iro sih saya bejur tantangan nih Andri modal. Kan aku ngeri wadi kan hingga 2 kilo.
0: Awalnya 2 kilo.
2: Jadi hingga modal niru kumpul-kumpul kayak gitu sih tantangan sahang awal.
0: KW hanya memperkenalkan wadi nuru waktu iru.
2: Konten.
1: Kontennya nuru.
2: Pertama kali ini konten. Jadi aku awalnya ya aku ineh ku ngirim wadi mak aku. Ya sahamnya nang tiba alam palaka ya hubungi aku ternyata
1: Hene. Iya, apalagi hang sosial media mun isa tak maanyan roh ini tuh peminat nih lah. Biarpun anggapan ni ecek-ecek kairu konten nih lah mun bahasa maanyan roh Hene kairu.
0: Bujur.
1: Iya emak nih.
2: Iro lah.
0: Nah, berarti waya ina pira kilo anyo hot?
2: Amun taati
0: rata-rata nih ngulah nih.
2: Satu minggu nih sekitar 10-15.
0: Wow.
1: Udah sama emang CEO.
0: CEO uang diang lagi. Nah, Iro hinang galis nih.
2: Memang kadang-kadang naan ulun saya memang haud nyetok kayak awal-awal bulan. Aku min 4 kilo. Aku min 2 kilo.
1: Lumayan. Tak isa heneru di inun jelawatan kah atau patin?
2: Heneru sebujurnya jelawat andri patin sama-sama hene. Tapi aku ngulah patin nih butin. Aku ngulah patin butin deh aku mikir nih hene kok ulun ngari beri patin.
1: Tapi beda emang nana ini.
0: Berarti jelawat lah sa Rama.
2: Jelawat sa paling hene nih.
1: Wow, kerasa aku jelawat ru.
0: Nah, inovasi inun lagi sahamen hanyu kembangkan ke depan nih oleh hawat anu nak hawat jari CEO.
2: Aku kan daya hunian kan tutukku Udimi di kimchi. Oleh-oleh tumpuk kayak. Terus aku ninung bungkus nih. Oh, cantik loh. Jadi hanya rena web pebujur. Nah, ke depan nih aku rohamin nih kemasan nih lebih cantik kayak nampan minat ma generasi atau pakai oleh-oleh.
1: Aku
2: rohamin nih kayak iru tapi lah kembali lagi makan dala dana aneh mungkin ke depan nih bungkus nih lebih mae atau memang aku kan lagi searching kau sih usaha ru aneh harus nan inon amun aku kan harus nan izin usaha nih harus
0: nan izin padahal
2: inon ngarane NIB ka inon harus ngulah iru udiru aku kan nih ya akhirnya harus nan sertifikat halal deh kan aku memang puang sangari sa non halal. Jadi ya akhirnya harus nahan sertifikat halal nih. Iro lagi napikirku kan iro dana lagi.
1: Iya, jujur.
2: Iro ke depan nih ae sih.
0: Jujur. Nah, wayah ina ru. Sorry lama main suara kok. Nah, wayah ina pengemasan hanyo KW.
2: Pengemasan. Tadi ru pakai standing pouch amun area Palangkaraya. Area Palangkaraya pakai standing pouch. Tapi aku pada ngari ini hang TikTok shop, Andri hang shopping. Nah, amun niru pakai plastik sealer, plastik.
0: Nah, anu pengiriman hingga pemesanan hingga luar kota.
2: Mati balam Batam.
1: Mal luar negeri ini Enro.
2: Amun mal luar negeri ini ro sebujurnya mah tanteku. Tapi kan mal luar negeri pang tahu dewatku mahin sesuatu lah aku padat. Jadi harus minta Batam dulu. Ngirim wadi minta Batam dulu aru ai tanteku ngalap hingga Singapura mah Batam.
0: Sampai luar Palangkaraya.
2: Enek pa hingga tibalam timur apalagi yang tibalam Jawa.
1: Tahu iru tante ni dia sajari reseller. Teka CEO wadi.
0: Sebelum ni hanyu konten jari konten kreator dahulu atau berjualan wadi dahulu baru jari konten kreator sambil konten wadi.
2: Aku bingung sih nak antu konten kreator atau buang. Dan aku merasa aku an jari konten kreator. An jari kala ulun. Pertama ni seperti Genji pada umum nih awal nih aku rahamin akun kuro estetik. akhirnya setelah aku ngerina, iyalah nih berjualan dahulu. Oh di rumah mau jadi konten kreator. Dan ternyata pas aku ngerima di ROI mulai FYP.
1: Malah saya estetiknya Ru tersampingkan.
2: Yeah. Estetik tersampingkan. Pertama kali aku ngulah konten tentang Wadi, tiba-tiba FYP.
1: Yeah.
2: Jadi hingkai Ru lah aku mulai. Wari ngulah konten ya,
1: ini peluang nih lah. Pengusaha kira estetik ya.
2: Iya, pengusaha estetik kira.
1: Iya.
0: Memang selalu naan jalan amun takam hakun memulai.
1: Asli, ujar-ujar.
0: Nah, menurut Hanyu, tau lah wadina jari daya tarik wisata daerah.
2: Aman menurut aku tau tuh.
0: Tau tuh.
2: Tapi daya sebujurnya ulun-ulun sa daerah Takamru hamin kerasa sebujurnya keunikan uningan Takamru. Nah, amun menurutku tau jari daya tarik amun agak takam mendorong lagi sa hiwadi ina. Ulun pekerasan ngarani wadi rona anhang Kalteng.
1: Iya,
2: jadi mungkin niro sih tau yang akan datang nih di Kaawe. Daya kekepoan ulun ro seharusnya. Tapi tadi kan uyuh ulun ngantara.
1: Iya, jujur.
0: Tapi lagian kadang ro stigma ulun ro oleh aroma nih segala macam. Iro sa uyuh takam anu nih memperbaiki ini. Apalagi anak muda wayahina.
1: Iya bujur, apalagi ulun bisa di luar, maksudku di luar Kalimantan, apalagi di luar Kalteng lah. Ulun merasa iru makanan
0: busuk ya ulun.
1: Busuk ya ulun ngaku. Aku suah lo pegawai iru sebelum ni. Nah, nane ngaku kesange ni wadi. Nah, iru mah enguh tuh lo. Bulu hereru nyalah ngeo. Naon ngutak sa buruk-buruk ri kai. Iya. Tapi padahal nanam nih mungkin hang lidah takam. Ayolah isa merauh lah, menurutku iru makanan merauh kayak.
0: Aku gitu awalnya puang akun, aduh mainguh ya aku. Habis itu nah suap inehku, inon ina ya aku, merauh wadi. lalu lari rajin wadi.
1: Iya, bujur.
2: Mungkin iru sih hingga enguh nih.
0: Iya. Andri sa busuk eo ulun.
1: Iya, tapi pang tau na ganti pang mun enguh nih lah.
2: Iya, pang tau.
1: Bahas nih roh haut.
0: Nah, dari konten-konten ru lebih efektif hanya berjualan ru hang platform awe maunya konten ru lebih laku hang Facebook atau TikTok atau awe.
2: Amun saat ini lebih laku nih hang Facebook.
0: Facebook
2: kan seperti ialah ya aku nengro kebanyakan nih ulun metu.
1: Iya.
2: Kan jadi amun hang Facebook ulun metu kan henek berkumpul.
1: Iya. Iru ladang here ya.
2: Iru ladang here nelang pada aku lebih intens ngonten hang yaro dibanding hang TikTok. TikTok nah aku nak yang penting upload lah.
1: Iya.
2: Oh, padahal mun FYP terserah naon ya. Yang penting lah hang Facebook deh aku mau net.
1: Iya. Bujur.
2: Nah, Facebook.
0: Nah, hanya ngulah iru sambil ngurus kawa iya. Kawe rempong nih.
2: Sebujur nih puang rempong.
0: Puang lah.
2: Ngulah niru Hindra. Iya pasin tek iya mandre. Amun niru amun ulun mesen iyo naon mesen hang Gojek.
1: Oh iya bujur lah
2: Gojek naan. Tapi kadang-kadang tutup kok mun galis.
1: Iya.
2: Iyo naon mesen iyalah misalnya hampir kerja dia roy aku ngatet kayak hampir nahan waktu luangku roy tau ngatet.
1: Oh pengantaran juga kalah
2: pengantaran tau ngambil pada tau
1: jadi
2: jadi puang iru sih dengeran
1: mau cari kendala keren
0: iru pakai naan sambalnya nikah hanya ngulah atau wadi ai berarti sambal ngelara erai.
1: Iya.
0: Pasti ke depan nih mungkin tahu segala sambal.
1: Sayur juga sepaket kayak
2: langsung. Aku haut ngulah sama masak. Nang go food tapi huan si here lagi naan mesen deh here. Mending here ngulah erai.
1: Iya, kamu jujur.
2: Haut na ulahku tapi mungkin huanku terlalu mempromoni lagi daya uyuh pada amun sesiro aru ai kira aku keteteran deh harus masak di tempat.
0: Iya. Nah, sebujur nih kadang lo amun ulun cari praktis lo siang makan siang lo. Kak Isa praktis langsung sedia nasi segala aja tadi.
1: Bujur
0: tapi bujur masih kalau iya halus padahal rempong bujur. Tapi lumayan. Ayo Ina. Pengiriman nih. Aduh, hai Sarah. Nah, amun konten hanyo kau hanya ngedit nih kak puang lawa lah segala ngedit nih amun naan kau iya segala
2: Amun konten sih dia memang ikat nak paling ikat pas intik aku masak, intik aku ngulah. Jadi aku ruk mencari waktu-waktu sa memang anakku gaknya tuli atau antri amah nih. Jadi ngedit nih Rosa.
1: Iya, ngedit nih Rosa.
2: Kadang-kadang aku ngisi suara nih Rosa nih. Nan lengan gini.
1: Apa ya back sound? Back
2: sound. Jadi mungkin ngedit nih Rosa kan harus nepotong, harus naik.
1: Iya, Iru sih.
2: Iru sampai penah malam.
1: Wow. Berarti beriringan lah sa berjualannya nanti konten Ru memang sangat membantu lah di konten.
2: Apalagi sama online.
1: Iya.
2: Eka tinggal ami-ami link Shopee ya.
0: Shopee pada anaan.
1: Shopee. Jadi daya ulun tak atiru memang tak menjangkau mun takam nge-share ke iru lah. Nah apalagi mun FYP yang jar konten ya.
0: Ambo gin panaluhang Facebook.
1: Iya.
2: Apalagi watku inan ngarani wadiku kan affiliate.
1: Iya.
2: Naon iyo ngari wadi tanpa harus ngelah wadi.
1: Oh iya, bujur.
0: Luar biasa. Nah, sebagai bagian dari Gen Z hanya Deni, KAW membuktikan amun budaya tradisional takam seperti wadi ru puang kalah menarik dan tetap relevan di tengah perkembangan teknologi digital loh Hina. KAW hanya membuktikan wadi ru puang kalah menarik di tengah perkembangan teknologi digital loh Hina.
2: Cara aku membuktikan nih dengan KAW aku berjualan nih pada udiru aku ibarat sama ulun mitah-mitah kontenku bahwa ina lo wadi takam sebujur nih ina lo amun ialah amun takam ibarat sama ulun luar nandar rumah takam ina lo makanan anti mainstream makanan hie sahamen merasa kena irulah harus nih takam sebagai generasi muda sa harus bangga ai dah ngarane
1: bujur
2: makanan takam
1: kayak
2: jadi iwara oh ina wadina kaina
0: nah an lah suah nah pesan gasan catering catering ulun acara segala sembahyang kan amun hang Barito Selatan ru rama dulu ulun ru amun sembahyang kebaktian ru wadi wawoy.
2: Iya. Ini kepada sembahyang nang.
0: Iya.
2: Tapi yang menangin nah hau pang pekerasa. Aku luan aku bertanya-tanya kok naon enggak ulun tiap bulan midi 4 kilo.
1: Iya,
2: tapi
1: iya,
2: kan
1: iya.
2: Aku tidak pernah tahu. Iya. Pakai inan 4 kilo iya, itu tiap bulan.
1: Tapi mungkin stok nih atau pakai memang keluarga nih kah?
2: Nah, ketujuh lah. Tapi kan aku PE ya.
0: Iya. Iya. Kepo yo ulun.
2: Sama dinu 4 iya, kilo. Nah, aku pakai rasa juga. Tapi naan ulun sa tanggalina aku hamil sekian nah untuk selanjutnya kan aku pekerasa
1: ngeleh
2: amin pakai inon pakai nak konsumsi atau pakai nak ari lagi
1: atau bujur.
2: Pakai acara atau arisan kan
1: bujur. Yang penting nyari CEO ini.
0: Nah Reta amun harapan anyu Reta terhadap kuliner takam nak di masa depan KAW
1: amun harapanku sih nyala kuliner wadi irulo isa inulah isa daerah-daerah ru puang wawai kira puang tergantikan Henry isa modern jadi takam sebagai Gen Z ru tau meneruskan kira hampi anak takam entah keluarga kira jadi ru tetap kerasa oh ina kas takam kira sih
0: bujur. Nah oke nah, takam hawat sampai hang pertanyaan terakhir. Nah, inun pesen hanyu ma Gen Z, nah, dari Gen Z ma Gen Z pada sahamen mulai usaha pada kude amangan, ialah kasus hanyu atau gengsi atau malah bingung hamen mulai hingga awe.
2: Aku bingung pada ke AW ibarat sama Gen Z to Gen Z mengenai usaha tapi sepertama ru coba dulu.
1: Coba dulu.
2: Jadi aku gini awalnya coba. Coba dulu ma diri takam ina ru bakal tahu dan percaya. Dan ina se fun fact nih sebujur satu tahun sebelum aku ngari wadi aku ru memang umak pelatihan UMKM ina desain produk. Jadi kan memang teirunan hendak desain atau ina desain produk. Nah desain sana ulahku untuk desain produk tugas niru adalah wadi.
0: mulai dari kuliah.
2: Dari memang memulai dari kuliah kok haut ngulah hiru. Aku aing menjual niru entek.
1: Oh iya. Jadi memang inspirasi atau iru-iru hot lawak ya lah. Tiba-tiba ai setahun kemudian kan.
2: Tiba-tiba ai setahun kemudian.
1: Jalan nih hot.
2: Ngari-ngari
0: hanyo waktu kuliah mula teh iru pilihan pertama hanyo. Atau ayo ulun tuh rama nih asal kuliah ai.
2: Mungkin daya haut terlalu terjun deh. Awalnya kan aku TKJ.
0: Iya
2: kemana TKJ?
0: Iya benar.
2: Kemana jurusan TKJ? Nah ya
1: iya
2: ke TI juga akhirnya.
1: Iya akhirnya kan jadi konten kreator nih kan.
0: Iya
2: akhirnya nggak konten kreator nih, dan selama kuliah aku pun memang jualan.
1: Berarti memang harus
0: jualan inon kuliah.
2: Aku kayak ngantuk deh kayaknya nggak pang tahu deh tak kami nganti-nganti ya dan produk-produk
0: iya, kosmetik iya. Atau puang
2: puang
1: memang hot nan jiwa nih
0: ya berarti dari pengusaha mangga namun kayak
2: tapi kan amangan niru di wadi
1: iya bujur
2: stigma nih ya lah ya nahan hingga aku sasar sama kuliah masa iya hampir ngantuk kayak lah orang ngotik
1: elah nih re pang kerasa
2: dia kan mungkin aku kan hang stimik kan
0: iya
2: kan nahan satu lah hang stimik ro jadi ketua himpunan
1: iya
2: udiro inan antah ulun mahasiswa terbaik
1: kan.
2: Jadi ro kawan hingauku senyenggol-nyenggol ro yalah cuma mahasiswa terbaik.
0: Iya, bujur.
2: Akhirnya hanya ngariwadi. Jadi ro akhirnya ro aku jadi
1: iya, jadi
2: wow.
1: Tapi haut wow lo iya. Terkenal hawe awe. Ang ulun matu kayak ro maksudnya nih.
0: Bujur.
2: Tapi tetap aku nami. Nami. Ina bagawi yang itu. Meskipun aku ngeriwan.
1: Iya, jujur.
0: Tetap nahuyo begawi.
2: Padahal pengeri kerasa, aku nampaknya begawi.
1: Iya,
0: jujur. Hang lewo, gini begawi ya lu.
1: Begawi sa takam sejari bos nih.
0: Iya. Ulun matu eru pakar rasa.
1: Iya.
0: Malah lebih marah usah hang lewo, lebih
1: asli,
0: fleksibel.
1: Jujur.
0: Cuan tetap jalan ya ulun. Kada mah kantor sekarang. Bujur, tapi hanya memang naan rencana hamen begawi hang luar kah ke depan nih?
1: Lagi rame,
0: lagi rame.
2: Lagi rame deh, aku tetap memikir anak.
1: Iya, bujur.
2: Nan tanteku hene here ibarai nanaan staf hangiti gabian nih ni. Kude sang mulah aku berpikir ro daycare nih, aku janjiku sama dengan daycare.
1: Iya, bujur.
2: Ya, untuk ini aku bagawi, kira amun tetap lebih besar daycare dibanding gaji.
0: Iya, bujur.
1: Yang penting kan seorang takam ru bahagia menjalani ini lah. Belum buang beban kiru.
2: Dalam pada sika nandarangan kuliah dulu.
1: Iya,
0: iya bujur.
2: Jadi mungkin tak merintis usaha.
1: Bujur. Iru sih peluang. Sa memang besar kiru lah. Memang berusaha. Sa ini Enru takam sejari bos nih pangkiran Andre ulun. Takam hamen-hamian amuan nih ngulah nih lo. Bebas kiru. Sing
2: awe aku mut.
1: Iya.
2: Sebujurnya aku tahu ngatet ke ayat. Ya aku kerewe dia.
1: Iya. Amun begawi bae ulun pang tahu kiru.
0: Iya, bujur. Naan keluar hari ini amah nu hang awe.
2: Amun maksudnya kah we?
0: Hari ini amah nu puang hang ina kah?
2: Puang hari hang tamiangnya nai. Ina aku begawi tetap hang yaro. Jadi pang tahu jaket nan hang ina ini
0: lalu amah titip aku. Ayo.
1: Iya.
2: titip.
1: Makin lancar usaha.
0: Iya. Jujur.
1: Gaspol.
2: Tapi hang ina ikat kepi betelu jadi
1: iya.
2: Saling ngiru
1: aja. Bujur. Hot pilihan itu. Yang benar ya.
0: Iya ya oke okay. Inon lagi nah. Ayo reta.
1: Ayo reta.
0: Hanya inon ngepo inon lagi.
2: Iya.
1: Cukup aja pang aku.
0: Kira-kira amun kena inon lagi salah biasanya lah saulah wadi. Sesapat ya ulun tuh.
1: Iya.
0: Uang lah yo.
2: Ini amun sekena sehalus-halus rane irun murah hancur.
1: Jujur.
0: Oh,
1: dan iru. Aku pada suah nguta niru malah ini tak ulang nih lo.
2: Kan memang. Kan memang.
1: Yeah.
2: Tapi maksudku murah hancur nih deh kan kecil-kecil.
1: Yeah. Iya.
2: Amun sadi memang marah amun marah Jepang.
1: Iya, asli bejar.
2: Apalagi amun saweho kan. Iya, iya. Tapi hanya rumur hancur sauyuh aku KB packing nih atau yang apalagi yang standing poach lo. Tahu ikat sih sedang lo.
1: Iya, iya kan niru.
2: Amun aku suahyari ama here inehku hang tumpuk kiru kayak yuh tapa. Besar tuh.
0: Oh, iya, iya, iya.
2: Jadi inehku kan pekerasan na inun. Akhirnya na wadi inehku. Jadi special ai misalnya wadi tapa sekitar 20 kilo satu ekor.
1: Wow.
2: Besar tuh. Jadi akhirnya potong inehku ru kecil-kecil. Jadi wadi itu
1: tak. Oh iya,
0: iya, bujur.
1: Tapi aku suahirulah ngulah nayanan ini aku gak bisa samu kayak RT ketumpuk lo. Nah tapi aku ngulah nih sa patin hungai beda nanam nih. Beda patin sa bujur ari ulun tambak ke bahasanya lo. Beda memang nanam nih. Kayak mungkin lah dia patin hungai lebih ke rasa inun kayak roro aneh.
0: Harga gin beda pak.
1: Iya. Malah bujur. Memang merau sepatin iru pang menurutku sa tambak ru. Iya, iya.
2: Aku pengkerasa bang. Iya, iya. Dayan ngerani amun hungai andri tambak. Iya, nah iya. Amun jelawat sahabat iya, kuna iya. Hanya ru memang tambak. Tapi tambak ni ru tambak hang hungai.
1: Oh iya iya iya.
2: Iru. Aku pengkerasa pang beda nanam ni iya. Ke awe lah. Tapi amun tiap tangan ru beda rasa.
1: Iya, jujur. Tiap tangan.
2: Tiap tangan ru beda rasa. Mm-mm. Jadi aku ru kadang-kadang suah geha aku sadi selama kuliah ru midi-midi wadi ane ngantara-ngantara wadi sa sesuai selera ru masih jua daya. Dia memang
1: iya iya.
2: Memang selera atau
1: iya, beda-beda kayak ru lah.
0: Oke. Berarti amun segala baung suah.
2: Baung pasuah. Daya hanya sama ya lepatin sebenarnya
1: iya,
2: baung ru sama lepatin. Jadi hanya ru agak kenyal-kenyal.
1: Kenyal-kenyal
2: lembek kayak
0: berarti hanya belanja erai ai hang segala pasar PU biasanya hanya.
2: Puang sih amun ha amun tadi patin ru aku haut lengganan Andri
1: Wakil. Oh iya.
2: Tadi aku berbesti di
1: tempat. Iya.
2: Jadi ngerani Eka tinggal chat. Aku hamen di 5 kilo. Aku hamen 10 kilo. Oh, dia hereng ngurus nih. Dia hereng tinggi.
1: Jujur-jujur.
0: Mantap lagi Andri Wakil. Iya. Marah apa isi ini udah usah rai-rai.
1: Iya asli. Tapi memulai ini enter lah.
0: Iya memulai.
2: Mulai bisa agak berat mental.
0: Iya mental nih. Ayo amun haut na berarti. Inun lagi reta.
1: Haut.
0: Hanyu naan sahamen hanyu kisah tentang perjalanan jatuh bangun hanyu berjualan kah?
2: Amun sa perjalanan jatuh bangun niru.
0: Iya.
2: Awal-awal sih, dari awal-awal nah kan trial and error
1: nih. Jujur.
2: Aku suah ngulah wadi 10 kilo.
1: Oh.
2: Tapi ternyata kurang rami.
1: Oh.
2: Dan ini busuk semua dan aku bingung, astaga ini busuk semua haut pang tahun nari kan. Aduh rugi ini kan 10 kilo.
1: Iya.
2: Aduh rugi tuh Uina, Kawela. Terus paling aku bingung, hanya ngumpe nih kawe.
1: Iya, jujur. Ngutare erai pang takut tak ini tuh.
2: Ngutare erai kok mungkin aku pada aku tahu buruk.
1: Iya.
2: Beda sama buruk Andre Wati.
1: Iya, jujur.
0: Jujur.
2: Aduh Kawela haut 10 kilo buruk lagi. Iro awal-awalnya dari rock hot kayak oh bujur sa aku nang ngadi.
1: Amin pang jari kan.
2: Iya. Akhirnya dibuang.
0: Untung Iro puang pesanan orang lah.
2: Untung nih puang pesanan. Dan Iru nak cancel ku kata lo.
1: Oh,
0: berarti bujuran haut na pesen ulun.
2: Awal-awal dia kan PO lo.
0: Iya, yeah, oh.
2: Jadi 10 kilo lo memang haut PO dan ternyata Iru gagal. Asana. Dan
1: kau ya pelanggan Iru.
2: Ya, terpaksa aku cancel kata lo nih. Maaf lah, ina kurang maeh.
1: Iya, pang bujur. Daripada takam ngami isap uang maeh keru lah.
0: Iya, iya. Apa jarak ulun?
1: Iya. Takam juga akhir nih jari pamae juga.
2: Aku malah naan suah no komen. Kok ini wadinya dengerannya pakai kuah enggak kayak biasanya. Kayaknya enggak enak saya buang ya. Astaga, tapi bau deh aja ke dinung naan rio nih.
1: Iya.
2: Kan naan rio nih. Deh aja ke dinung naan rio nih. Kira niru buruk loh.
1: Iya.
2: Terus umpe nih.
1: Astaga, tapi kok hanya tahu mini lah.
2: Deh mungkin deh ke dinohang TikTok ya.
1: Iya, ya, ulun hene FOMO kayaknya.
2: FOMO kayaknya.
1: Iya, Pak.
0: Atau hanya ta kataru ni wadi ina ya, wadi yang ina kan karing.
2: Iya, jadi dari kok ina kayaknya lah wadi ini saya buang.
1: Iya.
2: Awalnya kayak hapus kok kan komen nih. Iya. Elah nilai kok.
1: Elah nih air pakai ina baca pas tak kamu di air.
2: Nenek kok komen komen sa. Iya. Ini kok kak baunya bau kayak gini. Kayak
1: iya.
2: Kak bela aku menjelaskan.
0: Amai. Amun penipuan penipuan pang suah lah.
2: Penipuan bau bau ina.
0: Oh iya. Wah. Jadi, ino niro.
2: Barcode.
0: Barcode.
2: Oh. Jadi ngarane anya mesen 10 kilo. Kan aku bingung loh. Ina pertama kali ini. Oh, mesen wadi 10 kilo. Terus aku ibaratkan aku berpikir loh, kok naannya ulun medi 10 kilo. Tentu kok pakai usaha puang, pakai nak utang.
1: Heeh. Itu mah anyan kah atau puang?
2: Pakai bahasa Indonesia.
1: Oh iya.
2: Jadi lo, kok 10 kilo. Akhirnya aku berpikir kayak nak, ya aku elah aku ngulah. Ku DP dulu.
1: Iya, jujur.
2: Nah, oh iya ya ini nah aku men DP kan. Oh silahkan kirim ya nih akhirnya. Aduh aku petau pakai dana. Iya puang pakai QR bank.
1: Oh,
2: nah, dari QR bank ro aku ro tiba-tiba kepikiran puang pang tau Pak Iyu.
1: Iya.
2: Pak Iyu ngami sembarangan QR bank. Dari QR bank ro sami ilah Indomaret Alfamart.
1: Iya, jujur.
2: Jadi hanya takam ngami QR aneh. Hereng nge-scan, here samotong harga.
1: Iya.
2: Nah.
1: Iya.
2: Iro lah, sa, oh kok aku, ya lo, puang asing lah, dia mun QR Chris, curious, iro curious kak Chris lah, QR iro kan satu untuk semua, sedangkan amun QR bank satu untuk satu transaksi,
1: iya bujur,
2: jadi lo, ayolah penipuan,
1: ini
2: aku dengan get kontak, akhirnya aku cek bujur, tandai ulun iro penipuan QR.
1: Jahil memang lah ulun taati pongkaba kok usaha kayak lah.
2: Ya aku yo aku usaha.
1: Iya.
2: Menipu aku.
0: Tapi iru pang, ya ulun ru da inun sa ibu rumah tangga, uyu kuliah ya ulun tapi jadi ibu rumah tangga iru bukti ini.
1: Iya.
0: Tahu mikir amun ulun mungkin masih puang mikir loh.
1: Iya, jujur.
0: Ami ai lumayan 10 kilo ayo ulun.
2: Puang lumayan 10 kilo sih hanya kan kain KW sistem nih. Ternyata hanya ada puang jari midi. Gitu.
1: Oh.
2: Biasa nih kayaknya hanya here haut ngalap duit takam langsung blokir nih biasa nih kayaknya.
1: Iya
2: hang otekur. Jadi dengar nih here ro haut alap here QR nih kan itu di menit ay.
1: Iya. Here
2: dengan nulis 10 juta selesai right 10 juta. Palus semua.
1: Bujur bujur.
2: Belum mahit. Bang tak tak kamu laku
1: tak
0: iya ibu jujur mata
1: uang tak ujua
0: kesalahan tak kamu sahut ngami
2: QR
0: jujur
1: irulah tantangan nilah
2: tantangan nih dasar haut mulai nan penipuan ya dalam kamu haut nan penipuan berarti kayak mulai dedeh usaha
1: ter iya
0: jujur
1: makan nih dia makin iru nun meningkat harga nih wadi
2: ada iru kita haut ini kok rarang wadi
1: melejit ya ulun dia.
0: Kenah gin larang.
1: Jujur.
2: Pilih 35.
0: Iya.
1: Plastik segala macam kan memang mamai haut segala. Sembako
0: BBM ai mamai.
2: Iya. Mamai. Aku bisa meskipun karyawan ku alai murupong na bayar.
1: Karyawan sendiri.
2: Karyawan sendiri mau na bayar tetap sekaryawan ku tetap ngalap uang jalan.
1: Iya. Tahu membajak ya.
2: Ini aku nih midi minyak 2 kilo.
1: Iya. Jujur.
0: Aduh, rame juga.
2: Iroh mulai awal-awal usaha.
0: Berarti wayahna tapi aman ayalah selawa ini. Selain sabu sukru segala penipuan ru aman ay berarti.
2: Aman ay genyah nih. Malah ina kai berpikir-pikir ka awe ngulah lebih henek lagi.
1: Iya, jujur.
2: Tetap hene meskipun haut 10-15 kilo ro per minggu, iroh tetap naan ulun sepuang kebagian aneh. Daya ulun ngeluh dan iro dia sama nuna organis ele. Padahal aku biasa nih sa dahulu sana utamakan kuru langganan. Jadi ina haut ready hamin.

0: Apa hari luar biasa perbincangan Takam Andrau Ina sa ngukamate takam ternyata hal-hal sa tradisional rupuang selama ni kuno. Nah katulun ni tergantung ka awe cara takam mengemas dan mengapresiasi ni menjadi modern dan melek digital ir wajib kude puang arti ni takam harus tercerabut hingga akar budaya ni. Nah kolapari aku nahan isa kuat senyonteking ke GPT. Nah, budaya tradisional itu bukan abu yang kita sembah, melainkan api yang terus kita jaga nyalanya. Di tangan generasi digital, teknologi adalah bahan bakarnya untuk membuat api itu sendiri bersinar lebih terang dan menjangkau dunia. Rama, terima kasih mana narasumber takam Dieni atau CEO,
1: CEO
0: atau Diang Wadi sama Andri Reta pada saya selalu setia nomani. Aku pamit undur diri. Hampe panalo lagi hang warung hore selanjutnya.

0: kabar Kutak Ita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Woi, Ma. Pun hayal sinde lah. Ikau mahining radio jikau nah.
2: Aki punyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Kita.
1: Kai au. Ewe
2: tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiar kere kabar Kutak Kita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Woi, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampina. Nah, ampite lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
2: Iyo jikau nai je manampak mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken bara RRI tuna. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam me amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau na nyai.
1: rri.co.id mak. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang teraktual.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.
6: Keempat, suara budaya Nusantara.

Kulapa Hari, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kota Waringin Barat menerima kunjungan konsultasi strategis dari DPRD Kabupaten Lamandau. Pertemuan ini difokuskan pada studi banding dan pengembangan program bantuan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBPR. Agenda kunjungan kerja tersebut dipimpin langsung oleh anggota DPRD Kabupaten Lamandau, Mesriadi dan Pandimin. Kehadiran wakil rakyat asal Lamandau ini bertujuan untuk menggali informasi komprehensif serta memperoleh masukan taktis mengenai keberhasilan pelaksanaan program bantuan perumahan rakyat yang telah berjalan di Bumi Marunting Batu Aji. Demikian Berita Mahalau pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di Berita Mahalau selanjutnya.

0: Kalau Pak Hari sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

0: Tabe selamat lingunatai salam sewujud karende melempang adil katolino bacarmin kasarga pas sengat kajubata arus. Selamat siang kulopahari, senang sekali saya Cecilia kembali menjumpai kulopahari di program Budaya Huma Betang pada Senin 22 Juni 2026 dari pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan kulopahari sesaat lagi akan ada info dan musik, lalu ada info siang, lalu ada suara budaya dan nusantara dan obrolan budaya. Langsung saja kita ikuti program-program berikut ini.
1: Ragam tradisi nusantara. Hamparan keajaiban nusantara. Destinasi kebanggaan nusantara. Dan pesona budaya nusantara. Hanya di Prompat RRI.
2: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz. Suara Budaya Nusantara.

diperingatkan sebagai hari lahir Pancasila. Seperti diketahui, bahwa hari lahir Pancasila adalah hari nasional yang diperingati pada tanggal 1 Juni setiap tahunnya. Alasan tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila adalah berdasarkan peristiwa sejarah pertama kalinya Pancasila sebagai negara diperkenalkan oleh Insinyur Soekarno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Melansir situs resmi Kemdikbud dan BPIPRI, tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila berdasarkan momentum-momentum sidang BPUPKI pada tanggal 28 Mei sampai 1 Juni 1945 silam. Dalam sidang BPUPKI, para tokoh mulai dari Muhammad Yamin, Soe Pomo, dan Soekarno menyampaikan gagasannya terkait dasar negara Indonesia merdeka. Pada 1 Juni 1945 menjadi lahirlah istilah Pancasila.

0: Lingkungan bukan hanya tempat kita tinggal, tapi juga warisan berharga yang kita titipkan untuk generasi mendatang. Setiap pohon yang tumbuh, setiap sungai yang mengalir, dan setiap udara yang kita hirup adalah bagian dari kehidupan yang harus dijaga bersama.
1: Namun hari ini, kita dihadapkan pada berbagai tantangan. Sampah yang menumpuk, hutan yang berkurang, dan udara yang semakin tercemar. Semua ini bukan hanya masalah besar, tapi juga tanggung jawab kita bersama.
2: Langkah kecil bisa membawa perubahan besar. Mulai dari tidak membuang sampah sembarangan, mengurangi penggunaan plastik, hingga menanam pohon di sekitar kita. Karena menjaga lingkungan bukan soal siapa yang paling hebat, tapi siapa yang mau mulai.

0: butuh kita, tapi kitalah yang membutuhkan bumi.
1: Jaga lingkungan, jaga kehidupan.
2: Tahukah kamu bahwa kata disabilitas bukan berarti tidak mampu? Banyak dari kita tak pernah menyadari beberapa teknologi yang kita pakai setiap hari lahir justru dari kebutuhan penyandang disabilitas. Fitur voice note di ponsel awalnya dikembangkan untuk membantu mereka yang kesulitan mengetik. Teks otomatis di video diciptakan agar teman tuli bisa menikmati cerita yang sama. Bahkan, trotoar miring yang sering kita lewati dirancang bukan hanya untuk kursi roda, tapi juga untuk orang tua, anak kecil, hingga pengantar barang. Yang jarang kita ketahui, banyak penyandang disabilitas memiliki kemampuan adaptasi luar biasa. Mereka membaca dunia dengan cara yang berbeda, lebih peka, lebih fokus, dan seringkali lebih kreatif. Disabilitas bukan tentang kekurangan, ia adalah cara lain manusia bertahan, belajar, dan berkarya. Karena batas sesungguhnya bukan ada pada tubuh, melainkan pada cara kita memandang. Ingat, disabilitas bukan batas. Batas hanya ada ketika kita berhenti memahami.

Halo-halo Kulapa Hari, selamat siang. Kulapa Hari tahukah kamu, setiap tanggal 20 hingga 22 Juni, dunia mengalami fenomena astronomi yang disebut titik balik matahari Juni atau June Solstice. Tahun ini, fenomena tersebut terjadi pada tanggal 21 Juni. Titik balik matahari Juni adalah momen ketika posisi matahari berada paling utara terhadap garis khatulistiwa. Akibatnya, negara-negara di belahan bumi utara mengalami siang hari terpanjang dan malam hari terpendek dalam setahun. Sementara itu, negara-negara di belahan bumi selatan justru mengalami siang terpendek dan malam terpanjang. Fenomena ini menjadi penanda pergantian musim di berbagai belahan dunia.

0: Tahukah kamu, banyak usaha kecil di sekitar kita yang ternyata punya cerita besar. Cerita yang jarang terdengar. Di Indonesia, lebih dari 60% UMKM lahir bukan dari modal besar, tapi dari keterpaksaan. Mulai dari dapur rumah, teras sempit, bahkan garasi yang disulap jadi tempat produksi. Yang jarang diketahui, banyak pelaku UMKM tidak pernah bercita-cita jadi pengusaha. Mereka hanya ingin bertahan, sampai akhirnya bertumbuh. Fakta menariknya, beberapa produk UMKM yang kini dijual online ke luar negeri, awalnya dibuat tanpa nama merek, hanya dibungkus plastik polos, dijajakan dari mulut ke mulut.
1: Dan ini yang paling mengejutkan. Rata-rata pelaku UMKM Indonesia baru sadar usahanya bernilai setelah orang lain memakainya, memujinya, lalu membelinya kembali. UMKM bukan sekedar angka di laporan ekonomi. Ia adalah cerita tentang keberanian kecil yang dilakukan setiap hari. Jadi, lain kali Anda membeli produk UMKM, ingatlah, Anda tidak hanya membeli barang, tapi ikut menjaga mimpi seseorang tetap hidup.
2: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
3: Sedapnya ikan goreng nih. Apa rahsia hijaunya? Iya, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
4: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
3: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
4: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
3: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
4: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
3: Oh, yuk. Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng

Halo-halo Kulopahari, selamat siang Kulopahari. Karena Indonesia berada di sekitar garis khatulistiwa, kita tidak merasakan nih Kulopahari perbedaan panjang siang dan malam yang terlalu ekstrim. Sepanjang tahun, durasi siang dan malam di Indonesia relatif seimbang, yaitu sekitar 12 jam. Meski begitu, titik balik matahari Juni tetap menjadi pengingat bahwa bumi terus bergerak mengelilingi matahari dengan sumbu yang miring sekitar 23,5 derajat. Kemiringan inilah yang menyebabkan pergantian musim dan perbedaan durasi siang serta malam di berbagai negara. Jadi Kulopahari, meskipun kita tidak mengalami musim panas atau musim dingin seperti negara lain, fenomena ini tetap menarik untuk kita pelajari.

0: Ma, ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Berkan aja.
0: Ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin,
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
5: Perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
6: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
7: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
8: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
6: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
9: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
10: Nek ndoro Gatut Kaca Anoman kae jenah wis marayatine iki tentrem.
9: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.
11: Kulapa hari, fenomena titik balik matahari Juni juga mengajarkan kita bahwa alam semesta selalu bergerak dalam keteraturan yang luar biasa. Dari pergantian musim hingga perubahan panjang siang dan malam, semuanya terjadi karena ritme alam yang terus berjalan. Mungkin kita tidak bisa melihat perubahan itu secara langsung, tetapi dampaknya dirasakan oleh jutaan orang di berbagai belahan dunia. Jadi, kulapa hari saat menikmati hangatnya sinar matahari pagi atau indahnya langit sore, sempatkan sejenak untuk mengagumi betapa menakjubkannya alam semesta yang kita tinggali.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

Kula pahari, pemerintah kota Palangkaraya menekankan pentingnya konektivitas sistem drainase dari saluran tersier, sekunder hingga primer guna mengurangi resiko genangan dan banjir di kawasan permukiman. Keterhubungan antar saluran dinilai menjadi faktor penting dalam memastikan aliran air dapat berjalan lancar, terutama saat curah hujan tinggi. Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Palangkaraya Sumarsono mengatakan pengelolaan drainase di daerah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah kota. Menurutnya pengelolaan sistem drainase melibatkan kewenangan berbagai tingkatan pemerintah. Pernyataan itu disampaikan Sumarsono saat mengikuti kegiatan pembersihan drainase bersama lintas organisasi perangkat daerah atau OPD di Jalan Kecipir. Demikian berita Mahalo pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di berita Mahalo pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam olahraga. Saya Agus Siswadi, Kepala Dinas Kemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Tengah, mengapresiasi siaran-siaran dan program RRI Palangkaraya, baik itu program budaya, program pariwisata, program pendidikan, yang sifatnya mengedukasi dan memberikan literasi kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Kalimantan Tengah. Terkhusus saya mengucapkan apresiasi yang tinggi terhadap program RRI dalam rangka menyiarkan dan juga termasuk euforia Piala Dunia 2026 yang sebentar lagi akan kita nikmati bersama. Tetap dengarkan RRI, jangan sampai ketinggalan momen serunya. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara.

Rompat RRI. Pro 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

kita ingat pasar tradisional, yang terbayang pasti ramainya. Suara tawar-menawar, pedagang memanggil pembeli, dan uang tunai berpindah tangan. Tapi sekarang, pasar tidak selalu harus kita datangi. Cukup lewat ponsel, dagangan bisa dipajang di layar. Di foto sederhana, dikirim lewat pesan, lalu tinggal menunggu pembeli. Inilah yang disebut ekonomi digital. Bukan sesuatu yang rumit, dan bukan juga cuma untuk anak muda. Pedagang sayur, penjual kue, sampai UMKM rumahan, semuanya bisa ikut. Pembayaran tak harus tunai, tinggal scan, tinggal klik. Lebih cepat, lebih praktis, dan lebih aman. Ekonomi digital membuat usaha kecil punya peluang yang lebih besar. Dari yang biasanya menunggu, sekarang bisa menawarkan. Dari pasar ke layar ponsel, untuk peluang yang lebih luas. Karena hari ini, satu ponsel bisa membuka banyak jalan rezeki.

inspirasi. Pernahkah kamu menyadari di balik setiap produk lokal yang kita gunakan ada cerita perjuangan yang luar biasa? Dari dapur sederhana, gerasi rumah hingga sudut kecil di pasar tradisional, para pelaku UMKM terus berinovasi dan berkarya. UMKM atau usaha mikro, kecil dan menengah bukan hanya sekedar bisnis. Mereka adalah tulang punggung perekonomian Indonesia. Di tengah berbagai tantangan, para pelaku UMKM tetap bertahan, menciptakan peluang, dan membuka lapangan kerja bagi banyak orang. Setiap kali kita membeli produk UMKM, sebenarnya kita sedang memberikan dukungan nyata. Kita ikut membantu mimpi seseorang untuk terus tumbuh, berkembang, dan melangkah lebih jauh. Mulai dari makan khas daerah, kerajinan tangan, hingga produk kreatif lainnya. Semuanya memiliki nilai dan kualitas yang patut dibanggakan. Sekarang saatnya kita lebih peduli. Yuk mulai cinta dan dukungi produk lokal, gunakan, promosikan, dan banggakan karya anak muda. Karena ketika UMKM tumbuh kuat, ekonomi pun ikut bangkit dan Indonesia melaju lebih hebat. UMKM naik kelas, kita semua ikut sukses.

Halo-halo Kulopah Hari 95,1 MHz. Siapa bilang sih kalau liburan ke museum itu membosankan dan cuma melihat koleksi benda-benda bersejarah. Sekarang ada cara baru yang bikin pengalaman berkunjung ke museum jadi lebih seru, yaitu lewat museum paspor. Dengan museum paspor, setiap kunjungan terasa seperti petualangan, karena kamu bisa mengumpulkan cap atau stempel dari berbagai museum yang tersebar di seluruh Indonesia. Jadi setiap museum yang kamu kunjungi bukan hanya menambah wawasan, tetapi juga menjadi bagian dari koleksi perjalanan yang penuh cerita. Seru banget kan? Liburan sambil belajar sejarah, budaya, dan menambah pengalaman baru. Jangan kemana-mana Kulopah Hari, karena setelah ini Cecilia akan mengajak kamu untuk menjelajahi museum di berbagai kota.

0: Peniti, benda kecil pengait kain pertama kali ditemukan tahun 1849 oleh Walter Hunt di Amerika. Penemuan peniti oleh Walter dipicu oleh hutangnya kepada salah satu pekerja bernama G.R. Chapin. Ceritanya, Walter Hunt punya hutang sebesar $15 Amerika Serikat kepada Chapin. Waktu itu Chapin disuruh membuat gambar. Namun ketika gambar itu sudah selesai, Hunt tidak bisa membayar jasa Chapin. Mengutip situs Massachusetts Institute of Technology, setelah bertahun-tahun, Chapin menagih uang jasa menggambar kepada Hunt. Saat ditagih, Hunt tidak lagi bekerja dan sudah pensiun, lalu meminta nego pelunasan hutang. Di tengah desakan dan rasa frustrasi, Hunt tiba-tiba mengambil sebatang kawat dan kemudian dipelintir hingga menjadi semacam penjepit. Meski terkesan sepele, Hunt memandang batang kawat yang dipelintirnya memiliki bentuk berbeda, lebih modern dan lebih kuat dibanding dengan peniti kuno. Hunt lalu mengajukan temuannya kepada lembaga paten. Tidak diduga, pengajuannya itu diterima. Tepat tanggal 10 April 1849, Hunt menerima hak paten atas penemuan peniti. Setelah mendapat uang, dia pun mendadak kaya raya dan langsung melunasi utangnya kepada Chapin. Hidupnya pun seketika membaik karena penitinya diproduksi massal dan laris manis di pasaran. Sayangnya, Hunt tidak pernah mendapat keuntungan sedikit pun atas penemuannya karena sudah menjual hak patennya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Di tengah kehidupan masyarakat Indonesia, ada satu bunyi sederhana yang begitu akrab terdengar, bunyi kentongan. Sejak dulu, kentongan digunakan sebagai penanda untuk memberi kabar, mengingatkan warga, hingga mengumpulkan masyarakat dalam situasi tertentu. Di salah satu daerah, bunyi kentongan bahkan memiliki arti yang berbeda. Ketukan satu kali menandakan kabar duka. Ketukan dua kali menjadi tanda adanya pencurian. Ketukan tiga kali peringatan adanya kebakaran. Ketukan empat kali pertanda bencana alam. Ketukan lima kali menjadi tanda adanya pencurian hewan. Ketukan enam kali menandakan situasi aman atau kondisi yang terkendali. Jadi, jangan salah mengenal bunyi kentongan ya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

stunting bukan cuma soal tinggi badan anak yang kurang, tapi soal masa depan. Anak yang mengalami stunting beresiko mengalami gangguan pertumbuhan, kesehatan, bahkan kemampuan belajar. Tapi kabar baiknya, stunting bisa dicegah. Pencegahan stunting dimulai sejak dini, bahkan sejak masa kehamilan. Ibu hamil perlu asupan gizi yang cukup, rutin memeriksa kehamilan, dan menjaga kesehatan. Setelah bayi lahir, pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan sangat penting untuk mendukung tumbuh kembang anak. Setelah usia 6 bulan, anak perlu mendapat makanan pendamping ASI yang bergizi seimbang. Tidak harus mahal, yang penting mengandung karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral. Kebersihan makanan dan lingkungan juga berperan besar dalam mencegah stunting. Selain gizi, pola asuh dan pemantauan tumbuh kembang anak juga penting. Orang tua perlu rutin menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan anak di posyandu atau fasilitas kesehatan. Pencegahan stunting bukan hanya tugas orang tua, tapi tanggung jawab bersama. Dengan gizi yang cukup, lingkungan bersih, dan perhatian sejak dini, kita bisa menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan kuat. Karena anak sehat hari ini adalah masa depan bangsa esok hari.

bahwa batang garing bukan sekedar ornamen, batang garing merupakan simbol kehidupan dalam budaya Dayak yang syarat akan makna dan filosofi. Ornamen ini melambangkan keseimbangan, hubungan antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia, serta alam semesta. Bagi masyarakat Dayak, batang garing adalah pengingat bahwa kehidupan yang harmonis lahir dari keseimbangan dan saling menjaga. Nilai-nilai inilah yang menjadi dasar dalam menjaga keberlangsungan hidup dan kearifan lokal. Mari kita lestarikan warisan budaya sebagai bagian dari identitas bangsa. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Kamu ngapain motret-motret dari tadi?
1: Ini tempat bagus, sayang kalau cuma kita yang tahu.
0: Maksudnya?
1: Ya dipublikasikan, biar orang lain tahu kalau di sini ada wisata keren.
0: Oh, jadi bukan cuma datang, foto, lalu pulang?
1: Ya bukan dong, kita bisa share lewat sosial media atau cerita ke teman. Itu juga promosi wisata tahu.
0: Pantesan, sekarang makin banyak yang datang ke sini.
1: Iya, kalau wisatanya dikenal, pengunjung datang, warga juga ikut merasakan manfaatnya. Dan jaga kebersihan juga ya.
0: Benar juga, UMKM jadi jalan nih, tempat wisata pun terawat.
2: Publikasi pariwisata membantu memperkenalkan potensi daerah dan mendorong ekonomi masyarakat. Mari sebarkan informasi wisata secara positif. Jaga keindahan dan dukung pariwisata daerah.

0: mengenal tradisi unik Indonesia. Kebo-keboan di Banyuwangi. Ritual yang diadakan setahun sekali ini selalu diadakan setiap tanggal 10 Suro atau 10 Muharram di Desa Alas Malang, Singojuruh, Banyuwangi. Upacara ini mengharuskan beberapa laki-laki berdandan menjadi kerbau dan berkorban untuk membajak sawah. Setelah membajak sawah, kebo-keboan ini diarak mengelilingi desa disertai karnaval kesenian rakyat. Ritual kebo-keboan ini bertujuan untuk meminta hujan ketika musim kemarau.
1: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
2: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
1: Loh, kok bisa Mbah?
2: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
1: Oh, benar juga ya Mbah ya.
2: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.

0: Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.
1: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
2: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Setiap manusia terlahir dengan keunikan. Sebagian berjalan dengan kaki, sebagian dengan kursi roda. Sebagian mendengar dengan telinga, sebagian dengan bahasa isyarat. Disabilitas bukan keterbatasan untuk bermimpi, melainkan perbedaan cara untuk melangkah. Inklusi berarti memberi ruang yang sama.

0: banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
1: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
0: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
1: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
0: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
2: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

Halo-halo Kulopahari, selamat siang. Kulopahari, Museum Paspor mengajak kita menjelajahi 16 museum yang berada di Jakarta, Yogyakarta, Jawa Tengah hingga Jawa Timur. Setiap museum punya cerita uniknya masing-masing. Ada yang menyimpan kisah perjuangan bangsa, koleksi seni, budaya hingga perkembangan ilmu pengetahuan. Lewat program ini, museum bukan lagi sekedar tempat menyimpan benda bersejarah, tetapi juga ruang belajar yang interaktif dan menyenangkan. Cocok banget untuk kamu mengisi waktu liburan bersama keluarga, sahabat, atau bahkan solo trip. Semakin banyak museum yang kita kunjungi, semakin banyak juga cerita dan pengalaman yang kita dapatkan. Kulopahari, di balik setiap koleksi museum selalu ada kisah yang menunggu untuk ditemukan. Mulai dari cerita masa lalu, perjuangan, budaya hingga identitas bangsa yang membentuk Indonesia hari ini. Jadi Kulopahari, yuk manfaatkan waktu liburan kamu untuk menjelajahi museum dan menambah cap di museum paspormu. Siapa tahu dari salah satu kunjungan museum, kamu justru menemukan inspirasi baru yang tak terlupakan. Kalau bisa milih satu, museum mana nih yang mau kamu kunjungi dulu?

hutan Kalimantan menyimpan kekayaan hayati yang tak ternilai dan belum semuanya terungkap. Kesadaran melestarikan hutan Kalimantan sebenarnya telah ada sejak dahulu kala, khususnya oleh suku Dayak Ngaju dengan tradisi Pukung Pahewan. Jauh sebelum ada istilah hutan lindung, suku Dayak Ngaju telah menerapkan Pukung Pahewan sebagai penghormatan terhadap lingkungan hutan. Pukung Pahewan artinya pohon keramat berpenghuni makhluk gaib. Dalam tradisi suku Dayak Ngaju, Pukung Pahewan adalah kawasan hutan lindung yang dipelihara karena menyediakan segala kebutuhan hidup masyarakat. Pukung Pahewan adalah kearifan lokal mengelola hutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat tanpa merusak hutan dan kehidupan di dalamnya. Pohon terpelihara, sungai bebas pencemaran, kelangsungan hidup hewan di hutan dan ikan di sungai terjamin karena diambil sesuai kebutuhan. Dengan tradisi Pukung Pahewan, hutan dan kekayaan hayati di sekitarnya tetap terjaga, sehingga terjadi keseimbangan ekosistem lingkungan. Pukung Pahewan sesungguhnya adalah kearifan lokal suku Dayak Kalimantan untuk dunia.

Kula pahari, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Kalimantan Tengah, Kalteng, mendorong penguatan konten siaran lokal melalui kunjungan kerja ke Transmedia, perusahaan media yang menaungi TransTV dan Trans7 di Jakarta. Ketua KPID Kalteng Sesa Mareki menyampaikan apresiasi kepada jajaran Transmedia yang telah menerima kunjungan kerja tersebut. Menurutnya, pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat komunikasi dan kolaborasi antara regulator penyiaran daerah dengan lembaga penyiaran nasional.

Demikian Pertama Halo pukul 12 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di Pertama Halo pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Kulo Pahari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulo Pahari mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.
2: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
3: Pecel bukan sekedar kuliner. Kulapa hari, pernahkah kalian bingung? Di Jawa, pesan pecel dapatnya sayur segar dengan bumbu kacang. Tapi di Jakarta atau bahkan di beberapa tempat lain, pesan pecel malah dapat ayam goreng plus sambal terasi. Kenapa namanya sama tapi wujudnya beda jauh ya? Ini karena setiap daerah mengembangkan pecel dengan selera dan kekhasannya masing-masing. Mulai dari variasi isi hingga kecenderungan rasa yang berbeda. Pecel adalah hidangan sayur rebus yang disiram dengan saus kacang. Dulu, pecel adalah teknik pengolahan makanan. Prasasti Taji Ponorogo menyebut, kata pecel berarti tumbuk atau dihancurkan dengan cara ditumbuk. Proses ini merujuk pada cara tradisional dalam mengolah sayuran untuk menghilangkan airnya sebelum disiram dengan bumbu kacang yang gurih. Seiring perkembangan zaman, pecel tidak lagi dianggap sebagai proses pengolahan, melainkan sebagai sumber kuliner tersendiri dengan bumbu kacang yang telah terasimilasi oleh budaya yang berkembang. Pecel adalah warisan kuliner kuno yang namanya sudah tercatat dalam Serat Centini, sebuah mahakarya sastra Keraton Surakarta. Dari abad ke-19, ini bukti bahwa pecel sudah ada sejak dulu.

0: hijaunya. Iyum, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, yuka? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: Sekarang, ekonomi kreatif jadi peluang besar buat anak muda. Di era digital, ide bukan cuma angan-angan, tapi bisa berubah jadi penghasilan. Dengan modal kreativitas HP dan internet, karya bisa dikenal luas lewat media sosial dan platform digital. Peluangnya terbuka lebar. Anak muda bisa mengembangkan hobi jadi usaha, mulai dari konten kreator, desain grafis, musik, video, sampai kuliner kreatif. Dunia digital bikin siapapun punya kesempatan yang sama buat tampil dan berkembang. Tapi, di balik peluang itu, ada tantangan yang perlu dihadapi. Persaingan di era digital semakin ketat. Banyak karya bermunculan setiap hari. Jadi pelaku ekonomi kreatif harus terus berinovasi dan berani tampil beda. Selain itu, literasi digital juga penting. Kreatif aja nggak cukup. Perlu paham pemasaran, branding, dan cara mengelola usaha. Belum lagi soal plagiarisme dan mental yang harus kuat, karena nggak semua proses langsung berhasil. Intinya, ekonomi kreatif di era digital punya peluang besar sekaligus tantangan nyata. Anak muda yang adaptif, konsisten, dan berani bikin tren punya kesempatan besar untuk sukses.

stunting bukan cuma soal tinggi badan anak yang kurang, tapi soal masa depan. Anak yang mengalami stunting beresiko mengalami gangguan pertumbuhan, kesehatan, bahkan kemampuan belajar. Tapi kabar baiknya, stunting bisa dicegah. Pencegahan stunting dimulai sejak dini, bahkan sejak masa kehamilan. Ibu hamil perlu asupan gizi yang cukup, rutin memeriksa kehamilan, dan menjaga kesehatan. Setelah bayi lahir, pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan sangat penting untuk mendukung tumbuh kembang anak. Setelah usia 6 bulan, anak perlu mendapat makanan pendamping ASI yang bergizi seimbang. Tidak harus mahal, yang penting mengandung karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral. Kebersihan makanan dan lingkungan juga berperan besar dalam mencegah stunting. Selain gizi, pola asuh dan pemantauan tumbuh kembang anak juga penting. Orang tua perlu rutin menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan anak di posyandu atau fasilitas kesehatan. Pencegahan stunting bukan hanya tugas orang tua, tapi tanggung jawab bersama. Dengan gizi yang cukup, lingkungan bersih, dan perhatian sejak dini, kita bisa menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan kuat. Karena anak sehat hari ini adalah masa depan bangsa esok hari.

0: Ikannya bu, masih segar. Ada kambung, bawal, kakap merah, udang, cumi, bisa kiloan, bisa setengah kilo, seperempat, baru ditangkap loh.
1: Kuenya bu, ini saya sendiri yang bikin seribuan saja.
2: Wah lengkap ya bu, serabi, wajik, pikang, talap ubi, putu ayu, nagasari. Semua ini pakai santan loh. Ibu dapat untung dari mana? Harga kelapa kan lagi mahal.
1: Kebetulan punya kebun kelapa bu, warisan orang tua.
2: Keren, padahal di lingkungan kita hampir semua tergiur menanam kelapa sawit.
1: Sayang bu, kalau jadi lahan sawit semua, karena tiap bagian dari pohon kelapa bisa dimanfaatkan. Batangnya, daun atau janurnya, buahnya, batoknya, bahkan sabutnya. Bisa jadi arang, bahan bakar, bisa juga jadi kerajinan.
2: Saya borong semua ya bu, tapi kasih diskon.
3: Kelapa bukan sekedar buah tropis, ia adalah simbol ketahanan pangan dan potensi besar bagi kemandirian ekonomi daerah. Dari akar hingga daun, setiap bagian kelapa menyimpan manfaat baik nilai gizi dan peluang usaha. Mari kita manfaatkan kekayaan alam ini, bukan hanya untuk konsumsi, tapi juga membangun masa depan yang mandiri dan berdaya saing.

0: Selain agar mudah ditelan, proses mengunyah juga berguna agar sistem pencernaan kita lebih mudah dalam mencerna makanan yang sudah ditelan. Nah, coba perhatikan gerakan rahang saat sedang mengunyah makanan. Ketika sedang mengunyah makanan, rahang kita akan bergerak ke kanan, kiri, atas, dan bawah agar makanan dapat terkunyah dengan baik. Namun tahukah Anda, kucing ternyata tidak melakukan proses dan gerakan mengunyah yang sama dengan manusia. Ternyata rahang kucing hanya bergerak ke atas dan bawah saja. Saat mengunyah makanan, ini artinya rahang kucing tidak dapat bergerak ke samping dan tidak bisa melakukan proses pengunyahan hingga membuat makanan menjadi sangat lembut. Pergerakan rahang ke atas dan bawah pada kucing ternyata berguna untuk menyerang mangsa. Namun rahang yang hanya bisa bergerak ke atas dan bawah ini tidak hanya dimiliki oleh kucing peliharaan saja. Rahang yang hanya bisa bergerak ke atas dan bawah juga dimiliki oleh kebanyakan karnivora. Penyebabnya adalah karena hewan karnivora seperti kucing akan menggunakan gigi taringnya yang tajam untuk menyerang mangsa.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dira, itu jangan dipegang. Itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
1: Tapi, Ma.
0: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Tuh kan, kalau hujan seperti ini bisa banjir.
1: Mama sedang apa?
0: Membereskan ini, karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
1: Kok bisa banjir, Ma?
0: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
1: Loh, itu kan sampah Mama.
0: Iya.
1: Itu plastik bekas makanan Mama.
2: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
1: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
0: Kesalahan kecil bisa berakibat fatal.
3: Hutan Kalimantan menyimpan kekayaan hayati yang tak ternilai dan belum semuanya terungkap. Kesadaran melestarikan hutan Kalimantan sebenarnya telah ada sejak dahulu kala, khususnya oleh suku Dayak Ngaju dengan tradisi Pukung Pahewan. Jauh sebelum ada istilah hutan lindung, suku Dayak Ngaju telah menerapkan Pukung Pahewan sebagai penghormatan terhadap lingkungan hutan. Pukung Pahewan artinya pohon keramat berpenghuni makhluk gaib. Dalam tradisi suku Dayak Ngaju, Pukung Pahewan adalah kawasan hutan lindung yang dipelihara karena menyediakan segala kebutuhan hidup masyarakat. Pukung Pahewan adalah kearifan lokal mengelola hutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat tanpa merusak hutan dan kehidupan di dalamnya. Pohon terpelihara, sungai bebas pencemaran, kelangsungan hidup hewan di hutan dan ikan di sungai terjamin karena diambil sesuai kebutuhan. Dengan tradisi Pukung Pahewan, hutan dan kekayaan hayati di sekitarnya tetap terjaga, sehingga terjadi keseimbangan ekosistem lingkungan. Pukung Pahewan sesungguhnya adalah kearifan lokal suku Dayak Kalimantan untuk dunia.

Anda bahwa nilai keindonesiaan bukan hanya lahir dari teks sejarah, tapi dari kebiasaan kecil yang sering tidak kita sadari. Indonesia bukan sekedar gugusan pulau dari Sabang sampai Merauke. Ia adalah kebiasaan berbagi makanan kepada tetangga, bahkan sebelum kita mencicipinya. Ia adalah tradisi gotong royong, konsep asli Nusantara yang bahkan dikagumi dunia sebagai kekuatan sosial yang unik. Tahukah Anda, kata Indonesia sendiri pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan asing pada abad ke-19. Namun maknanya justru diperdalam oleh para pendiri bangsa seperti Soekarno yang menggali nilai persatuan dari ribuan budaya yang berbeda. Di desa-desa, saat listrik padam, orang-orang justru berkumpul dan bercerita. Di kota-kota besar seperti Jakarta, di tengah hiruk-pikuknya, masih ada tangan-tangan yang sigap membantu tanpa diminta. Nilai keindonesiaan itu bukan hanya tentang upacara dan lagu kebangsaan. Ia hidup dalam toleransi antar umat beragama, dalam senyum kepada orang asing, dalam musyawarah sebelum mengambil keputusan. Kita mungkin berbeda bahasa, adat, dan cara pandang. Namun ada satu hal yang tidak pernah berubah, rasa kebersamaan. Dan mungkin itulah rahasia terbesar Indonesia, bukan karena kita sama, tapi karena kita memilih untuk tetap bersama.

0: kabar Kutak Ita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Woi, Ma. Pun hayal sindee lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Aki kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au.
2: Ewe tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampina. Nah, ampite lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo jikal nai je manampa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken bara RRI tuna. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam me. Amun atun khusus online na. Narayau aran portal tenaenda na nyai.
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Iya nda itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

luas lebih dari 400 hektar, Taman Nasional Tanjung Puting menjadi wilayah berdampak bagi Provinsi Kalimantan Tengah. Kawasan ini ditetapkan sebagai Taman Nasional pada tahun 1982 dan menjadi salah satu pusat konservasi terpenting di Indonesia. Tanjung Puting dikenal sebagai habitat alami orang utan Kalimantan yang kini terancam punah. Selain orang utan, Taman Nasional ini juga menjadi rumah bagi berbagai satwa lain seperti bekantan, oa, beruang madu, serta ratusan jenis burung dan tumbuhan khas hutan hujan tropis. Ekosistemnya terdiri dari hutan rawa gambut, hutan mangrove, hingga hutan daratan rendah. Sungai Sekonyer menjadi jalur utama aktivitas di kawasan ini. Perjalanan menggunakan kelotok memungkinkan peneliti dan wisatawan mengamati kehidupan liar secara langsung tanpa merusak alam. Lebih dari sekedar destinasi wisata, Taman Nasional Tanjung Puting berperan penting dalam penelitian, edukasi, dan upaya pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia.

Kalimat bijak. Permata memerlukan gesekan untuk dapat memolesnya hingga jadi berkilau. Begitu juga manusia, tidak ada manusia yang luar biasa tanpa melewati cobaan. Cobaan berat adalah sarana agar kita bisa mengembangkan diri lebih baik lagi. Saat kita menghadapi masalah, masalah tersebut dapat membuat kita lemah dan terjatuh. Namun kalau kita menetapkan hati dan berpikir cara menyelesaikannya, kita pasti bisa mengatasinya. Saat kita sudah mengatasi masalah tersebut, kita akan terlahir lagi sebagai pribadi yang tangguh.

0: Buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
2: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini, meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

Kulapa Hari, pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur terus memperluas pelayanan administrasi kependudukan dengan menghadirkan program jebol atau jemput bola perekaman EKTP bagi masyarakat rentan agar seluruh masyarakat tetap dapat memperoleh hak layanan kependudukan. Dalam hal ini, petugas Disdukcapil akan secara langsung mendatangi rumah warga untuk melakukan perekaman data kependudukan. Langkah itu menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan pelayanan publik yang inklusif dan mudah dijangkau seluruh lapisan masyarakat. Demikian Berita Mahalau pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di Berita Mahalau selanjutnya.

Ya, Kulo Pak Haris, saat lagi kita akan bergabung dengan siaran berjaringan bersama RRI Pro 4 Jakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat Suara Budaya Jakarta menemani Aba Empo di siang hari ini barengan Epo Mariana Suwendi. Kali ini kita datang dari Jakarta, Aba Empo menyapa Aba Empo di seluruh Nusantara di Radio Visual RRI Net, ataupun bisa menyaksikan dan mendengarkan siaran Suara Budaya Nusantara edisi kali ini di aplikasi kita RRI Digital. Jangan lupa di-download ya yang belum punya ya. Nah, edisi kali ini RRI Jakarta spesial banget karena hari ini kita ulang tahun. Jakarta ulang tahun ke-499, dan tentunya Aye Pomariana di studio enggak sendirian. Di samping Aye udah ada yang nemenin nih, abang kita yang udah ngeluangin waktunya buat mampir ke studio Perompat Jakarta. Mau bahas apa nih kira-kira Ponana sama narasumber di siang hari ini di Suara Budaya Nusantara edisi ulang tahun Kota Jakarta, yaitu melintasi waktu Jakarta perjalanan transportasi umum selama 499 tahun. Ah, nanti kita juga bakal ngebahas kayak apa nih Jakarta dulunya transportasinya. Kalau mungkin ada yang sempat mengalami di eranya transportasi umum zaman dulu gitu ya, sambil nostalgia juga gitu. Nah, yang pasti Ayah juga undang nih buat Abang Empo, pendengar Perompat di seluruh Nusantara yang ingin bergabung, yang mau ikutan komentar di tema kita di siang hari ini, membahas mengenai transportasi umum selama 499 tahun di edisi ulang tahun Kota Jakarta. Udah ya undang ya untuk line telepon di 0213504510, WhatsAppnya di 0812112498. Langsung aja, di samping Aye ada Bang Yahya Andi Saputra, Ketua Bidang Litbang Lembaga Kebudayaan Betawi. Assalamualaikum, selamat siang Bang Yahya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Senang banget nih kita bisa jumpa lagi ya siang hari ini. Selamat ulang tahun buat kota tercinta Jakarta ya Bang.
2: Iya, selamat ulang tahun. Kan yang kalau tanggal ulang tahun ini kan Jakarta bukan dia sendirian. Pasti ada saudara-saudara yang pendengar dari seluruh Nusantara ini yang juga ulang tahun pada hari ini, Po.
1: Oh iya. Iya, bener-bener ya. Iya. Ini 499 tahun usia yang ini mah udah banyak banget ya pengalamannya kalau ibarat kata manusia ya Bang. Melewati beragam macam peristiwa gitu.
2: Betul.
1: Maka dari itu kita mau ajak Abang Po juga, siapa tahu nih Bang, di tema kita kali ini kan ngebahas soal perjalanan transportasi umum selama 499 tahun Kota Jakarta. Ada apa aja sih? Kalau kita nih generasi sekarang kan nemunya MRT, LRT, Transjakarta ya Bang, komuter lain gitu ya. Dulu Jakarta tuh sebelum ada transportasi umum yang tadi kita udah sebutin, ada apa aja sebenarnya di mari? Nah, Bang Yahya bisa cerita nih, siapa tahu Bang Po juga mengalami di era itu ya Bang. Gimana nih Bang?
2: Saudara-saudaraku, hamba Allah pendengar tercinta RRI kita ini, memang kalau orang-orang yang seangkatan saya nih Po ya, yang seangkatan saya itu pan zaman dulu itu kita masih sepi. Sehingga kita kenalnya cuman kalau di sekitar lingkungan kita itu kan kita tinggal ada yang di di daratan, terus masuk kepada kawasan ramai perkotaan. Ada juga kawan-kawan kita yang tinggal di kawasan pinggiran, yang sokan-sokan, yang setiap hari itu sokan-sokan tuh setiap hari itu dia ada di pinggir sawah, di pinggir kali gitu ya. Jadi kalau kita mau kemana-mana itu kita ngandelin satu apa yang kita punya di rumah. Dulu kita pada piara kuda. Nah, maka dengan kuda itu kita bikin gerobak. Jadi kalau kita pergi ke sawah, kita mau ngangkut habis panen itu, kita bawa gerobak kita ke pinggir sawah, kita angkat itu hasil panenan kita, kita bawa ke rumah untuk di kita simpen. Nah, kemudian juga kalau dulu kali itu juga mempunyai peran penting ya, maka kita pakai getek penyeberangan gitu ya, penyeberangan. Nah, itu kan kalau saya mengenang itu masa-masa yang paling indah gitu ya, karena kita maka itu kita bisa sambil kita cebabangan itu berenang ya, berenang di kali. Nah, berenang di kali, nah kita cukup bahagia. Tetapi memang itu kan kalau di sekitar lingkungan ya. Kemudian ketika kita membutuhkan sesuatu yang lebih jarak jauh lagi, kita mau dulu kan kalau misalnya ada orang mau menikah itu ya, pada masa lalu itu ya, pada zaman dulu-dulu banget lah. Kalau kita ngomongin 500 pasti bahkan pada masa sebelumnya itu ya. Kalau kita ngomongin Jakarta 500 tahun kan itu kan cuma terbatas ketika Fathahillah mendirikan Jayakarta. Nah, tetapi kalau kita ngomongin kota ini yang sudah ditempati oleh macam-macam orang itu ya pada masa sebelum-sebelum itu, bahkan abad kedua atau ketiga, kelima, kedelapan itu sudah ramai orang. Nah, ketika dia mau pergi jalan jauh-jauh itu, maka dia pakai gerobak, dan gerobak dimanfaatkan sedemikian rupa akhirnya namanya berganti-ganti. Jadi mulai kan gerobak tuh dia pakai kuda, dia bikin apa, dia menarik batu segala macam. Ketika dia mau pergi jauh-jauh, maka gerobak itu dimodifikasi menjadi lebih aman.
1: Yeah.
2: Maka ada dia punya atapnya, kapnya. Nah, itu kemudian kita sebut dengan bendi atau ada juga kalau teman-teman lain tuh nyebutnya bak kahar, ada juga yang nyebutnya delman gitu ya. Ada juga yang macam-macam lah. Ada yang sebut andong dan segala macam, ada yang sebut sado. Kalau dulu di RRI ini ada program yang namanya Poani dan Bang Madi. Iya. Obrolan ya, itu yang tukang sado itu ya. Sado itu kalau zaman saya dulu itu saya suka mantengin RRI itu, saya tahu RRI itu karena memang program Poani Bang Madi, tukang sado dan tukang gado-gado itu yang paling mantap. Jadi RRI aja udah kenal alat transportasi kita tradisional masa lalu karena dibikin program obrolan tukang sado sama tukang gado-gado. Jadi kita kira-kira begitu. Kita pakai itu yang tradisional itu delman. Delman
1: atau gitu. Sado itu ya.
2: Atau sado atau bendi, banyak macam-macam tuh nyebut. Ada yang nyebut kahar, ada yang nyebut macam-macam lah. Kira-kira seperti itu, Po.
1: Oke. Tapi kan dari situ akhirnya mulai berubah tuh Bang ya. Mulai ditinggalin tuh lama-lama ya, ganti ya.
2: Ya memang nama delman itu sendiri memang muncul. Padahal barang itu sebagai alat transportasi tradisional yang dipakai oleh masyarakat sudah ada. Cuman dia memang namanya baru kemudian resmi pada masa kolonial. Karena pada saat itu ada orang yang bernama Theodore Delman yang setiap hari setiap hari itu memanfaatkan alat transportasi itu dia kemana-mana. Maka saking seringnya masyarakat kota Batavia di itu tempo melihat Bapak Theodore Delman itu pakai, maka orang lihat barang begitu ditarik sama kuda itu dengan penumpang, ada kusirnya segala macam, ada tukang kalau jamet sopir gitu ya. Nah itu Bapak Delman, maka orang-orang kemudian mau kemana? Mau ke sono, pakai apa? Pakai delman. Nah, jadi dari nama orang tuan Delman itu, maka nama Delman itu kemudian menjadi nama dari alat transportasi pada masa itu. Yang kita kenal kan misalnya bendi gitu ya, kahar, kemudian juga dokar gitu ya. Nah, memang kota Batavia sesudah diduduki oleh penjajah VOC Belanda itu membuka infrastruktur transportasi. Maka dia membuka alat transportasi yang namanya tram. Ya, kereta sebelum kereta api, tram. Tapi antiknya tram di awal-awal itu memang ditariknya pakai kuda. Jadi waktu itu memang namanya juga kereta api, dia udah dibangun infrastruktur jalannya itu ya pakai rel. Rel. Jadi rel dibangun panjang terus.
1: Tapi yang narik kuda.
2: Bukan mesin. Maka itu dinamain waktu itu zaman itu namanya tram kuda. Kuda ya, karena memang dia ditarik kuda begitu Purana. Nah, dia berkembang terus dari tram kuda itu di akhir abad 19 ya. Karena abad 19 itu kira-kira tahun 1869-an itu mulai diperkenalkan moda transportasi klasik yang namanya tram itu ya. Nah, kemudian tram kuda, habis tram kuda dia berubah lagi menjadi tram uap yang pakai batu bara itu uap. Nah, kemudian sesudah itu dia berganti lagi tramnya itu menjadi tram yang tram listrik ya, tram listrik. Nah, itu perusahaan-perusahaan swasta yang diberikan keleluasaan mengelola alat angkutan ini oleh pemerintah kolonial saat itu ya mendirikan itu tram. Jadi asik tuh tram. Jadi memang dari Jatinegara terus kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek sampai ke apa Tanjung Priuk. Nanti lagi ada perluasan namanya LIN. Ya, sekarang juga pakai LIN kan ya, kalau zaman sekarang juga kenal LIN. Tapi zaman LIN itu dulu bahasa Belanda LIN. Kemudian sampai ke Tanah Abang. Lewat kalau kita berada di kawasan RRI sekarang ini, maka di samping RRI itu nanti ada jalan kereta api rel yang menuju kepada pasar Tanah Abang. Itu kira-kira.
1: Itu gambaran yang apa namanya yang bisa Abang Po ngebayangin di pada zaman itu gitu ya Bang ya.
2: Betul. Dan itu memang itu juga karena masa kolonial itu kan memang dia mengenal stratifikasi sosial yang sangat ketat. Sehingga kalau kita Mpok Nana itu kan orang pribumi ya. Orang Betawi dari Pasar Minggu dah gitu. Wah, kamu inlander ya. Kamu tidak bisa naik tram di kelas 1 dan kelas 2.
1: Kenapa tuh mister?
2: Karena kamu inlander, kamu strata sosial kamu itu disamakan dengan alat-alat yang dibawa sayuran, orang jualan ayam gitu.
1: Karena kita orang kambing, pribumi.
2: Orang pribumi
1: pada saat itu ya.
2: Kamu inlander tidak sama dengan saya orang dari apa? Orang kelas 1 yang dari Eropa.
1: Beda gitu.
2: Beda gitu. Beda
1: itu. Jadi kita di tempat ini bukan buat penumpang.
2: Iya, bukan buat penumpang. Kita ditempatin di paling belakang gitu ya. Paling belakang. Tapi serunya kalau saya baca buku-buku cerita yang berkait dengan orang memanfaatkan si tram itu, memang di situ terjadi interaksi sosial yang sangat sangat asik gitu ya, sangat cair. Jadi ketika dia sudah ada di situ, dia itu hilang yang selama ini ditetapkan sebagai garis-garis sosial. Jadi kalau dulu kan ada kelas yang utama itu orang Belanda Eropa, kelas 2 itu orang Timur Asing. Nah, kemudian sekali waktu itu kalau saya baca buku-buku cerita pada masa itu yang ditulis pada akhir abad 19 itu memang menggambarkan disitulah mereka ketemu, berinteraksi segala macam, sehingga moda transportasi itu pun sudah menghapus sekat-sekat klasifikasi sosial dari masyarakat saat itu. Jadi orang Cina yang masih pakai kuncir-kuncir itu dia bisa ngomong kongko sama orang inlander Betawi yang dari Pasar Minggu misalnya, kira-kira begitu. Nah, orang-orang Eropa yang pakai bajunya putih-putih itu dengan dia punya kumis dan mata biru yang suka nyinyir gitu, dia kadang-kadang dia ngomong, kue dari mana Nana, saya tuan, kira-kira begitu. Jadi mereka bisa ngomong lah kira-kira begitu.
1: Iya. Oke, Abang Po, ini saya undang ya buat yang mau gabung, mau ngobrol sama Bang Yahya di sini. Barangkali ada yang baru gabung gitu ya, baru dengerin. Ini lagi ngebahas apa sih? Ini kan ulang tahun Jakarta ya, Abang Po ya.
2: Ulang tahun Jakarta.
1: Kita lagi ngebahas soal melintasi waktu Jakarta, perjalanan transportasi umum Jakarta selama 499 tahun.
2: Iya.
1: Dari zaman dulu sampai sekarang terus berkembang ya Bang ya. Apalagi kan memang Jakarta ini ya Bang Po, ini kan di tahun ini 499 tahun. Ini kita kan juga rangkaian untuk 500 tahun ke depan ya Bang ya. Tahun depan lebih tepatnya 2027.
2: Iya, tahun depan itu memang 500 tahun. Jadi memang pemerintah daerah mengajak seluruh seluruh komponen masyarakat yang tinggal di Jakarta untuk memeriahkan itu. Artinya untuk dia merefleksikan diri, ini udah 500 tahun. Bagaimana engkau wahai penduduk melihat perkembangan kota Jakarta ini, terutama dalam perkembangan lalu lintas dan alat-alat transportasi yang kita bicarakan seperti sekarang ini, Pokku.
1: Iya, makanya temanya kali ini kan bergerak menuju era baru Jakarta, Bang Po. Terus slogannya menuju 5 abad Jakarta. Jadi memang perayaan ulang tahun Jakarta tahun ini tuh menjadi penanda perjalanan ibu kota nih ya, Jakarta yang semakin dekat memasuki usia 5 abad gitu ya Bang. Bang, ini kayak ada yang mau ngobrol sama kita nih.
2: Mana dia?
1: Telepon kita siapa ya. Halo, Assalamualaikum, selamat siang.
3: Halo, Waalaikumsalam, selamat siang Pak Nana.
1: Iya, ada Bang Leman di Tanggamus Lampung.
3: Tanggamus Lampung. Selamat siang, Assalamualaikum Abang Yahya ya.
1: Iya Bang Yahya.
3: Selamat siang Abang.
2: Iya Abangku.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Ini ulang tahun Jakarta ya kemarin nih Bang.
2: 499 1999.
3: Iya. Setahun lagi udah mau setengah abad bang ya.
2: 500.
3: 5 dekade ya. Ataupun 50 tahun gitu.
2: 500.
3: Itu dalam 500 tahun.
1: Iya iya.
3: 5 dekade atau setengah abad.
1: Apa ini Bang Leman?
3: Untuk ya selamat untuk selamat ulang tahun untuk Kota Jakarta gitu bang. Semoga tambah maju. Amin. Gitu.
2: Iya.
3: Tambah apa namanya penduduknya semakin beriman gitu bang.
2: Iya iya.
3: Gitu. Ini bang sepengalaman saya waktu saya ayah di Jakarta ya di Kembangan. Kosong.
2: Iya.
3: Kosong. Jakarta Batu bang ya.
2: Iya. Yeah.
3: Itu di sana itu yang namanya ondel-ondel itu untuk ngamen tuh saya lihat tuh. Ondel-ondel keliling-keliling kampung masuk gang itu kan.
1: Dulu waktu di Jakarta transportasi umumnya yang abang ini apa?
2: Taikin,
1: yang abang taikin. Pada zaman itu.
3: Udah ketiga kali bang sana.
1: Iya.
3: Pertama itu Transjakarta itu.
1: Oh Transjakarta udah pernah ya nyoba ya?
3: Pernah.
1: Terus?
3: Itu mobil itu got apa grab itu bang tuh, pakai aplikasi itu. Area itu ke Monas, ke taman wisata, kebun binatang, ke Masjid Istiqlal tuh, situ ayah main, main itu bang. Sepadangan ayah itu Jakarta itu begitu padat gitu penduduknya gitu. Kayaknya pendatang semua itu penduduknya tuh banyak sewa, banyak kontrakan itu kan bang.
2: Ya, untung abang buru-buru pulang ya.
3: Iya, ayah kan cuma setengah bulan kan itu. Setengah bulan, satu minggu nggak pulang ke Lampung lagi gitu. Tempat ini tempat empo ayah tempat bibi apa bibi kalau
1: bahasa Indonesia.
3: Pencing gitu, pencang gitu.
1: Iya,
3: terus ya, itu pendatang juga gitu, tapi udah lama di Jakarta gitu.
2: Iya.
3: Udah netap gitu, udah mapan gitu.
1: Iya, jadi gitu, apa nih? Udah itu aja.
3: Iya, pokoknya semua ya, mudah-mudahan apa yang ada di Jakarta sana tambah majulah, tambah betah ataupun penduduknya itu yang belum kerja itu ya pendapat kerja gitu bang.
1: Oke dah kalau gitu. Makasih Bang Leman.
3: Oke, makasih Bang Yahya.
2: Makasih kembali abangku tercinta.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman si tangga mus Lampung. Intinya dia pernah tinggal di Jakarta ya bang.
2: Ya mungkin kalau orang yang pernah tinggal di Jakarta, terutama pada tahun-tahun 60-an, 70-an gitu ya, pasti dia kenal namanya oplet ya.
1: Oplet,
2: nah, oplet itu kan memang dia pada tahun padahal pemerintah kolonial sudah mendatangkan oplet itu yang menjadi apa tunggangan umum bagi masyarakat itu dari tahun 30-an sudah ada di sini. Tetapi dia popularitasnya memang sudah kemerdekaan karena pilihan terhadap moda transportasi di Kota Jakarta ini salah satunya yaitu si oplet itu. Dan juga tentu saja kereta api yang zaman dulu itu Spoorweg namanya ya,
1: Spoorweg.
2: Zaman Belanda Spoorweg. Jadi perusahaan-perusahaan yang kemudian sesudah tadi tram maka rel kereta api dibangun untuk memberikan pelayanan transportasi kepada masyarakat. Terutama yang terkenal itu kan transportasi Jakarta Batavia Narboven ke Buitenzorg gitu ya. Dari Jakarta ke Bogor gitu. Itu yang sangat terkenal. Tapi oplet juga itu banyak yang merindukannya gitu ya. Jadi orang-orang masih mencari oplet. Kalau kita nonton sinetron Sidul misalnya itu ikonnya ya itu ya oplet, makanya terkenal oplet Sidul gitu ya dalam sinetron. Gitu.
1: Abang, ini di WhatsApp call-nya Jakarta juga ada Teh Dinda dari Bogor. Ini mau ngobrol juga siang hari ini, disapa dulu ya bang ya. Halo, assalamualaikum Teh Dinda.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nana.
1: Iya, ada Bang Yahya di sini Teh.
4: Yahya, baik Bang Yahya. Bang Yahya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam, None Dinda. How are you? How are you? Apa kabar? Apa kabar, Non?
4: Thank you, Bang Yahya.
2: Ya.
1: Oke.
4: Selamat ulang tahun dulu buat Jakarta ke 400. Selamat ulang tahun ke 499
1: buat Jakarta.
4: Iya. Satu tahun lagi. Pas ini setengah abad nih Bang Yahya
1: Iya,
2: bukan
1: benar.
2: Bukan setengah abad 500. Setengah abad kan 500. 50 tahun. 5 abad noneku.
4: Iya, benar.
2: Iya.
4: Ini Bang Yahya Nana.
1: Iya.
4: Teteh tuh anak Jaksel.
2: Iya, mantap.
4: Emang lahirnya di Bogor, tapi orang tua umur 40 hari dibawa ke Jakarta karena emang orang tua tinggalnya di Jakarta, tempatnya di Jaksel.
2: Jakselnya mana nih? Jakselnya mana nih?
4: Di Jalan Wijaya, Bang ya.
2: Oh, Kebayoran Baru.
4: Jauh dari Melawai.
2: Ya, Kebayoran Baru tahu ya.
4: Kebayoran Baru, iya. Jadi kecilnya, gedenya, dewasanya di Jakarta gitu. Jadi
2: itu tahun berapa kecilnya?
4: Tahun 60-an.
2: Oh iya, mantep.
4: Makanya tahu oplet tuh Bang Yahya, tahu bemo, tahu apa lagi?
1: Iya. Ngalamin lagi, ya Teh, ngalamin ya era ngalamin, itu ya.
4: Ngalamin. Ada beca juga gitu, kemana-mana naik beca kalau yang deket-deket gitu.
2: Iya, iya.
4: Yang paling seru emang kalau naik bemo sama naik oplet tuh paling seru.
2: Aduh dengkul.
4: Ada lagi Bang Yahya yang paling seru. Yeah. Naik helicak sama bajai, ampun.
2: Oh iya.
4: Yeah. Bisa ngobrol kalau udah naik bajai sama helicak. Berisik sama mobilnya gitu Bang Yahya. Nah, jadi keseruan Jakarta di zaman dulu dibandingin sama sekarang luar biasa. Dan pernah ada juga nih Bang Yahya kereta api. Kereta api Bogor Jakarta nih.
2: Iya.
4: Itu bangkunya itu kayu.
1: Oh iya dulu ya.
2: Betul.
4: Bangkunya itu kayu, ya Allah. Apa pada sakit itu duduk lumayan kan. Iya. Sekarang mah udah nyaman ya KRL, AC, uwel-uwelan gitu ya Bang. Ya Allah. Jadi kenangan-kenangan waktu kecil sampai gede di Jakarta emang gak bisa hilang. Jadi 98 pas Bapak Presiden Soeharto lengser, baru balik kembali ke Bogor. Sekarang tinggalnya di Bogor, Bang Yahya, jadi warga.
1: Oke.
4: Jadi sekali lagi buat Jakarta maju ya, karena untuk transportasi daratnya luar biasa Jakarta. Jadi semuanya serba nyaman, terus makin nyaman dan makin aman pastinya kalau
1: baik itu aja. Kalau gitu atur dulu, terima kasih ya Teh Dinda.
4: Umur Jakarta itu 11-12 gitu ya.
2: Iya Dinda ini kalau mana ya, kalau Dinda ini kalau kan begini ya Teh ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jakarta itu pada masa kolonial kan disebutnya Batavia and Ome London gitu ya, Batavia. Nah, sekarang disebut dia sebagai Jabodetabek.
1: Yeah.
2: Jadi Mpo Dindaku ini dia memang sebetulnya ya masuk dalam kawasan kultur geobudaya Betawi gitu ya. Jadi ya makanya tadi dia nyebutin misalnya bagaimana dia naik oplet gitu ya. Bagaimana dia naik beca? Beca itu tahun 50-an kan sudah ada. Kemudian bemo itu tahun 62-an mulai diperkenalkan. Kita memang asyik betul ya kalau kita naik bemo ya. Jadi saya masih ingat betul dulu pernah sekali waktu ketika bemo itu sudah tersingkir dengan alat transportasi lain sepertinya apa bajai, kemudian juga pemerintah memperkenalkan bis mini yang dikelola oleh koperasi itu Kopaja, Metro Mini. Maka si bemo ini tersingkir. Jadi dia pindah ke punya trayek itu lewatin kampung-kampung. Jadi kalau dia nanjak sedikit itu dia udah kayak ngeden gitu ya. Ngeden gitu ya. Apalagi kalau dia penuh. Waduh. Itu kan 3-3 ya, 3-3 6 ya. Jadi 6 ada 8 karena sopirnya 1 sama di belakang sopir 1, samping sopir 1. Jadi itu 2. Dan itu kalau kita udah beradu dengkul itu memang kita dulu ya banyak yang inilah, banyak kalau zaman sekarang tuh pasti mereka udah enggak berani karena dianggap sebagai pelecehan gitu ya. Jadi kita sengaja gitu zaman dulu. Kira-kira gitu.
1: Ya emang ya Bang Po ya, kalau ngalamin di eranya pasti jadi kayak nostalgia tersendiri gitu, karena memang transportasi yang tadi disebutin sama Bang Yahya yang sekarang udah kagak ada ya Bang. Diganti gitu.
2: Jadi si bemo itu memang enggak ada ya. Terakhir tuh dia menjadi ikon yang ada di Jakarta Pusat itu di Ben Hill ya. Sekarang juga udah enggak ada kayaknya ya.
1: Iya udah enggak ada emang. Ini kita nyapa juga di WhatsApp nih Bang. Assalamualaikum, selamat siang Mas Orik. dari Mas Orik di Jember. Sebelumnya ayah mau ngucapin dulu selamat ulang tahun ke-499 kota Jakarta, po. Semoga Jakarta bisa jadi role model kota-kota besar di dunia, katanya. Ayah juga punya keinginan besar buat keliling Jakarta naik Transjakarta, KRL, Mikrolet, MRT. Pertanyaannya nih buat Babe Yahya, katanya. Pertama, sepengamatan Babe Yahya, di antara sekian banyak transportasi umum di Jakarta sekarang nih Bang, mana yang paling dominan diminati masyarakat Jakarta sepengamatan Abang nih gitu. Terus yang kedua, ini mungkin kayak di luar tema kali ya. Ini sih dia yang kedua, dia ngebahas soal ada gak sih pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta, misalnya tradisi penanggalan tersendiri gitu. Ini yang pertama aja kalau kita jawab ya, yang masuk
2: yang,
1: ke tema
2: yang,
1: ya.
2: Yang terakhir itu saya mau kasih info, masih ada apa namanya tradisi penanggalan seperti itu yang namanya namanya apa tuh ya, apa petangan ya, petangan itu ada ya, nanti ceritanya lain lagi tuh.
1: Nanti dah kita bahas nanti ya di episode berikutnya kali ya. Ini yang pertama kalau pertanyaan Mas Orik, sepengamatan Bang Yahya, di era sekarang gitu ya, transportasi umum di Jakarta yang paling dominan diminati masyarakat Jakarta kira-kira menurut Abang apa?
2: Ya tergantung ya kebutuhannya ya. Ketika Abang Orik dia lagi terburu-buru, maka pesan kendaraan online itu menjadi pilihan. Karena Gojek sekarang itu kita pencet, kita punya HP, pluk, yang kemudian 1 menit kemudian dia udah ada di depan kita.
1: Ojek gitu online kan, ya.
2: Ojek online. Atau kalau mau musim hujan itu kita pakai GrabCar gitu ya.
1: Taksi online.
2: Ya taksi online. Nah itu tapi memang kalau kita pakai taksi online Grab Car itu akan sama juga kalau dalam kondisi Jakarta yang hujan macet gitu juga itu. Nah paling efektif memang adalah tadi itu Gojek gitu ya. Tetapi memang yang orang-orang suka itu adalah sekarang tuh LRT, MRT gitu ya. Itu yang paling pada jam-jam tertentu, hari-hari tertentu dia akan kita kelabakan tuh. Bahkan kita buat napas saja di kendaraan itu Transjakarta misalnya itu luar biasa kita payahnya. Apalagi pada saat hari-hari tertentu Abangku Aurik, itu seperti ulang tahun Jakarta itu, itu pemerintah itu memberikan diskon 100% sih menurut saya.
1: Satu rupiah
2: itu bahkan katanya kemarin kita menggratiskan kawasan-kawasan lain yang terhubung dengan Transjakarta, dengan moda transportasi lain itu justru yang kalau saat-saat seperti itu yang paling dicari. Tapi memang tergantung dari kebutuhan kita. Kalau kita mau buru-buru ngejar waktu untuk ketemu kita punya klien di satu tempat, maka kita cari yang paling cepat, yaitu Gojek lah. Kalau ya, nggak ada pilihan. Sekarang saya lihat pria-pria muda berdasi, none-none cantik semacam ponana itu, dia biasa sudah bonceng babe-babe kita, anak atau anak perjaka yang membawa motor, dan kita udah happy-happy aja begitu. Jadi kita kira seperti itu Abang Kori.
1: Iya. Bahkan memang di Jakarta sendiri KUS ASN ya Bang, hari Rabu kan juga kita diwajibkan untuk naik transportasi umum gitu.
2: Apalagi begini, pensiunan, pensiunan itu berarti udah masuk pria senior, orang senior. Kalau nyebut lansia kan nanti enggak. Jadi orang model saya ini yang udah senior gitu, itu dikasih kartu, penduduk Jakarta itu dikasih kartu dari pemerintah untuk menikmati moda transportasi yang disiapin. Mau KRL, mau ARL, mau Jaklingko, mau Transjakarta, mau apa. Jadi kita seharian mau muter-muter itu kalau kita mau naik Jaklingko gitu ya. Kalau Jaklingko kan itu memang ke gang-gang, jalan kecil, ke kampung-kampung itu.
1: Angkot
2: sekarang namanya dulu Jaklingko. Angkot ya, Jaklingko. Nah jadi itu kita dikasih gratis kalau orang sono bilang gratis kita ya, lu namanya yang kongkong lu, nah yang kongkong dikasih kartu begitu juga jarang-jarang dipakai.
1: Iya, betul. Bang, ini ada yang mau ngobrol lagi nih Bang sama kita nih. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, Tabi Pun.
1: Iya Pun, Tabi. Wah Pun. Dari Bandar Lampung nih.
5: Selamat ulang tahun Ponana Jakarta.
1: Iya, terima kasih. Dengan siapa dah ini?
5: Ini sama ya di Bandar Lampung juga, Po.
2: HP.
5: Bener Lampung 344 kok.
1: Oh, ini dengan siapa deh? di Bandar Lampung?
5: Edo.
1: Oh iya Bang Edo. Bang Edo ini ada Bang Yahya yo. Bang Edo boleh disapa?
5: Ya Bang Yahya, assalamualaikum Babe, Babe Yahya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Adindaku, sehat selalu ya.
5: Sehat ya Babe.
2: Ya namanya Ngkongkong.
5: Yang ping masih sehat Ngkong.
2: Iya. Alhamdulillah.
1: Gimana nih Do, ngomongin soal Jakarta. Ngomong-ngomong Edo udah pernah ke Jakarta belum?
5: Alhamdulillah sejalan-jalan doang waktu itu.
1: Oh, tapi udah pernah ya?
5: Pernah, alhamdulillah Pak,
1: udah pernah nginjek tanah Jakarta. Gimana? Kapan ke Jakarta waktu itu, masih inget nggak naik nyobain apa gitu, naik transportasi apa di Jakarta?
5: Cuma naik KMC doang ya,
2: MRT.
5: MRT ya. Tapi itu aja po, keliling-keliling Jakarta, katanya gak usah turun-turun, naik itu aja po.
1: Oh iya iya.
2: Asal bawa mbak bekal.
5: Sekali bayar po.
1: Iya betul. Iya benar. Kayak TJ juga kayak Transjakarta.
2: Iya Transjakarta.
5: Iya benar. Nah, mau nanya dia sama Kong.
1: Iya.
5: Kong sekarang ini Kong.
2: Iya.
5: Apakah masih ada Kong apa transportasi yang jadul-jadul gitu Kong? Apa sekarang emang udah pada diganti taksi online, udah diganti segala macam lah Kong. Nah, saya tahu Kong ini transportasi yang paling lama di situ apa Kong yang masih yang masih dipakai gitu Kong.
2: Iya.
1: Oke, okay. Itu aja. Udah, ya Edo ya.
5: Itu aja. Iya. Soalnya Bandar Lampung ulang tahun juga, Jakarta ulang tahun juga.
1: Hari ini juga ya.
5: Bandar Lampung tuh tanggal 16 atau 17 gitu.
1: Oh,
5: 344.
1: Bulannya sama Juni. Oke, okay, baik.
5: Betul.
1: Gitu. Iya.
5: Sudah Nana, makasih ya Nana. Sampai Hongkong. Assalamualaikum. Tabipun.
2: Waalaikumsalam. Tabi.
1: Iya. Gimana tuh Bang?
2: Ya Bang Edo, memang selamat ulang tahun juga ya untuk Sono tuh tadi.
1: Bandar Lampung
2: 4443.
1: Tiga empat.
2: Ya memang di beberapa kawasan dari tahun 45 itu sudah dipakai, misalnya beca, memang itu masih berkeliaran gitu ya, masih berkeliaran. Cuman memang buat keperluan macam, ya dari dulu memang buat keperluan macam-macam. Tapi beca yang disebut jadul itu dia masih tetap menjadi ada gitu ya, masih dipakai. Tapi yang oplet ya sudah nggak ada. Kemudian kalau bemo sih hampir rata-rata dia menjadi udah nongkrong di museum kali ya sekarang ya. Jadi nggak bisa dipakai. Bajaj itu kan memang dari tahun 70-an sudah dikenal di sini ya. Itu dia sekarang makin menguasai, terutama memang ya dia ketika dia udah pakai BBM bensinnya itu yang bensin yang ramah lingkungan. Apalagi sekarang sudah ada mulai dengan listrik begitu ya.
1: Iya,
2: jadi rasanya tapi PPD itu yang dulu sering dipakai itu PPD itu
1: bus
2: kan
1: PPD, ya?
2: PPD itu sekarang udah berubah menjadi itu TJ ya, Transjakarta ya. Menjadi Transjakarta dan
1: Metro Mini Kopaja juga
2: Metro Mini Kopaja dia terintegrasi dengan Transjakarta. Jadi nah itulah kemudian, nah kalau PPD itu ya si Do ya, memang itu kan bermula dari perusahaan kolonial ya. Perusahaan kolonial, kemudian dinasionalisasi ketika kita merdeka, dinasionalisasi. Nah itu di tahun 45 kemudian menjadi mulanya di PT, kemudian menjadi perusahaan negara, menjadi perusahaan umum ya, kemudian ya juga menjadi Damri gitu ya. Nah asiknya ya, dulu kita mengalami itu ya Ponana, kalau dari Blok M kita menuju ke kota itu dulu ada bis tingkat.
1: Iya, benar banget.
2: Tapi sekarang saya rasa pemerintah Provinsi DKI Jakarta memanfaatkan bis tingkat itu sebagai layanan kepada masyarakat untuk menikmati kota, dan itu dikelola oleh pemerintah melalui Dinas Pariwisata ya.
1: Iya.
2: Jadi kita memang kalau mau lihat naik itu kita kudu antri, kudu sabar, karena itu menjadi media alat yang dimanfaatkan oleh Dinas Pariwisata Provinsi DKI Jakarta, Ekonomi Kreatif Provinsi Jakarta untuk warganya, memanjakan warganya untuk keliling-keliling dari Monas misalnya dia keliling terus sampai ke Pak Kawasan kawasan di Senayan. Terus dia balik lagi itu bikin girang, bikin gembira orang-orang atau masyarakat. Jadi pemerintah itu dengan ikhtiar transportasinya itu ingin membikin warganya jadi girang ya Ponana ya.
1: Benar.
2: Nah, kira-kira seperti itu ya, Abangku Edo.
1: Oke, jadi sekarang tuh sebutannya bus wisata ya Bang ya,
2: Bis wisata.
1: Dulu bis tingkat, sekarang bis wisata.
2: Ya saya ingat betul tuh dulu kalau saya sering dulu zaman kuliah itu saya melakukan penelitian di museum nasional. Dulu di museum nasional itu perpustakaan nasional itu adanya di museum nasional Ponana. Ini tetangga-tetangga area di sebelah itu. Jadi saya kemudian kalau saya hari Sabtu Minggu itu saya suka ajak keponakan atau ada yang kecil naik bis tingkat dan dia girang betul. Dia bisa main-main di sekitar museum, dia ngelihat macam-macam peninggalan. Kemudian saya jong-jong di tengah di ruang baca itu dan itu asik betul. Jadi kita menikmati betul PPD dengan layanan. Apalagi PPD saat itu masih kita kalau mahasiswa itu ya kalau atau orang-orang pada umumnya Jakarta yang kehabisan duit tongpes kantong kempes itu kita tinggal bilang dulu kan ada kenek kalau sekarang kan kita tempel doang tlek kita buka pintu langsung kepotong. Nah kalau dulu ada kenek tur yang ayo teriak blok M kota-kota apa Senen. Nah itu kalau kita tongpes kita bisa bilang sama bapak konektur, Bang lagi nggak punya duit nih numpang ya masuk kita sekarang mau kita dipelototin loh gitu
1: sekarang nggak bisa
2: asiknya begitu ya? Tuh asiknya begitu PPD zaman dulu tuh jadi kalau saya kuliah misalnya saya kuliah tuh dari rumah tuh menuju ke Romangun itu nomornya misalnya bisa pakai nomor 39 bisa nomor 37 bisa nomor apa 38 itu ya jalur-jalur yang dari Blok M menuju kepada Romangun gitu misalnya.
1: Baik. Ini di WhatsApp juga ada yang gabung nih Bang ya. Selamat siang Po dan Abang Cingmul di Kebayoran di Kampung Baru Kembangan Jakarta Barat. Selamat siang Cingmul. Selamat ulang tahun Jakarta 499 tahun. Bang Yaya semangat Bang. Ya. Jakarta mantap katanya. Salam buat semuanya aja nyimak aja nih kita obrolannya. Iya, terima kasih Cingmul. Terus juga ada Pak Lutfi, selamat ulang tahun Jakarta 499 semoga semakin maju dan siap jadi kota global.
2: Ya
1: kita kan tahun depan nih insyaallah ya 2027 nih gitu. Apakah kami sudah usia 60 tahun tapi KTP Kota Depok dapat gratiskah untuk layanan transportasi umum Jakarta? Setahu AYE kalau untuk ini khusus orang Jakarta doang ya Bang yang lansia gitu ya. KTP Jakarta. Pak Lutfi. Pak Lutfi KTP Depok ya.
2: Ya Pak Lutfi usulin aja sebagai rakyat.
1: Iya benar.
2: Kan begini itu kan apa sih yang kawasan berdekatan kalau zaman sekarang nyebutnya Jabodetabek itu kan memang selalu terhubung makanya sekarang pemerintah membangun sampai ke Bogor. Nah nanti LRT sampai ke sekarang kan udah sampai ke Kerawang tuh ya mau sampai Kerawang terus nanti sampai ke Kampung Melayu Teluk Naga dan seterusnya ini saya pikir ada baiknya juga pemberian kenikmatan berkendaraan pemerintah itu diberikan juga kepada mereka. Itu kan juga keren gitu ya kira-kira.
1: Iya, benar. Selamat siang nih dari Mas Iwan Santoso katanya. Ini angkot yang jadul-jadul katanya kayak 121 itu rata-rata cuma asal bilang ngeglinding aja tuh. Kalau saya pulang ke Cilengsi turun di Buperta Cibubur naiknya 121 mikrolet katanya. Rata-rata mobilnya jadul tuh Po katanya begitu.
2: Ya emang begitu. Yang paling apa sih paling unik ya kalau kita naik KWK gitu ya atau mikrolet gitu atau apa nih itu memang mobilnya banyak yang udah rada bobrok gitu ya. Lagian supir itu kadang-kadang kalau kita nongol supir itu dulu kan aturan pemerintah itu akhirnya berkembang karena melihat itu kali ya. Sopir itu sembarangan dia ngerokok atau dia duduknya miring ke pintu. Kemudian kalau dia lagi masa sepi, kita bisa ditransit tuh.
1: Bener-bener.
2: Jadi kita nih, Bang, kita nyampe sini aja nih, kita diturunin. Tapi kita diturunin memang kita kagak bayar jatuhnya. Tapi kita kesel. Itu kelakuan seperti itu, baik mikrolet mau KWK apa segala macam, mini bus yang ke arah pinggiran gitu ya. Seperti ke Cilengsi, ke Bogor, ke Depok itu memang selalu mempunyai kelakuan unik begitu. Tapi itu buat kita, buat saya misalnya yang sudah sering mengalami mengalami penistaan, mengalami hal-hal nikmat seperti itu menjadi memori yang senantiasa hidup kalau kita sekarang nih naik KRL udah nikmat betul,
1: adem banget.
2: Segala macam. Iya. Kalau zaman dulu kan kita berebut, kadang-kadang kalau kita masih ingat dari stasiun kota itu, dari Juanda itu kita naik orang-orang itu di atas kap kereta itu penuh.
1: Iya, zaman dulu begitu ya, Bang.
2: Tukangan bebas mau jualan ayam, mau jualan apa kacang garing, mau jualan teh manis segala macam, jualan macam-macam dijual sama dia. Jadi kita mendapatkan kenikmatan memori seperti
1: kenangan
2: itu.
1: Ya?
2: Nah, yang sekarang kalau kita naik itu kok jadi enak gitu ya.
1: Mm-mm,
2: kok jadi beda enak, tetapi interaksi kita terhadap peristiwa-peristiwa yang menyengat hati itu ya menyengat hati. Yang menimbulkan memori kita rasa senang, kita rasa bahagia. Itu memang kita nggak dapat lagi karena sekarang sudah begitu tertib, sudah begitu bersih.
1: Betul.
2: Adem. Kalau kita naik itu kita kagak pakai kipas-kipas
1: lagi. Terus sekarang kan tuh kalau naik komuter lain kan udah agak boleh, Kang Dagang. Lah dulu mah kereta boleh.
2: Yes, itu dia.
1: Yang dagang pepaya, dagang ape kan. Iya, kita nyapa juga nih jauh nih, Bang.
2: Waduh.
1: Di Bali.
2: Oh, Bali.
1: Ada Beli Arya di Tabanan Bali. Selamat siang, Pak Mariana. Sama mengucapin selamat ulang tahun Kota Jakarta. Semoga menjadi kota global yang aman, nyaman, dan damai, katanya gitu ya. Oke, okay. Abang Po, ini kita ada satu penelpon lagi sebelum kita break ya, Bang Yahya. Ada satu penelpon lagi mau kita sapa siang hari ini. Halo, assalamualaikum.
6: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya. Salam. Dengan siapa di mana ini?
6: Dari Kalidres.
1: Oh iya.
6: Assalamualaikum.
1: Haji Amsar.
6: Cing Yahya ya.
2: Iya, Bang.
6: Ya, Cing. Indah ya manggilnya, udah pasti di atas aja nih.
2: Iya.
1: Apa nih Pak Jamsar yang mau dikomentarin soal
6: yang
1: ayah
6: mau
1: Jakarta?
6: Tanya, ini nih yang ayah mau blorin sama ncing ayah nih ya. Ncing apa mama sih?
2: Ya mau ncing mau apa terserah aja dah. Yang penting kita sama-sama sehat gitu ya, Bang.
6: Kita biasanya umumnya kalau orang Betawi tuh kalau nggak ncing mama tuh.
2: Iya bisa begitu. Engkong dah boleh. Kan saya
6: jangan,
2: udah.
6: Jangan kalau engkong mau belum.
2: Iya, lihat engkong, aja
1: engkong
2: potretan.
1: Engkong sama engkong soalnya.
2: Lihat aja potretan kita, abangku.
6: Iya cing. Jadi yang saya mau utarakan begini cing, kita kan sama-sama orang Betawi nih cing ya.
2: Iya.
6: Yang kita udah alami itu kayaknya dari ya seingat kita gitu cing ya, tahun 60-an dekat di sini ya cing ya. Iya, itu masalah transportasi memang udah berbeda zaman. Dari dulu sampai sekarang tuh jauh lebih nikmat sekarang, cing.
2: Iya.
6: Iyalah yang kita.
2: Tapi kalau makan enakan dulu karena belum ompong.
6: Masalah makan dibahas. Sekarang pengalaman saya, cing, yang adanya di Jakarta pinggir nih, cing ya.
1: Iya.
6: Waktu saya kecil, cing nih ya. Cing ngalamin gak tuh cing burgul cing?
2: Ngalamin kita antri di kelurahan.
6: Nah,
2: antri ngambil bulgur.
6: Dia
2: kenal bulgur aja enggak, ini heran. Apa ya itu bulgur makanya?
1: Apaan itu?
6: Iya seperti burgul terus nasi jagung tuh cing ya. Ya Allah itu kalau kita ingat-ingat itu enaknya itu zaman itu cing ya karena kagak adanya mungkin ya ekonomi ya.
2: Iya.
6: Enggak sejahtera waktu itu.
2: Telur dadar pakai daur kelor ya.
6: Orang yang kurang beruntung ya sebagai saya yang di Jakarta pinggir nih cing nih. Iya tuh ngalamin makan nasi burgur, nasi jagung gitu cing ya. Makanya kita iri cing sama anak-anak sekarang. Iya apalagi ayah yang saya alami tuh anak saya sendiri cing nih ya. Sama makanan tuh kayaknya Masya Allah ya Allah. Saya bilang gak beruntung anak sekarang gak ngalamin seperti kita dulu tuh, cing.
2: Iya
6: Alhamdulillah. Ya sampai saat ini kita juga bisa ngalamin cing ya nikmatnya, enaknya, nyamannya.
2: Kalau Bang ini Bang Amsar sih belum mungkin enggak ngalamin kali dia ya. Dulu tuh nyak kita kalau masak itu kan pakai kukusan. Kukusan itu nanti habis itu blek enggak dikaduk semua, itu diambil itunya.
6: Karena yang di ujungnya itu putih ya cing ya.
2: Iya, itu sengaja ditumpengnya, ditinggalin tumpengnya. Itu nanti kalau lagi ada apa-apa buat mindo gitu ya gitu.
6: Gitu.
1: Oke. Jadi
6: seperti itu. Makanya kita berpesan sama anak-anak sekarang nih cing ya. Tolong deh jaga Jakarta itu yang udah indah, yang udah nyaman, ya kebersihannya dan kesehatannya juga. Kalau bukannya kita siapa lagi? Begitu kan Ting ya?
2: Akur mupaket.
6: Iya.
1: Oke dah.
6: Sudie.
1: Begitu.
6: Begitu juga ya. Mohon maaf Pak. Pendatang yang dari mana aja, tentunya kan mencari makan kan bareng-bareng sama kita orang pribumi ya Cing ya.
2: Iya, betul.
6: Iya, tolong dihargai dah Jakarta ini, dijaga kebersihannya.
2: Iya.
6: Dijaga kesehatannya, ya dijaga bersama lah dari kita untuk kita itu.
1: Oke, baik kalau gitu. Itu aja ya, Pak Haji ya.
6: Ya, ya, saya siap. Berpesan juga sama anak-anak yang milenial kalau dibilang sekarang kucing ya. Jangan lupa sama sejarah deh ya. Itu aja sih.
1: Oke dah kalau gitu. Makasih Pak Jamsar
6: ya. Semoga sehat selalu ya.
1: Amin.
6: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi roman-romannya kita kagak jadi jeda nih karena udah mau deket-deket jam 2 siang. Kagak berasa banget ya Bang. Ngobrol sejam aja kan.
2: Iya, kalau apalagi ada orang model Bang Amsar itu. Dia kan memang memorinya itu, dia emang masa-masa dia itu dia akan mengeluarkan memori, memori ingatan-ingatan dia, bagaimana dia ada di pinggir kali, bagaimana dia naik macam-macam kendaraan, bagaimana dia naik sepeda bawa apa namanya, bawa dagangan pergi ke pasar, itu kan begitu. Tapi kalau kita ngomongin itu ya Nak, mau ngomongin kita kemana-mana itu, nah yang paling seru itu Nak, kalau zaman dulu itu di zaman 80-an ya, 80-an 90-an itu sama menuju kepada akhir abad 20 masuk abad 21 itu kalau malam Nak.
1: Kenapa itu?
2: Itu kan PPD itu pukul 9 itu udah kudu masuk kandang. Kemudian kendaraan-kendaraan lain udah pada masuk kandang. Jarak dekat tentu masih ada beca. Kalau orang tajir model Nana pada tahun itu dia bisa pesen taksi.
1: Ada
2: presiden taksi, ada ratak, ada segala macam. Kemudian baru masuk taksi itu Bluebird gitu misalnya. Itu nak kalau menyebut-nyebut nama merek itu ya. Nah, malam itu kita problem. Saya pernah ada kegiatan mahasiswa itu tahun 82-an itu sampai pindah ke Depok lah itu kampus UI ya. Itu kita kalau pulang malam itu kita jaga cegatnya tuh di jalan itu di

0: yang lebih banyak dari jumlah yang kudu dia tarik dengan tawaran ongkos sesuai kemauan dia. Yeah. Jadi nggak sesuai dengan bandrol yang harus kita bayar. Kalau siang kan misalnya udah jelas tuh, apalagi zaman itu kalau bis kota kita pakai bayar karcis itu bayarnya itu pakai karcis, ya karcis khusus mahasiswa ada tuh, jadi gitu ya. Nah itu malam itu, jadi itu yang disebut supir ngalong, jadi supir itu yang paling asik tuh. Nah jadi kadang-kadang kita ngeri sedep gitu ya, kadang-kadang suka ada yang kalau zaman dulu kan kendaraan umum ya, kadang-kadang suka ada waria, you know waria?
1: Iya tahu. Dulu udah ada tuh ya.
0: Iya banci gitu. Nah kemudian kalau dia naik tuh kita ngeri karena dia langsung main rabe aja begitu.
1: Itulah memori ya Bang Poe, tadi kayak Bang Yaya bilang. Jadi, nah, Bang, ini kita udah sampai di segmen terakhir nih Bang. 5 menit lagi kita jelang jam 2 siang, gak berasa ya. Nah, mungkin closing statement yang mau disampaikan Bang Yahya nih. Dari tadi, walaupun sebenarnya pemaparannya masih banyak yang mau diinformasikan, tapi karena waktu ya Bang Poe jadi memang enggak banyak yang bisa dijelaskan gitu. Tapi memang ini mungkin dari Bang Yaya sendiri gitu yang melihat Jakarta dengan beragam macam perubahannya dari dulu sampai sekarang, khususnya di bidang transportasi umum ya Bang. Apalagi Jakarta tuh menempati peringkat ke-53 nih ya. Dari 53 apa? Dunia dalam daftar 100 kota terbaik di dunia. Ini versi salah satu perusahaan konsultan di Belgia, Bang. Kalau Abang sendiri ngeliatnya gimana sih? Apa harapan Abang juga sebagai warga asli Jakarta tentang Jakarta yang sebentar lagi akan menginjak usia 500 tahun? Seperti apa?
0: Jakarta ini ya, menurut saya itu dia penghormatan, memberikan rasa nyaman, memberikan rasa nikmat kepada penghuninya. Buktinya banyak ya kita kalau kita itu gak habis-habis. Tapi kalau dari lempengan pembicaraan kita ini hari, yaitu transportasi, tentu aja apa yang diupayakan oleh pemerintah, perbaikan ini, perbaikan itu, dan juga untuk mengurai kemacetan lalu lintas, maka banyak hal yang sudah dikerjakan oleh pemerintah. Nah itu kita tentu saja sebagai rakyat itu kita kudu berterima kasih kepada pemerintah. Pemerintah itu capek ya memikirin rakyatnya, tapi juga kita capek memikirin apa memprotes-protes juga itu ya, dengan anggota itu. Jadi itu hal yang biasa. Tapi marilah kawan-kawan kita nikmati kehidupan kota Jakarta ini dengan fasilitas yang sudah ada, dan seyogianya sebagai orang sini, sebagai orang yang menikmati itu, kita pelihara semua. Jadi jangan kalau ente makan permen atau ente ngerokok jangan sembarangan, makan permen, sampahnya jangan dibuang, ente kantongin, biasain itu semua ya, karena problem sampah kita itu adalah problem yang sangat serius zaman sekarang itu. Jadi kemudian juga problem kemacetan, mari kita sama-sama tertib di jalan raya, jangan main hantem sini aja atau melawan arus segala macam itu kan, karena kita juga harus memperhitungkan keselamatan kita pun anak. Setelah tempo hari kadang-kadang kita nerobos aja jalur kereta api, kemudian menerobos aja lampu merah, nah itu membahayakan dirimu sendiri, wahai. Jadi saya kepengen pada engkau siapapun yang menikmati kemegahan, keanggunan, ketuaan kota Jakarta ini, mari sama-sama kita rawat dia. Kan sering saya ngomong pada ponana, jadikanlah kota Jakarta ini yang dulu masih, yang sekarang masih berstatus ibu kota itu, jadikan dia sebagai mak kita, mak yang melahirkan kita, yang merawat kita. Kalau mak kita kan membelajarin kita itu, dia sayang sama kita, nggak ada batasnya. Nah begitu juga kota Jakarta ini, wahai saudaraku, dia mengasihi, mencintai engkau dengan sepenuh hati, kagak ada batasnya. Ente mau ngapain aja silakan. Nah mari kita rawat dia, kita cintai dia, jangan kita sakitin lagi dia dengan perbuatan-perbuatan yang gak senonoh, buang sampah sembarangan, menerobos dan kira-kira seperti itulah kira-kira harapan kita ya, mpon anakku.
1: Intinya jaga Jakarta ya,
0: jaga
1: Bang
0: Jakarta.
1: Ya. Baik kalau gitu, Bang Yahya di Saputra, Ketua Bidang Litbang Lembaga Kebudayaan Betawi, terima kasih sudah hadir di Studio Perempat Jakarta. Pokoknya kita sama-sama jaga ke Jakarta, jadikan Jakarta seperti emak kita gitu ya. Baiklah kalau gitu.
0: Jadi kalau mau dihabisin ini program, maka ada pantun ya.
1: Oh boleh, apa tuh?
0: Anak-anak pergi sekolah.
1: Cakep.
0: Sambil membawa roti buaya.
1: Iya.
0: Kalau saya ngomongnya salah, mohon berkenan maafin saya.
1: Iya, pasti dimaafin dong ya. Ya udah kalau gitu, Abang terima kasih udah mampir kemari, dan Abang Po entar kita lanjut ya, tetap di mari di Suara Budaya Nusantara.

Kulapa Hari. Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menyebut potensi yang dimiliki Kabupaten Gunung Mas sangat besar, baik sumber daya alam, pertanian, perkebunan, pariwisata, ekonomi kreatif, maupun kekayaan seni budaya Dayak. Gumas resmi berdiri pada 21 Juni 2002 dan tahun ini genap berusia 24 tahun. Kabupaten bermotto Habangkalan Penyangkaruhei Tatau ini merupakan pemekaran dari Kabupaten Kapuas. Semangat itu juga selaras dengan tema hari jadi kali ini, yaitu ekonomi tumbuh Gunung Mas mandiri, yang menekankan kemandirian daerah berbasis potensi unggulan dan kearifan lokal. Demikian Pertama Halo pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di Pertama Halo selanjutnya.

0: Kalau Pak Hari sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
2: Prompat RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
3: Obrolan Budaya.

0: Halo-halo Kula Bahari, selamat siang. Bertemu lagi dengan Cecilia tentunya di obrolan budaya. Nah Kula Bahari, siang ini kita bakal ngobrol santai nih tentang kuliner tradisional di tengah tren makanan kekinian bersama narasumber kita yaitu Mira dan Aprilil Tio. Oke, halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Gimana kabarnya nih?
2: Baik.
0: Kalau Tia gimana kabarnya nih?
3: Selalu baik.
0: Nanti moodnya lagi bagus nih.
2: Iya.
0: Oke. Nah siang ini kan kita membahas tentang kuliner tradisional. Nah menurut kalian sendiri kuliner tradisional itu seperti apa sih?
2: Kuliner tradisional itu kak seperti makanan khas Dayak kita. Contohnya wadipatin, juhu umbut, terus kalakai, masih banyak lagi kak variannya.
0: Oke, okay, kalau Tio sendiri nih kuliner tradisional itu seperti apa nih Tio?
3: Tentunya makanan khas dari daerah kita sendiri sih kak. Ya kayak yang dibilang Mira, kayak lamang. Dan banyak lagi sih.
0: Oke. Kalau kuliner tradisional favorit sejak kalian kecil nih apa nih? Kalau Mira dan Tio nih?
2: Kalau aku kak favoritku yang pastinya wadipatin.
0: Wah, kenapa tuh?
2: Soalnya ada ciri khasnya sendiri kak dari wadipatin tersebut.
0: Ada asem-asemnya.
2: Iya, ada asem-asemnya. Apalagi wadipatin ya kan?
0: Iya benar, enak. Kalau nasi panas enak.
2: Iya.
0: Kalau Tia sendiri nih makanan favorit sejak kecil nih apa nih?
3: Kayaknya ikan sungai sih kak. Ikan baung itu.
0: Ikan baung.
3: Iya.
0: Kenapa ikan baung?
3: Soalnya dagingnya segar. Iya, enak.
0: Oke, okay. Berarti kalau yang sungai-sungai enak.
2: Iya.
0: Kecuali dari tambak ya. Benar-benar. Kalau yang makanan tradisional yang bikin kalian jadi itu sebuah memori sejak kecil, ada enggak sih?
2: Ada sih, Kak. Seperti dibilang Tio tadi, lamang. Iya, itu ada momen tersendiri bagi aku. Kan disuruh pertama kali disuruh membuat lamang tersebut oleh nenek. Coba aja dulu, yang penting yakin katanya. Karena kalau kita memakan hasil keringat diri kita sendiri, pasti itu enak kata nenekku. Jadi itu yang favorit banget kak.
0: Oke. Okay. Ya. Untuk proses lamang sendiri itu susah nggak sih Mira?
2: Menurut aku sih susah kak. Iya karena harus diatur airnya sama santannya, apalagi kalau lamang pakai bambu. Iya, itu sangat sulit sih kak menurut aku karena harus dibakar, dipanggang dulu. Ya biar wangi kan.
0: Iya. Untuk lamang sendiri kan kalau untuk sekarang itu jarang ya?
2: Iya, sangat jarang kak. Iya.
0: Kalau Tio nih ada nggak nih makanan yang jadi memori waktu kecil, kenang-kenangan nih?
3: Sama sih, buat lamang juga kak.
0: Lamang, rata-rata lamang ya.
3: Iya.
0: Oke, okay. Kenapa sih kalau lamang itu bisa jadi memori untuk kalian gitu?
3: Soalnya pas buatnya tuh rame-rame, ya barang keluarga. Soalnya sekali buat tuh banyak kak. Soalnya buatnya juga susah, cari bambu, bikin apinya, ya.
0: Kalau lamang sendiri tuh termasuk makanan untuk yang spiritual nggak biasanya?
2: Enggak? Iya kak, termasuk banget. Apalagi kalau lamang yang memakai bambu, ya itu termasuk dari buatan untuk sesajen.
0: Iya. Makanya sekarang tuh jarang ditemukan.
2: Jarang.
0: Benar. Nah, menurut kalian anak muda sekarang tuh masih dekat nggak sih dengan kuliner tradisional?
2: Menurut aku sih kak agak
0: jarang
2: ya menemukan anak muda yang suka banget kuliner kita karena mereka itu lebih mementingkan perpaduan yang seperti makanan khas luar gitu, seperti luar negeri lah contohnya, sushi itu banyak sekali minatnya. Tapi kalau aku makan sendiri kak, makan sushi sendiri itu aduh apa sih enaknya. gak cocok di lidahku yang kampung.
0: Oke, kalau Tio nih, menurut Tio anak muda sekarang masih dekat gak sih dengan kuliner tradisional?
3: Zaman sekarang kurang.
0: Kurang.
3: Iya, soalnya banyak. Contohnya kita di kota ini aja kak, anak muda itu banyak yang makan makanan yang dari luar. Kayak yang paling tren itu mie gacoan.
0: Iya. Oke.
3: Itu lebih sering kayaknya anak muda.
0: Termasuk Tio ya. Oke, anak sekarang kan suka-sukanya mie ya.
3: Iya.
0: Benar, sukanya instan-instan. Nah, menurut kalian gimana sih cara kita melestarikan agar kuliner tradisional ini enggak punah nih?
2: Banyak sih caranya kak. Contohnya kita memakai media sosial kita sendiri, mempromosikan warung tempat kita membeli makanan tersebut. Karena apa, banyak anak muda yang tidak tahu tempat warung khas Dayak di Kalimantan ini, apalagi di Kota Palangkaraya tersendiri kak. Banyak banget anak muda yang tidak mau menahu tentang hal tersebut kak. Iya, jadi cara kita agar melestarikan tradisi makanan ini dengan bermedia sosial kak. Iya, kita mau upload video pendek di TikTok agar banyak yang disukai dan di share.
0: Iya. Kalau menurut Tio nih,
3: benar sih kak, melalui media sosial agar anak muda itu lebih mengenal makanan khas daerahnya. Ya, agar dari media dia melihat lalu ada rasa ingin untuk mencoba atau membuatnya. Itu
0: benar. Nah kan anak sekarang tuh lebih, terlebih lagi anak kecil nih, jarang makan sayur.
2: Iya.
0: Nah, itu gimana sih menurut kalian nih pendapatnya? Kan kalau kita di kalangan kita suka juhu-juhu sayur-sayur. Kalau anak kecil sekarang gak suka sayur nih, gimana nih tipsnya supaya suka sayur?
2: Kalau aku sih kak, kalau para adik sepupuku, karena aku gak ada adik, aku mencoba mereka itu memakan hal, contohnya seperti sayur pakis, daun kelakai. Aku, kalau mereka gak suka di oseng, pasti aku buat jadi bakwan, bakwan kelakai, agar mereka mencoba. Mereka itu tertarik hal seperti itu kak. Jadi mereka enak ya kalau dibikin kayak gini. Jadi kami bisa makan ini daun kata. Oleh kan mereka nggak tahu. Iya.
0: Jadi harus kreatif ya.
2: Iya harus kreatif.
0: Bener. Kalau Tio nih gimana nih caranya nih?
3: Kayak masak-masakan kayak di oseng mungkin. Soalnya anak-anak itu kan agak gak suka yang, kayak kita kan suka yang juhu-juhu. Mereka tuh gak suka kayak gitu.
0: Sukanya yang goreng-goreng.
3: Iya.
0: Yang ada minyak-minyak. Nah kalau kalian berdua sendiri, makanan favorit ada yang Dayak-Dayak sukanya apa nih?
2: Aku banyak kak.
0: Apa tuh? Sebutkan boleh.
2: Wadipatin, juhu umbut singkah, apalagi dipadukan dengan lauk baung tersebut, pasti enak. Sama dengan kelakai yang dioseng, itu pasti enak sekali.
0: Oke, kalau Tio nih?
3: Pastinya kita tuh boleh kita masyarakat Dayak, kita itu suka wadi juga kak.
0: Suka wadi. Kalau
3: favorit ya wadi, juhu, juhu singkah, kayak juhu asam, itu sih.
0: Benar. Rata-rata kalau orang Dayak suka wadi. Nah benar. Kalau pembuatan yang paling susah biasanya tuh makanan apa sih menurut kalian nih?
2: Wadi.
0: Wadi, kenapa?
2: Iya, karena harus dipermentasi dulu. Dan cara membuat apa namanya, yang seperti ada butiran-butiran itu kak, di wadi itu susah sekali, harus disangrai dulu
3: beras pulut.
2: Ya, beras pulut, pulutnya harus disangrai dulu, habis itu ditumbuk agar halus. Banyak sekali stepnya kak.
0: Banyak sekali stepnya.
2: Iya, dan patinya itu harus tidak ada airnya lagi kak, harus titis.
0: Benar-benar kering.
2: Kering. Ya kering banget.
0: Biar akhirnya pas fermentasi dia nggak berulat.
2: Iya, agar nggak bau juga kak.
0: Iya benar-benar benar-benar. Makanya mau dipatin mahal.
3: Iya.
0: Karena buatnya susah. Oke. Nah kan saat ini banyak banget nih makanan viral yang bermunculan. Nah biasanya menurut kalian yang paling membuat makanan cepat populer tuh karena apa?
2: Karena anak muda suka, karena dia suka dan dia memberitahukan ke teman-temannya, jadi wah seperti apa dimsum, dimsum itu kan dari Jepang kalau nggak salah, itu kan diolah jadi modern seperti ada lidah kita bisa suka, jadi di apa? Teman kita ini share ke kita bahwa hal tersebut itu enak. Jadi kami anak remaja dewasa ini pasti suka gitu berkulineran seperti itu kak, mencoba hal baru lah.
0: Benar.
2: Iya. Yeah.
0: Kalau menurut Tio nih, biasanya kan FYP cewek sama cowok beda ya. Kalau menurut cowok nih, kenapa sih makanan tuh cepat viral?
3: Karena rasa penasaran juga kak.
0: FOMO.
3: Iya. Yeah.
0: Benar. Itu. Kalau cowok FOMO juga nggak nih?
3: Kalau yang hari-hari lewat di beranda itu pasti juga ikut-ikutan.
0: Ngiler juga ya.
3: Iya. Yeah. Soalnya oleh makanan.
0: Oke. Okay. Berarti nggak cuma cewek ya? Oke. Okay. Yeah. Nah pernah pengalaman yang paling berkesan saat kalian mencoba makanan viral ada nggak sih?
2: Makanan yang berkesan, iya itu aku pernah makan sushi, tapi nggak enak,
0: nggak cocok ya,
2: iya nggak cocok, maaf ya,
0: bukan nggak enak tapi nggak cocok ya. Oke, kalau Tio nih ada nggak?
3: Ada sih, mie sih kak,
0: mie aja,
2: mie jebeu,
3: mie yang besar tuh apa namanya?
0: Mie ramen.
2: Ramen.
3: Iya.
2: Udon.
3: Iya, udon.
2: Gitu. Oh, udon.
0: Kenapa nih enggak cocoknya?
2: Iya, aku juga pernah. Karena kaldunya itu kak enggak banget menurut aku.
0: Iya, kayaknya enggak cocok ya.
2: Terus mie-nya itu terlalu besar menurutku, kak. Iya,
0: seperti mie instan biasanya. Kalau mie instan biasa kan kecil-kecil ya.
2: Iya, kecil-kecil. Itu kan besar-besar, agak seperti ini besarnya.
0: Benar.
2: Mohon maaf.
0: Karena Tio dan Mira agak tidak cocok.
2: Iya, agak tidak cocok.
0: Eh, tapi kalau Tio cocok enggak nih?
3: Kalau aku sih cocok aja enggak?
0: Cocok ternyata.
3: Iya.
0: Kita cocok-cocokan ya. Oke, nah terakhir nih, apa sih pesan dari kalian anak muda supaya makin bangga nih dengan kuliner tradisional Indonesia?
2: Khususnya anak muda zaman sekarang pintar-pintar memilah makanan mana yang ada gizinya, mana yang tidak. Karena dari makanan tersebut kita bisa alergi, contohnya karena tidak tahu cara pembuatan. Jadi kita itu harus memilah makanan yang kita makan dan cintai khas makanan kita sendiri, iya. Karena malu dong teman-teman kita bertanya, lalu kita tidak tahu apa khas makanan kita.
0: Benar.
2: Iya.
0: Harus bangga dari daerah masing-masing.
2: Iya.
0: Nah kalau Tio nih ada nggak nih pesan?
3: Pesan untuk kita itu mari kita bangga dan mencintai kuliner tradisional daerah kita, karena di balik setiap makanan terdapat budaya dan sejarah yang berharga.
0: Waduh, mantap. Ini nulis sendiri apa ChatGPT?
3: Cari tadi kak.
0: Oke, mantap, persiapan sekali Tio. Terima kasih untuk Tio dan Mira ya, yang sudah mengisi obrolan kita siang hari ini. Sambil ngobrol santai ya, bercanda sejata sedikit nih Kulapa Hari ya. Oke, Kulapa Hari gak kerasa obrolan kita udah sampai di penghujung acara. Terima kasih untuk Mira dan Tio. yang sudah berbagi cerita dan pengalamannya ya, yang begitu penting. Nah, pandangan anak muda juga jangan di kesampingkan ya kalau Pak Hari, karena kita bisa mendapatkan sedikit masukan dari pandangan anak muda. Oke, semoga obrolan hari ini bisa mengingatkan kita bahwa setiap makanan tradisional itu menyimpan cerita dan budaya dan identitas daerah yang patut kita banggakan. Oke, kalau Pak Hari, saya Cecilia pamit undur diri, dan Mira dan Tio pamit undur diri. Sampai jumpa di obrolan budaya berikutnya.
4: Obrolan budaya. Hasil

0: Pro 4 RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Halo teman-teman, yuk kita jaga tubuh kita yang berharga. Dengarkan Ina dan Mama.
1: Ina sayang, ingat ya, bagian tubuh yang tertutup baju itu area pribadi. Cuma Mama sama Papa yang boleh melihatnya.
2: Betul, hanya untuk Mama dan Papa.
1: Nah, pinter. Kalau ada orang, siapapun itu, yang mau menyentuh atau melihat area pribadi Ina atau menyuruh Ina merahasiakan sentuhan yang tidak enak, Ina harus ikuti aturan ajaib ini.
2: Aku tahu. Aturan tidak lali lapor. Bilang tidak lali menjauh. Dan lapor Mama dan Papa.
1: Betul, tidak ada rahasia yang boleh membuat Ina takut. Berani bicara ya.
0: Ingat, tubuhmu milikmu. Jaga dirimu dengan aturan ajaib. Tidak lari lapor.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Di tengah dataran Jawa Tengah, Candi Prambanan berdiri megah sejak abad ke-9. Dibangun oleh Rakai Pikatan dari Wangsa Sanjaya sebagai simbol kejayaan agama Hindu. Candi ini didedikasikan untuk Trimurti, Brahma, Wisnu, dan Siwa, tiga dewa utama dalam kepercayaan Hindu. Menara utamanya menjulang setinggi 47 meter, menjadikan Prambanan sebagai candi Hindu tertinggi di Indonesia. Namun, bukan hanya kemegahannya yang memikat. Legenda Roro Jonggrang turut menyelimuti. Dan konon, candi-candi di Prambanan adalah hasil dari 1000 bangunan yang hendak diselesaikan dalam semalam oleh seorang kesatria sakti demi cintanya yang ditolak. Pada tahun 1991, UNESCO menetapkan Prambanan sebagai warisan budaya dunia, membuktikan bahwa keajaiban arsitektur dan cerita cinta yang tragis bisa hidup berdampingan dalam satu warisan abadi.

Sebelum tergesa-gesa memperbaiki kesalahan, lebih baik kita berpikir secara cermat penyelesaiannya. Jangan sampai muncul masalah baru karena pertimbangan yang tidak matang.

adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok warok dan gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan reog dibawakan. Reog adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reog modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa, seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni reog biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan reog, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan reog adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membuat topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual seperti puasa dan juga

Tahukah Anda bahwa batang garing bukan sekedar ornamen? Batang garing merupakan simbol kehidupan dalam budaya Dayak yang syarat akan makna dan filosofi. Ornamen ini melambangkan keseimbangan, hubungan antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia, serta alam semesta. Bagi masyarakat Dayak, batang garing adalah pengingat bahwa kehidupan yang harmonis lahir dari keseimbangan dan saling menjaga. Nilai-nilai inilah yang menjadi dasar dalam menjaga keberlangsungan hidup dan kearifan lokal. Mari kita lestarikan warisan budaya sebagai bagian dari identitas bangsa. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Perubahan cuaca yang tidak menentu membuat kita harus siaga di setiap kondisi cuaca, termasuk hujan yang mendadak. Hujan yang tiba-tiba terjadi dengan intensitas yang tidak menentu seringkali mengganggu aktivitas harian kita dan tidak jarang membuat kita mudah terserang penyakit. Dengan demikian, maka kita perlu melakukan persiapan dan berbagai alat yang dapat membantu dalam menghadapi segala kondisi, termasuk hujan yang tiba-tiba terjadi. Berikut ini adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam persiapan menghadapi potensi hujan yang tiba-tiba turun. Di antaranya adalah menyiapkan payung atau jas hujan saat melakukan aktivitas di luar ruang, menyiapkan jaket atau pakaian hangat, mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi, mengonsumsi vitamin bila perlu, rutin berolahraga, menutup penampungan air untuk meminimalisir jentik nyamuk, dan yang terakhir, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat merupakan kunci agar tubuh kita tetap sehat dan bugar dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Tidak lupa untuk menggunakan masker dan segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat apabila mengalami gejala penyakit, agar bisa segera mendapatkan penanganan sedini mungkin dari petugas kesehatan.

Ya, kulapa hari tidak terasa waktu menunjukkan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dengan ini saya Cecilia pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih kulapa hari telah menemani Cecilia dari pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan kulapa hari setelah ini jangan kemana-mana, karena setelah ini akan ada rekan kami Anissa Umami yang akan menemani kulapa hari hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan kulapa hari jangan lupa ya untuk memberikan lagu dangdut terbaik kamu di Badengkoi nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala keturun satu tahun dua kali atau tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.
3: Mengenal ritual unik di Indonesia.
4: Debus adalah tradisi khas dari Banten, Jawa Barat, di mana orang-orang yang telah dimantrai akhirnya kebal terhadap senjata tajam. Dengan iringan musik khas Sunda, biasanya debus dibarengi dengan gerakan-gerakan pencak silat. Sebelum debus dimulai, biasanya diadakan ritus-ritus agar tubuh orang tersebut tahan terhadap segala jenis serangan. Untuk sahabat budaya yang suka dengan tradisi dan budaya ekstrim, atraksi debus ini bisa menjadi pilihan tontonan menarik.

Yang pula hari berita malam pukul 15 waktu Indonesia Barat, Gubernur Kalimantan Tengah Agus Yar Sabran menyebut potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Gunung Mas sangat besar, baik sumber daya alam, pertanian, perkebunan, pariwisata, ekonomi kreatif maupun kekayaan seni Dayak. Dalam kurun waktu 24 tahun berdiri, Gumas telah menunjukkan sejumlah perkembangan positif dan juga kemajuan pembangunan di berbagai bidang sebagai buah kerja keras seluruh elemen masyarakat. Gumas resmi berdiri pada 21 Juni 2002 dan tahun ini genap berusia 24 tahun. Dan Kabupaten Bermoto Habangkalan Penyangkaru Heitatau ini merupakan pemekaran dari Kabupaten Kapuas. Semangat ini selaras dengan tema hari jadi kali ini terkait ekonomi tumbuh Gunung Mas Mandiri yang menekankan kemandirian daerah berbasis potensi unggulan dan kearifan lokal. Dan demikian berita malam pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Halo, Kulapahari. Aku Friska Sinta mendukung dan Umba meramaikan pesta Piala Dunia 2002 Jahawen dan Elak Dia Bingat dukung tim favorit Ketun lah. Nantikan informasi di paling taheta pesta Piala Dunia 2002 Jahawen melalui RRI Pro IJ

Penyang hingga Simpei. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Penyang hingga Simpei.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

Kadengkoy, program khusus spesial lagu-lagu dangdut. Setiap hari, pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kulapa Hari bisa bergabung langsung melalui telepon kami di 0536-3235-969 atau di WhatsApp 0811-5002040. Ingat, di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan juga aplikasi kami RRI Digital. Badengkoy, yuk kita dengar.

95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya. And hello Kelabah Hari is back. Masih bersama dengan Pro 4 dari Palangkaraya ya, bareng dengan Anissa Umami sampai nanti di pukul 20 malam waktu Indonesia Barat. So gimana kabar kamu di siang menjelang sore hari ini? Semoga tetap semangat dan pastinya dalam keadaan sehat walafiat gitu ya. Dan kalau kita lihat Palangkaraya hari ini lumayan bikin geleng-geleng kepala ya. Entah gimana, dari pagi sampai menjelang sore hari ini tuh mataharinya menyala banget ya. Semangat banget nih buat nyapa kita. Memang panasnya kadang bikin pengen banget cari minuman dingin gitu ya. Sesederhana kayaknya air es yang dinginnya tuh dingin banget. Ini udah abdol banget rasanya. Dibawa rebahan bentar sambil ngadep ke kipas, wah seger nih. Atau bahkan mungkin sambil nikmatin alunan lagu dangdut favorit kamu. Nah pas banget karena ada berapa jam ke depan ini, Nisa? Ada 2 jam ke depan ya, kita bakal seru-seruan bareng dengan Mbak Dengkoy. Dangdut adalah kita, program yang siap nemenin aktivitas kamu dengan deretan lagu-lagu dangdut nantinya juga, yang dimana bisa bikin suasana makin asik dan juga hati kamu jauh makin happy gitu ya, supaya lupa nih sama panasnya matahari hari ini ya. And the next, buat kamu yang masih lagi santai di rumah, atau bahkan masih ngerjain pekerjaan di kantor, atau bahkan lagi jaga tokonya, lagi di jalan mau ngopi bareng dengan teman-temannya juga, yuk merawat gabung kita semua karena kita akan buka requestan untuk kamu semua selama 2 jam ke depan. Jangan lupa juga ya, ini tuh spesial banget buat kamu karena akan banyak lagu-lagu yang bisa kamu request langsung di kita di 0536323569 atau lewat WhatsApp kita di 0811520133. Sekalian juga boleh ya kamu kirimin salam buat keluarga, sahabat, pasangan, rekan kerja, atau pengen siapapun yang lagi kalian pikirin sekarang ini. Siapa tahu sapaan dari hangat kamu juga tuh bisa bikin senyum mereka makin lebar. Asik. Biasanya sih ada aja tuh salam bikin orang tersayang. Aduh, langsung aja kirimin requestnya dan juga salam terbaik kalian ya. Di sini kita tunggu dangdutnya kita putarin, salamnya kita sampaikan, dan kebersamaan yang akan kita rasakan bersama-sama. Zaitun, kita akan tunggu ya bersama dengan requestan seluruh kelapa hari-hari ini. Kita akan dengarkan dulu pembuka Badengkoy kita kali ini bersama dengan Ria Amelia dengan Miss Call.

0: Kulapa Hari, jangan lewatkan VAR, visual asal review.
1: Mulai 10 Juni hingga 18 Juli 2020 Adam. Hadir setiap hari Sabtu, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 4 FM Palangkaraya.
0: Kupas seru, santai, dan penuh inspirasi seputar visual, karya, dan perspektif menarik.
1: VAR, visual asal review. Teman santai akhir pekan kamu di Pro 4 FM Suara Budaya Palangkaraya.

0: Ikannya bu, masih segar. Ada kembung, bawal, kakap merah, udang, cumi, bisa kiloan, bisa setengah kilo, seperempat, baru ditangkap loh.
1: Kuenya bu, ini saya sendiri yang bikin seribuan saja.
2: Wah lengkap ya bu, serabi, wajik, pikang, talam ubi, putu ayu, nagasari. Semua ini pakai santan loh. Ibu dapat untung dari mana? Harga kelapa kan lagi mahal.
1: Kebetulan punya kebun kelapa bu, warisan orang tua.
2: Keren, padahal di lingkungan kita hampir semua tergiur menanam kelapa sawit.
1: Sayang bu, kalau jadi lahan sawit semua, karena tiap bagian dari pohon kelapa bisa dimanfaatkan. Batangnya, daun atau janurnya, buahnya, batoknya, bahkan sabutnya. Bisa jadi arang, bahan bakar, bisa juga jadi kerajinan.
2: Saya borong semua ya bu, tapi kasih diskon. Hehe.
3: Kelapa bukan sekedar buah tropis, ia adalah simbol ketahanan pangan dan potensi besar bagi kemandirian ekonomi daerah. Dari akar hingga daun, setiap bagian kelapa menyimpan manfaat baik nilai gizi dan peluang usaha. Mari kita manfaatkan kekayaan alam ini, bukan hanya untuk konsumsi, tapi juga membangun masa depan yang mandiri dan berdaya saing.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Enak kulo bari masih bersama dengan Badengkoi Dangdut adalah kita. Ngomongin tentang era sekarang ya, memang kayaknya anak-anak muda sekarang tuh udah gak asing banget ngomongin tentang kayak, kenapa sih kalian tuh sekarang tuh jarang banget pulang? Hah, jarang pulang? Sebenarnya konteks jarang pulangnya ini karena berkegiatan mungkin ya. Jadi ada hal-hal yang kayaknya harus dikerjakan di luar rumah gitu. Kerja kelompok atau bahkan kegiatan relawan yang memang caranya positif. Padahal sesibuk apapun aktif aktivitas kita, rumah tuh bisa jadi tempat ternyaman loh untuk kembali. Asik, tempat berbagi cerita, tempat kamu melepaskan lelah dan tentunya juga ketemu bareng orang-orang yang selalu nunggu kepulangan kita. Mungkin di tengah kesibukan kerja, kuliah, atau bahkan kamu merantau dengan kegiatan kamu, jangan sampai juga untuk lupa menyempatkan waktu gitu ya untuk sekedar menghubungi keluarga kamu. Kadang-kadang mereka tuh cuma nunggu tuh bukan oleh-olehnya, tapi suatu kabar sederhana seperti kamu menginformasikan ke mereka kalau wah ternyata kita baik-baik saja. And the next buat kamu ya yang masih setia bersama dengan Suara Budaya Palangkaraya dalam Badenggoy nemenin kamu, kali ini akan menemani kamu bersama dengan Lina Lady Keboy dengan lagu Jarang Pulang.

0: Halo Bolkes, podcast sepak bola dari Palangkaraya, bahas pesta bola dunia 2026.
1: Pas tutu hening sambil ngopi, suasananya kayak nonton bareng di warung kopi.
0: Nah, tim jagoan ikau siapa?
1: Aku ikut yang lagi menang aja, biar aman.
0: Wah, sporter anti sedih ini namanya.
1: Yang penting teriak gol, walau kadang dia ketahuan siapa yang cetak.
0: Itu dia serunya bola, menyatukan semua orang.
1: Barelewu Itah, Palangkaraya.
0: Akan dunia.
1: Sampai jumpa di Bolkes, podcast sepak bola.
0: Jangan lupa ngopi dulu.

0: Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang mengandung makna dan estetika.
1: Dan aku lupa hari masih bersama dengan Mbak Dengkoy, Dangdut adalah kita. Ngomongin tentang dangdut, emang semua generasi punya seleranya masing-masing ya. Dan katanya tiap tahun itu tuh ada banget eranya. Ayo kita bahas satu lagu dangdut yang kali ini siapa tahu ini juga jadi bagian dari era kamu. Nah, penyanyi dangdut ini adalah Mary Andani. Waduh, apakah kamu tahu ataukah ini di era kamu dengan judul lagu Dinding Pemisah. Kamu tahu gak sih lagu ini tuh lagu apa? Boleh dong diceritain ke Nisa dulu kali ya di 0811-520-1233. Kira-kira ini kan jadi salah satu lagu di era kamu, atau bahkan ini lagu yang ketika kamu denger tuh jadi kayak wah dijawab banget nih di era itu. Aduh, langsung aja kita dengerin dulu ya lagunya. Setelah itu kita akan bahas kira-kira ini lagu tuh di era kapan sih, bersama dengan Mary Andani dengan Dinding Pemisah.

0: Siapakah penemu kertas? Ah, ini dia. Akhirnya saya ketemu di jawaban.
1: Weh, adik, kau lagi bikin apa? Serius kali kelihatannya.
0: Ini kakak, saya bikin tugas sekolah. Sudah beberapa hari yang lalu, saya belum sempat kerjakan. Macam makin hari tambah rumit kak pelajaran di sekolah.
1: Perbanyak membaca deh, biar kau juga tidak lupa sama pelajaran di sekolah.
0: Oke, siap kakak. Berarti saya harus belajar lebih giat lagi toh?
1: Iyo adik. Nah, itu baru namanya saya punya adik. Buku adalah sumber berbagai informasi yang dapat membuka wawasan kita. Membaca buku sangat baik untuk melatih otak dan pikiran.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih, bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
5: Mama, coba lihat, Naisha dapat juara 1 lagi loh.
6: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
7: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Wih. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
6: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pak? Gimana, Naisha?
7: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
6: Naisha, kita kemana sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, Nak?
5: Makasih papa udah ambil cuti. Kali ini Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi papa dan mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita. Serta menemani Naisha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naisha rindukan.
4: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.
8: Om Swastiastu, Mbok Kadek.
9: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben niki simpang.
8: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang lihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
9: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
8: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
9: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
8: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas niatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
4: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beryatnya sesuai kemampuan.

0: Cuaca panas gini, sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya, seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.
1: Maaf, Kak. Kenapa buang botolnya sembarangan?
0: Iya. Minumnya kan udah habis, bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
1: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
0: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
1: Ini kan tempat wisata. Sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
0: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat wisata.

Halo, pukul 16 waktu Indonesia Barat, Ketua Komisi 2 DPRD Kalimantan Tengah, Siti Napsiah, memastikan pembatasan rancangan peraturan daerah atau Raperda tentang penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP terus dipercepat guna mendukung iklim investasi yang lebih baik di daerah. Dia menjelaskan di mana pembahasan di tingkat panitia khusus telah rampung sehingga tahapan berikutnya adalah proses fasilitasi di Kementerian Dalam Negeri sebelum Raperda dapat dilanjutkan ke tahapan selanjutnya. Menurutnya fasilitas tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan materi yang diatur dalam Raperda selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dapat ditetapkan secara efektif di daerah. Demikian berita mahalau pukul 16 waktu Indonesia Barat.

Kulapa Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

Dompat RRI. Pro 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

Dadengkoy, program khusus spesial lagu-lagu dangdut. Setiap hari, pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kulapa Hari bisa bergabung langsung melalui telepon kami di 0536-3235-969 atau di WhatsApp 0811-5002040. Ingat, di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan juga aplikasi kami RRI Digital. Badengkoy, yuk kita!

Dan yang kulah hari masih bersama dengan Suara Budaya Palangkaraya, Badeng Koi Dangdut adalah kita part kedua. Nemenin kamu dari pukul 16 sampai nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat ya. Masih nunggu requestan dari kamu semua. Cus bersama dengan Ine Sinta dengan Prasangka.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Astaga, aku telat lagi ke kampus. Tugas ketinggalan, belum sempat sarapan pula.
1: Loh, katanya pengen jadi pribadi yang lebih baik. Ayo semangat. Itu dimulai dari bangun lebih pagi dan atur waktu dengan baik.
0: Iya sih, tapi susah banget ternyata.
1: Susah itu wajar, tapi bukan berarti nggak bisa. Coba deh disiplin lagi sama waktu. Kamu bisa mulai dari rencana harian dan harusnya kurangi rebahan yang nggak penting.
0: Benar juga, mau sampai kapan aku begini? Aku harus bisa demi hidup yang lebih baik.
1: Ya, waktu tidak dapat diputar. Satu menit yang terbuang, maka tidak akan kembali lagi. Disiplin waktu bisa kita mulai dari hal kecil, mulai dari tepat waktu. Disiplin waktu kunci masa depan yang lebih baik.
2: Setiap tim sepak bola pasti memiliki seorang pelatih yang bertugas meracik strategi sekaligus mengatur para pemainnya saat bertanding di atas lapangan. Namun sejak kapankah posisi pelatih mulai dikenal di era sepak bola modern? Jawabannya barangkali mengacu kepada salah satu pertandingan lawas yang berlangsung pada 20 Februari 1897 alias 124 tahun silam. Momen yang dimaksud adalah laga British Home Championship 1896 hingga 1897 antara timnas Inggris melawan Irlandia. Disitulah pertama kalinya sebuah tim sepak bola menggunakan pelatih. British Home Championship merupakan turnamen mini yang berisikan 4 timnas Britania Raya, antara lain Inggris, Skotlandia, dan Irlandia yang sekarang merupakan Irlandia Utara. Hajatan ini rutin diadakan setiap tahun sejak 1883 hingga 1984. Format turnamen adalah round robin, di mana setiap tim masing-masing hanya berjumpa sekali atau bukan kandang-tandang. Edisi 1896 hingga 1897 menorehkan sejarah baru. Irlandia bertindak visioner dengan menunjuk seorang pelatih untuk memegang tim dalam pertandingan kontra Inggris. Irlandia waktu itu menunjuk Billy Crone yang notabene merupakan pensiunan timnas sebagai pelatih. Dia sempat mencatat 12 penampilan sebelum memutuskan gantung sepatu. Dikatakan visioner lantaran sepak bola masa itu belum mengenal jabatan pelatih secara khusus. Posisi tersebut biasanya diberikan kepada kapten tim untuk memimpin sekaligus mengarahkan rekan setim dalam hal taktik dan strategi. Sebagai pertandingan dengan tetangganya, Inggris baru mempekerjakan pelatih selepas Perang Dunia II, yakni Walter Winterbottom pada 1946. Sedangkan Wales bahkan baru kepikiran berselang 8 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1954.

0: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
1: Nek ndoro Gatotkaca Anoman kae jenenge wis marayatine iki tentrem.
0: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.

0: rahasia hijaunya? Hmm, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Eh, kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Eh, Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Ai, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
1: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, yuk ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak

0: mengenal ritual unik di Indonesia.
1: Tradisi unik yang diselenggarakan di Bali ini adalah bentuk ritual umat Hindu Bali untuk menghormati leluhur. Upacara ngaben dilakukan dalam beberapa bentuk, yaitu membakar jenazah yang masih utuh biasanya berselang 3-7 hari setelah meninggal atau sebulan setelah persiapan ngaben selesai. Ngaben dengan menggunakan jenazah yang telah dikubur sebelumnya dan tanpa menggunakan jenazah karena alasan tertentu, di mana jenazah disimbolkan dengan kayu cendana yang sudah ditorehkan aksara magis. Selain itu, upacara ngaben juga merupakan simbol keikhlasan keluarga yang telah ditinggalkan.

0: Astaga, aku telat lagi ke kampus. Tugas ketinggalan, belum sempat sarapan pula.
1: Loh, katanya pengen jadi pribadi yang lebih baik. Ayo semangat. Itu dimulai dari bangun lebih pagi dan atur waktu dengan baik.
0: Iya sih, tapi susah banget ternyata.
1: Susah itu wajar, tapi bukan berarti nggak bisa. Coba deh disiplin lagi sama waktu. Kamu bisa mulai dari rencana harian dan harusnya kurangi rebahan yang nggak penting.
0: Bener juga, mau sampai kapan aku begini? Aku harus bisa demi hidup yang lebih baik.
1: Ya, waktu tidak dapat diputar. Satu menit yang terbuang, maka tidak akan kembali lagi. Disiplin waktu bisa kita mulai dari hal kecil, mulai dari tepat waktu. Disiplin waktu, kunci masa depan yang lebih baik.
2: Kalimat bijak. Setiap sesuatu di dunia tidak ada yang diciptakan sia-sia. Selalu ada hikmah di balik sebuah peristiwa. Hanya saja kita butuh kesadaran lebih untuk dapat melihatnya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala, keturun satu tahun dua kali, dua tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

0: Upacara berasal dari kata Sansekerta. Upa berarti sekeliling atau menunjuk segala, dan cara berarti gerak atau aktivitas. Menurut Wikipedia, upacara adalah rangkaian tindakan yang direncanakan dengan tatanan, aturan, tanda, atau simbol kebesaran tertentu. Pelaksanaan upacara menggunakan cara-cara yang ekspresif dari hubungan sosial terkait dengan suatu tujuan atau peristiwa yang penting. Edville Holmes.
1: Onder de tonen van het Indonesische volkslied gaat vervolgens de rood-witte vlag in top.
0: Tahukah Anda kapan pertama kali Indonesia melaksanakan upacara bendera? Upacara bendera pertama dilaksanakan di rumah pribadi Bapak Soekarno yang beralamatkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Disusul upacara kedua yang dilaksanakan pada 17 Agustus 1946 di halaman Gedung Agung Yogyakarta. Sementara upacara bendera ketiga dilaksanakan di Istana Negara sejak tahun 1950.
2: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal

warga memastikan nilai ganti kerugian yang dibayarkan untuk pengadaan lahan kantor Kecamatan Kapuas Barat mutlak mengacu pada standarisasi angka yang dikeluarkan oleh tim penilai independen atau bahkan apresial. Maksud kami apresial. Kepastian ini disampaikan oleh Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat atau Asisten 1 Setda Kapuas Romulus saat memimpin rapat koordinasi atau rakor pengadaan tanah pembangunan kantor camat Kapuas Barat di Kuala Kapuas. Di mana ia mengatakan tahapan pengadaan tahun ini harus berjalan atas koridor hukum yang ketat tanpa mengabaikan satupun regulasi yang berlaku. Langkah ini tuh penting guna memastikan seluruh aset yang dibebaskan berstatus bersih dan tuntas clear and clean. Pemkab Kapuas melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan setempat menggelar rapat koordinasi pengadaan tanah dan pembangunan kantor camat. Kegiatan ini pun bertujuan untuk mematangkan aspek teknis, regulasi, dan juga legalitas pertanahan. Demikian berita Mahalo pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Saya, Joko Anggoro, Ketua KPU Kota Palangkaraya, sangat impresif ingin mengucapkan kepada RRI yang terus menyiarkan berbagai program menarik, termasuk Euforia Piala Dunia 2022. Tetap dengarkan RRI, jangan sampai ketinggalan momen serunya. Sekali di udara, tetap di udara. Saat bahagia
1: Penyang Hinje Simpei Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz Penyang Hinje Simpei.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Pro4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
2: Put, lari, Bu Siska udah di kelas.
3: Aduh, PR belum dikerjain lagi.
2: Lah, kemarin kamu bilang mau ngerjain malam.
3: Iya, tapi malah ketiduran. Bangun-bangun udah mimpi jadi pahlawan kesiangan.
2: Makanya sekolah itu bukan cuma datang tepat waktu, tapi siap belajar juga.

Selamat sore Global Hari, masih bersama dengan Suara Budaya Palangkaraya. Sore hari ini nemenin kamu untuk rest sejenak ya, sebelum bersama-sama kita akan melihat pemandangan cantik senja Bumi Tambun Bungai kita di hari ini. Tentunya masih akan menemani kamu bersama dengan lagu-lagu dan juga informasi bareng dengan Suara Budaya Palangkaraya. Cus, kita awali dulu bersama dengan Vicky Siani par dengan saya Anju Maahu.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Batu mi pagi mampiri.
2: Pro 4 RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.

Radio Global hari pukul 17 lebih 16 waktu Indonesia Barat. Saatnya untuk kita mendengarkan pengajian Al-Quran menuju ajian maghrib di hari ini di wilayah Palangkaraya dan sekitarnya. Kita akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Palangkaraya akan menghadirkan pengajian Al-Quran untuk kamu.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan berkatalah Fir'aun, "Hai Haman, buatkanlah bagiku sebuah bangunan yang tinggi, supaya aku sampai ke pintu-pintu, yaitu pintu-pintu langit, supaya aku dapat melihat Tuhan Musa, dan sesungguhnya aku memandangnya seorang pendusta." Demikianlah dijadikan Fir'aun memandang baik perbuatan yang buruk itu, dan dia dihalangi dari jalan yang benar. Dan tipu daya Fir'aun itu tidak lain hanyalah membawa kerugian. Orang yang beriman itu berkata, "Hai kaumku, ikutilah aku. Aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang benar. Hai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara, dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal. Barang siapa mengerjakan perbuatan jahat, maka dia tidak akan dibalas melainkan sebanding dengan kejahatan itu. Dan barang siapa mengerjakan amal yang saleh, baik laki-laki maupun perempuan, ia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga. Mereka diberi rezeki di dalamnya tanpa hisab. Hai kaumku, bagaimanakah kamu? Aku menyeru kamu kepada keselamatan, tetapi kamu menyeru aku ke neraka. Kenapa kamu menyeruku supaya kafir kepada Allah dan mempersekutukannya dengan apa yang tidak ku ketahui? Padahal aku menyeru kamu kepada yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Sudah pasti bahwa apa yang kamu seru supaya aku beriman kepadanya tidak dapat memperkenankan seruan apapun, baik di dunia maupun di akhirat. Dan sesungguhnya kita kembali kepada Allah, dan sesungguhnya orang-orang yang melampaui batas, mereka itulah penghuni neraka. Kelak kamu akan ingat kepada apa yang kukatakan kepada kamu, dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Maka Allah memeliharanya dari kejahatan tipu daya mereka, dan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang amat buruk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Pendengar, kini tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya.

wabarakatuh. Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perbaharuilah iman kalian." Para sahabat radhiyallahu anhum berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana kami dapat memperbaharui iman kami?" Beliau bersabda, "Perbanyaklah ucapan la ilaha illallah." Hadis riwayat Ahmad dan Tabarani dari kitab At-Taghib. Demikian hadis tentang zikir. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Peringat telah kita dengarkan bersama kumandangan azan maghrib untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Bagi anda umat muslim, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib, dan bagi anda yang berada di luar rumah atau dalam perjalanan, bisa singgah sejenak untuk menjalankan ibadah sholat maghrib di masjid atau musola terdekat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Karena tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat, akan kami hadirkan di ruang dengar anda Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.

Tujuan kami dalam hidup adalah untuk membantu orang lain. Dan jika kamu tak dapat membantu mereka, setidaknya jangan sakiti mereka. Kutipan dari Dalai Lama.

0: mengenal ritual unik di Indonesia.
1: Debus adalah tradisi khas dari Banten, Jawa Barat, di mana orang-orang yang telah dimantrai akhirnya kebal terhadap senjata tajam. Dengan iringan musik khas Sunda, biasanya debus dibarengi dengan gerakan-gerakan pencak silat. Sebelum debus dimulai, biasanya diadakan ritus-ritus agar tubuh orang tersebut tahan terhadap segala jenis serangan. Untuk sahabat budaya yang suka dengan tradisi dan budaya ekstrim, atraksi debus ini bisa menjadi pilihan tontonan menarik.

Tahukah kamu bahwa BPUPKI menjalankan sidang pertamanya pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945? Muhammad Yamin berpidato pada 29 Mei 1945 merumuskan 5 asas dasar negara, yaitu pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Sementara Supomo mengusulkan dasar negara Indonesia merdeka, yaitu persatuan, kekeluargaan, mufakat, dan demokrasi, musyawarah, serta keadilan sosial. Selanjutnya, pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno memperkenalkan 5 sila yang terdiri dari kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau pri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Inilah momen Pancasila dikenalkan untuk pertama kalinya.

Yang Kulabari, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Sigit Imam Mulia, membenarkan dua pelajar asal kabupaten setempat telah dinyatakan lolos menjadi anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka tingkat nasional tahun 2026. Kedua pelajar yang lolos ini bernama Muhammad Azam Al-Fariski dari SMA Negeri 3 Pangkalambun dan Ajeng Bunga Sapitri SMA Negeri 1 Pangkalambun. Adapun dua nama pelajar ini dinyatakan lolos berdasarkan pengumuman resmi 76 putra

putri terbaik bangsa yang terpilih mewakili 38 provinsi untuk mengikuti pembentukan Paskibraka tingkat pusat tahun 2026 oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Sigit mengatakan dua pelajar ini telah mengikuti tahapan seleksi dan mampu bersaing dengan sebanyak 19.441 pendaftar calon Paskibraka. Keberhasilan yang dicapai oleh keduanya tidak terlepas dari dukungan penuh dari pemerintah daerah, orang tua, pembina Paskibraka Kabupaten, pihak sekolah, dan juga masyarakat. Demikian berita Mahalau pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Kulo Pahari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda, Kulo Pahari, mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala

4 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

And ya, masih nemenin kamu bersama dengan Pesona Budaya Borneo. Kali ini kita awali dulu ya dengan sebuah informasi yang mungkin akhir-akhir ini setelah padatnya beraktivitas, mungkin kamu ngerasa barangkali kaki kamu pegel, telapak kita kadang panas, atau bahkan rasanya kayak badan tuh capek banget ya. Dan ternyata telapak kaki kita tuh bukan cuma buat jalan loh. Di sana ada ribuan ujung syaraf yang terhubung ke berbagai organ tubuh. Makanya gak heran kalau misalkan kita pijat refleksi, seringkali bikin badan kita tuh terasa lebih rileks dan juga segar ketika kita memijatnya di telapak kaki. Karena konon, area bawah jempol kaki ini tuh berkaitan dengan jantung dan juga hati, yang dimana bagian tengah telapak kaki ini tuh terhubung dengan sistem pencernaan, sementara area tumit berkaitan dengan cara panggul dan juga organ reproduksi. Nah, buat kalian yang pengen banget me time murah meriah di rumah, coba deh luangkan waktu kisaran 10 sampai 15 menit untuk pijat ringan di telapak kaki kamu. Caranya gampang banget. Awali dengan rendam kaki pakai air hangat dulu biar ototnya lebih rileks. Setelah itu gunakan sedikit lotion atau bahkan pelembut kulit gitu ya, atau bahkan minyak pijat. Lalu bisa banget kamu pijat perlahan mulai dari tumit ke arah jari-jari kaki. Gak perlu terlalu kuat, cukup tekanan lembut yang bikin nyaman aja. Kalau misalkan menimbulkan titik yang terasa sedikit lebih pegal atau sedikit sakit, pijat perlahan dengan gerakan memutar, karena di situ sebenarnya yang sedang perlu diperbaiki. Selain bikin tubuh kita jauh lebih santai, pijatan kaki ini juga dipercaya membantu melancarkan peredaran darah, mengurangi stres, dan juga bikin tidur kita jauh lebih nyenyak. Makanya kalau kita dipijat tuh kayaknya bawaannya pengen tidur ya. Tapi perlu diingat ya, pijat refleksi ini tuh bukan pengganti obat medis. Jadi kalaupun ada keluhan tubuh yang mungkin terasanya agak berlebihan yang atau bahkan tidak kunjung membaik, yang dimana sudah dilakukan alternatif yang kita lakukan juga, jangan ragu untuk periksa ke tenaga kesehatan juga. Dan ya, kalau Bahari sendiri, kamu sendiri tim pijat refleksi atau tim rebahan sambil selonjoran ketika selesai beraktivitas seharian? Waduh, ini jadi waktu yang pas banget nih. Boleh dong ceritain ke kita ya, karena selanjutnya akan menemani kamu bersama dengan informasi lainnya di Pesona Budaya Borneo.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hammo Koch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.
2: Kabar Kutan Ika, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio...
3: Woi, Mak. Punah ayah sindai lah. Ika mah hening radio jikau, nah.
4: Aki punyai sekalinya. Nyebut ku ewe, dah ikau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita kota kita.
3: Kai au. Awe
4: atuna TG jadi.
3: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak. Menyiar kere kabar kota kita aja kau.
4: Wey, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
3: Wey, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampina. Nah, ampite lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio bewe berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
4: Iyo jika nai je mana pak mamam tu nah bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken bara RRI tu nah. Abi mela RRI itu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tenaenda udah nyai
3: rri.co.id mak. Yuk cepat ti mama membuka ya ramun kute.
4: Iya ndah itu.
2: rri.co.id sumber terpercaya tuntang teraktual.

Hai hai, siapa yang gak mau di sini yang di rumahnya punya anabul atau kita biasanya menyapanya anak bulu atau kucing atau bahkan hewan-hewan lucu lainnya juga yang entah itu bisa si meong yang hobi banget rebahan seharian atau bahkan si doggy yang selalu semangat menyambut kita pulang. Eits, jangan cuma kasih makan atau ngajak main aja ya. Sama seperti kita manusia, hewan peliharaan juga perlu rutin cek kesehatan. Dan ini ada kabar baik buat para pawworms di Kota Waringin Barat. Ada klinik hewan Dinas Pertanian Kobar yang terus memberikan layanan kesehatan untuk anabul kesayangan masyarakat. Mulai dari pemeriksaan kesehatan, pengobatan, vaksinasi, sampai konsultasi soal perawatan hewan. Semua aja ditangani langsung oleh tenaga medis veterinar. Selain itu juga pemilik anabul juga akan diingatkan ya untuk selalu menjaga kebersihan kandang atau bahkan lingkungan bermainnya sendiri. Memberikan pakan yang sesuai dan segera memeriksakan hewan kesayangannya jika muncul tanda-tanda seperti nafsu makan menurun, muntah, diare, demam atau bahkan perubahan perilaku yang kayaknya signifikan banget gitu. Karena sebenarnya anabul yang sehat pastinya bikin suasana rumah jadi happy lagi ya, akhirnya jadi nyaman. Plus perawatan yang baik juga membantu pencegahan penyebaran penyakit yang bisa menular. And then buat kamu kalau Pak Hari yang punya anabul, coba deh dicek lagi kapan terakhir kali si kesayangan kamu dibawa kontrol kesehatan. Boleh berbagi cerita ke kita siapa nama anabul kamu di rumah dan tinggal lucu apa yang paling bikin menggemaskan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengenal tradisi unik Indonesia. Brobosan di Jawa. Brobosan yang mempunyai arti menerobos ini dilakukan ketika upacara kematian. Sebelum jenazah dibawa ke kuburan, biasanya para keluarga terdekat melakukan tradisi brobosan. Hal ini dipercaya agar keluarga yang ditinggalkan melupakan kesedihan dan menjadi bentuk penghormatan terakhir kepada mendiang.

0: Ikannya, Bu, masih segar. Ada kembung, bawal, kakap merah, udang, cumi, bisa kiloan, bisa setengah kilo, seperempat, baru ditangkap loh.
1: Kuenya, Bu, ini saya sendiri yang bikin seribuan saja.
2: Wah, lengkap ya, Bu. Serabi, wajik, pikang, talap ubi, putu ayu, nagasari. Semua ini pakai santan loh. Ibu dapat untung dari mana? Harga kelapa kan lagi mahal.
1: Kebetulan punya kebun kelapa, Bu, warisan orang tua.
2: Keren, padahal di lingkungan kita hampir semua tergiur menanam kelapa sawit.
1: Sayang, Bu, kalau jadi lahan sawit semua, karena tiap bagian dari pohon kelapa bisa dimanfaatkan. Batangnya, daun atau janurnya, buahnya, batoknya, bahkan sabutnya. Bisa jadi arang, bahan bakar, bisa juga jadi kerajinan.
2: Saya borong semua ya, Bu. Tapi kasih diskon. Hehe.
3: Kelapa bukan sekedar buah tropis. Ia adalah simbol ketahanan pangan dan potensi besar bagi kemandirian ekonomi daerah. Dari akar hingga daun, setiap bagian kelapa menyimpan manfaat baik nilai gizi dan peluang usaha. Mari kita manfaatkan kekayaan alam ini bukan hanya untuk konsumsi, tapi juga membangun masa depan yang mandiri dan berdaya saing.

0: budaya Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.

Ini aku lobarin informasi terakhir di Pesona Budaya Borneo malam hari ini. Pernah gak sih dengar kalimat kayak gak apa-apa deh gendut yang penting sehat? Sebenarnya sih gak ada yang salah ya dengan bentuk tubuh setiap orang. Cuma karena sehat ini kan memang gak bisa diukur cuma dari angka timbangan atau bahkan ukuran baju aja ya. Tapi jangan sampai kalimat tadi itu bisa bikin kita jadi abai sama kesehatan kita. Karena meskipun kelihatannya mungkin baik-baik aja nih dari luar, ada lemak berlebih loh di dalam tubuh kita. Terutama lemak yang menumpuk di sekitar organ vital, bisa diam-diam meningkatkan resiko berbagai penyakit seperti tekanan darah tinggi, diabetes, sampai gangguan jantung juga. Dan yang perlu diingat adalah sehat ini tuh kan bukan cuma soal kurus atau gemuk. Sehat ini tuh jadi dimana tubuh kita tuh bisa berfungsi dengan optimal, tetap aktif dan terhindar dari risiko penyakit di masa depan. Jadi gak perlu kamu langsung olahraga berat atau bahkan menjalani diet yang kayaknya ekstrim banget. Mungkin bisa banget kamu mulai dengan hal-hal sederhana seperti mengurangi minuman manis, memperbanyak sayur dan buah, cukup minum air putih aja, serta rutin bergerak minimal 30 menit sehari. Kalau memang udah lama gak cek kesehatan, gak ada salahnya juga sesekali untuk periksa tekanan darah ya, atau bahkan gula darah, dan juga berkonsultasi dengan tenaga kesehatan. Karena investasi maksud Nisa ya, yang terbaik itu bukan cuma soal tabungan, tapi juga menjaga tubuh sehat dalam jangka waktu yang panjang.

0: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda, ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
1: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsha palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
0: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak, pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
1: Oh, begitu, Dang?
0: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wo. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
1: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana oleh itu?

Yang mulai hari berita pahala pukul 19 waktu Indonesia Barat, Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah mencatat realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2025 mencapai 2,06 triliun rupiah atau lebih sebesar 92,76% dari total pagu anggaran pendapatan yang ditetapkan sebesar 2,22 triliun rupiah. Hasil kerja yang dicapai selama tahun 2025 dapat diuraikan untuk realisasi pendapatan, yang dimana hal ini disampaikan langsung Haliki Nur dalam pidato penyampaian pengantar rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2025 yang disampaikan pada rapat paripurna DPRD setempat. Demikian Mari Teman Halo pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kami akan hadir kembali besok pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

beragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Halo Pak Haris Semandiai, saya Titik Surya SPD.
1: Dan saya Iluk El Hanji. Kami selaku seniman terhormat Kalimantan Tengah.
0: Sangat senang dan mengucapkan selamat kepada RRI yang terus menyiarkan berbagai program menarik, termasuk Euforia Piala Dunia 2026.
1: Tetap dengarkan RRI Palangkaraya, jangan sampai ketinggalan momen serunya.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Ya, kalau hari pukul 19.32 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan informasi cuaca untuk kamu.
1: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya, dengan info cuaca hari ini.

0: Dan yang kalau hari pukul 19.33 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kembali informasi cuaca untuk kamu di wilayah Palangkaraya dan sekitarnya yang akan langsung dilaporkan bersama dengan teman-teman dari BMKG Palangkaraya. Di malam hari ini akan dilaporkan bersama dengan rekan kami Lian. Selamat malam Lian.
1: Iya, selamat malam.
0: Silakan untuk laporannya.
1: Baik, terima kasih. Selamat malam, Kulapahari dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya, Lian Adriani dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah kota Palangkaraya esok hari Selasa 23 Juni 2026. Dimulai pada pagi hari, diperkirakan cuacanya akan cerah berawan di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Begitu juga sepanjang esok hari, cuaca diperkirakan juga akan berawan di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 24 derajat Celcius hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 55% hingga 95%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berembus dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5 sampai 15 km per jam. Dan bagi Kulapahari, tetap waspada potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang ataupun angin puting beliung di wilayah kota Palangkaraya, serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas Kulapahari pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Sekian perakiran cuaca untuk esok hari. Selamat malam dan kami kembalikan ke studio.
0: Terima kasih rekan kami Lian untuk informasi cuacanya di wilayah Palangkaraya dan sekitarnya. Dan akan kami hadirkan kembali informasi cuaca di esok hari pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Masih nemenin kamu bersama dengan Pesona Karungut dengan Marsil Tualan dengan Kue Balang Bajodoh.

Dede Kulo Bahari masih bersama dengan Suara Budaya Palangkaraya. Setiap tanggal 24 Juni, Indonesia memperingati Hari Bidan Nasional sebagai momentum untuk memberikan penghargaan atas dedikasi para bidan dalam meningkatkan pelayanan kesehatan khususnya bagi ibu dan anak. Peringatan ini juga menjadi pengingat pentingnya peran bidan sebagai garda terdepan dalam mendukung kesehatan masyarakat, terutama di daerah terpencil atau bahkan pelosok negeri. Nah, Hari Bidan Nasional itu diperingati dengan bertepatan Hari Lahir Ikatan Bidan Indonesia atau IBI yang berdiri pada 24 Juni 1951. Sejak berdiri, organisasi tersebut berkomitmen meningkatkan kompetensi dan juga profesionalisme bidan guna memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat Indonesia. Sekali lagi kami mengucapkan selamat Hari Bidan Nasional pada Juni 24, 2020. Dan saya Anissa Umami pamit undur diri dari ruang udara kamu. Selainnya akan ditemani bersama dengan rekan kami Roy Lando yang akan menemani kamu hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: Sanggar Batik Semarang 16 mengembangkan motif-motif yang baru terkait dengan legenda yang ada di kota Semarang. Wewe Gombel adalah salah satu motif batik yang membuat wisatawan mancanegara atau turis asing tercengang dan kagum atas kreator yang menuangkan hasil imajinasi supranaturalnya ke dalam motif kain batik khas kota Semarang. Hasil dari riset tentang mitos sosok Wewe Gombel inilah yang kemudian diproses menjadi motif batik khas kota Semarang yang kemudian didaftarkan sebagai hak kekayaan atas intelektual atau haki. Jadi, bukan hanya selembar kain, tetapi merupakan salah satu inisiatif mengabadikan kekayaan budaya lokal yang hidup di kota Semarang.
1: Ayah,

0: Nusantara.
1: Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: 4 RRI. Pro 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz. Suara Budaya Nusantara.
1: Kulapa Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
2: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus

0: program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan membawa Anda kulapahari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Ya, selamat malam Kulapahari. Selamat berjumpa kembali di malam hari ini bersama saya Roy Lando yang menemani Kulapahari semua di edisi malam hari ini ya. Dan tentunya Kulapahari pada kesempatan malam hari ini di edisi Senin tertanggal 22 Juni 2026 di malam hari ini bersama saya yang akan menemani Kulapahari semua. Kita awali malam hari ini dengan mendengarkan drama legenda ya yang sudah kita siap hadirkan untuk Kulapahari semua. Drama legenda berjudul Legenda Mangkikit akan kita putarkan untuk Kulapahari dan dilanjutkan dengan tracklist lagu-lagu Nusantara yang sudah siap kita hadirkan untuk Kulapahari semua dengarkan dan ikuti. Tetap siajun terus di RRI Prompat Suara Budaya Nusantara.
2: Legenda Mangkikit terjadi di Kalimantan Tengah. Di Sungai Katingan terdapat sebuah jeram yang disebut Riam Mangkikit. Di situ ada sebuah tempat yang disebut Batu Tangudau. Batu itu dinamai demikian karena kata orang di bawah batu itu terdapat lubang ikan tangudau, yaitu sejenis ikan hiu. Konon dikisahkan di tengah riam ada sebuah kampung kecil. Di kampung itu hanya ada sebuah rumah betang, rumah keluarga yang luas khas suku Dayak, dan 5 buah rumah biasa. Pemimpin kampung itu seorang pemuda yang gagah berani bernama Mangkikit. Walaupun masih tergolong muda, Mangkikit disegani orang. Sifatnya yang agak pendiam, jujur dan berani karena benar membuatnya lebih berwibawa. Sementara istrinya yang bernama Nyai Endas adalah seorang perempuan yang sangat cantik. Kecantikan Nyai Endas telah terkenal ke seluruh daerah. Banyak pemuda yang sengaja bermalam di Betang dengan maksud sekedar ingin menyaksikan kecantikan Nyai Endas. Hampir 10 tahun perkawinannya, Mangkikit belum juga dikaruniai putra. Walaupun demikian, keduanya tetap hidup bahagia. Sudah menjadi kebiasaan, setiap hari, pagi-pagi sekali, Mangkikit pergi berburu. Senjata beserta kelengkapan lainnya sudah dipersiapkan. Seperti biasa, jika merencanakan suatu perjalanan, Mangkikit selalu bangun lebih pagi. Ia menyiapkan makanan dan penginangan, yakni sirih berkapur dengan pinang yang sudah dibelah untuk bekalnya. Sebelum berangkat, Mangkikit berpesan kepada istrinya agar baik-baik tinggal di rumah. Kepada Dungak, seorang laki-laki setengah baya, dan Tambi Jongkong, seorang perempuan tua, dipesankan pula hal yang sama. Kedua orang itu sejak lama sudah dianggap anggota keluarganya. Malahan Tambi Jongkong sendiri sudah seperti inang pengasuh sejak Nyai Endas masih kecil.
3: Nyai, aku akan berangkat berburu. Perlengkapan berburu sudah kusiapkan. Sirih, kapur, dan pinang juga sudah siap kubawa. Jaga dirimu, istriku. Baik-baiklah kau di rumah bersama Dungak dan Tambi Jongkong.
4: Baiklah, Kanda. Jaga dirimu baik-baik. Aku dan Dungak, juga Tambi Jongkong, akan menjaga diri.
3: Baiklah, Nyai. Aku berangkat dulu.
2: Setelah Mang Kikit berangkat, penghuni betang itu asik dengan pekerjaannya masing-masing. Dungak membelah kayu di belakang. Tambi Jongkong memasak di dapur. Nyai Endah sendiri asik menganyam tikar rotan di kamar.
4: Tambi, tolong lihatlah siapa yang datang.
5: Iya, Nyai. Aku akan melihatnya.
2: Seorang laki-laki tak dikenal berdiri di depan pintu. Laki-laki itu tampan sekali. Kumisnya tipis, tubuhnya kekar, kulitnya putih kuning dan tampak bersih. Destar berwarna merah melilit di kepalanya. Di pinggangnya tergantung mandau bergagang tanduk berjumbai rambut menambah kegagahannya. Lama perempuan tua itu terdiam. Ia tidak berani menatap mata laki-laki itu terlalu lama. Ia baru sadar setelah laki-laki itu menegurnya.
6: Di mana Mang Kikit?
5: Mang Kikit pergi berburu sejak pagi. Ada apa?
6: Tetapi Nyai Endah ada.
5: Oh, ada, ada. Silakan masuk. Nyai, ada yang mencarimu.
2: Mendengar hal itu, Nyai Endah langsung keluar. Tambi Jongkong sempat melihat bahwa Nyai Endah tampak seperti orang bingung melihat tamunya. Tidak lama kemudian, Nyai Endah masuk ke dalam. Digapainya Tambi Jongkong agar mengikutinya masuk ke kamar. Sejenak kemudian, Tambi Jongkong ke dapur memanggil Dungak agar segera pulang. Tak berapa lama, Dungak pun muncul. Ditatapnya tamu itu dengan pandangan kurang senang. Mendengar panggilan Nyai dari kamar, ia pun segera masuk.
4: Kalian berdua dengar kataku ini. Laki-laki itu memaksaku untuk mengikutinya. Aku sadar bahwa aku sudah bersuami. Tetapi rasanya aku tidak dapat menolak keinginannya.
7: Tidak boleh, Nyai. Kau tidak boleh pergi. Tuanku sudah berpesan padaku untuk menjagamu selama dia pergi.
2: Secepat kilat, Dungak menyambar mandau pusaka yang tergantung di dinding setelah mendengar kata-kata Nyai Endah. Rupanya ia tidak menerima perlakuan tamu itu. Namun dengan tangkas pula, Nyai Endah menghalangi maksud Dungak. Melihat kejadian itu, Dungak mengalah, walaupun hatinya merasa amat perih.
4: Sekarang, katakan kepada tuanmu, bila ia sudah kembali nanti, aku, Nyai Endah, bagaimanapun aku tetap mencintainya. Oleh sebab itu, sekali lagi kupesankan agar kamu menceritakan pada tuanmu dengan jujur. Aku minta, jika aku telah keluar, ikuti aku dengan matamu. Dengan demikian, kamu tahu arah kepergianku. Sekarang aku akan mempersiapkan barang-barangku.
2: Kemudian Nyai Endah menyiapkan barang bawaannya. Sebelum keluar kamar, kembali ia berpesan. Sekiranya Mang Kikit suaminya ingin mencarinya, ikuti nanti arah kepergiannya. Kemudian ia pun keluar bersama laki-laki itu. Dari betang, mereka berdua turun ke sungai. Dungak dan Tambi Jongkong yang mengawasi kepergian Nyai Endah merasa kaget. Kedua orang itu berjalan di atas air seperti di jalan raya saja. Menyaksikan peristiwa itu, Tambi Jongkong, Dungak bergegas lari ke betang. Diambilnya gong lalu dibunyikan berkali-kali. Penduduk yang sedang bekerja di ladang mendengar bunyi gong itu segera berlari pulang ke kampung. Pasti ada kejadian yang luar biasa. Penduduk kampung gempar setelah diberitahu Dungak bahwa Nyai Endah diculik oleh laki-laki tak dikenal. Mereka ngeri kalau Mang Kikit mengamuk karena kejadian itu. semua wanita dan anak-anak dengan diam-diam meninggalkan kampung itu. Mereka takut kalau-kalau nanti Mang Kikit mengamuk membabi buta. Yang tinggal sekarang hanya para laki-laki dewasa. Tambi Jongkong yang menangis tampaknya tinggal pasrah. Demikian pula halnya dengan Dungak yang sejak tadi banyak diam.
8: Dungak, bagaimana ini? Aku takut Tuanku Mang Kikit akan marah besar.
7: Itulah Tambi, itulah yang aku pikirkan.
2: Sementara itu, Mang Kikit bergegas dalam perjalanan pulang. Ia mendapat semacam firasat sesuatu yang luar biasa terjadi di kampung. Ia cepat-cepat pulang. Jalannya dipercepat setengah berlari. Setibanya di belakang betang, dilihatnya banyak orang bergerombol. Apa gerangan yang terjadi? Tanyanya dalam hati. Dengan nafas terengah-engah, ia naik ke betang seraya bertanya.
9: Ada apa ini? Apa yang telah terjadi? Kenapa kalian diam saja? Tambi, Dungak, apa yang terjadi? Di mana Nyai Endas istriku? Di mana?
2: Tak seorang pun yang berani menjawab. Karena tidak ada yang menjawab, Mang Kikit semakin marah. Dungak pun tidak berani mengatakan hal yang sebenarnya mengenai Nyai Endas sewaktu ditanya. Menyaksikan keadaan seperti itu, seorang laki-laki tua tampil seraya berkata dengan suara lembut.
10: Anakku, coba tenang sedikit. Sulit berbicara dengan keadaan seperti ini.
9: Apa yang sebenarnya terjadi, Paman? Kenapa semua diam? Di mana istriku, Paman?
10: Bersabarlah, anakku. Aku akan menceritakan semuanya kepadamu. Duduk, duduk. Tenanglah di sini.
2: Orang tua itu pun menceritakan seluruh kejadian itu tanpa satupun yang tertinggal. Mendengar penjelasan pamannya, Mang Kikit menghela nafas panjang. Penduduk kampung ikut merasa lega karena ternyata Mang Kikit tidak jadi marah. Mang Kikit hanya meminta para kepala keluarga untuk datang ke rumahnya nanti malam. Di sana, ia akan memberitahukan rencana selanjutnya. Pada malam itu, kembali mereka berkumpul. Mang Kikit menyarankan agar setiap keluarga menyiapkan tuak. Pada hari ke-9 setelah itu, mereka akan berkumpul lagi. Mang Kikit tidak menjelaskan maksudnya. Ia hanya berpesan agar mereka menyiapkan keperluan pesta. Akhirnya, waktu yang ditetapkan itu tiba. Mang Kikit memerintahkan agar pesta dimulai dari rumah yang paling ujung bagian hulu. 10 hari kemudian, tibalah giliran terakhir di rumah betang Mang Kikit. Sebelumnya, Mang Kikit berpesan agar hari terakhir itu semuanya hadir. Sejak pagi, mereka makan dan minum sepuas-puasnya. Setelah semuanya selesai, Mang Kikit memerintahkan semua orang berkumpul di pinggir tepian sungai. Setelah semuanya lengkap, Mang Kikit memerintahkan semua kepala keluarga membakar rumahnya. Dalam sekejap, semua rumah di kampung itu telah terbakar.
3: Sekarang turunlah ke sungai, berjalanlah dengan tenang menuju Batu Tangudau. Aku akan menabur beras kuning ke pusaran air Batu Tangudau. Turunlah kalian satu persatu. Aku akan menyusul.
2: Ia menunjuk salah seorang untuk terjun ke pusaran air itu lebih dahulu. Jika mereka masih hidup, agar dalam dunia yang baru saling menunggu. Setelah semua penduduk terjun, Mang Kikit pun menyusul. Mang Kikit kemudian melihat sebuah kampung yang bersih dan rapi. Ia mengisyaratkan agar mereka menunggu dengan tenang. Dengan didampingi 3 orang laki-laki pilihannya, ia memasuki kampung tersebut. Tidak kelihatan seorang pun penghuni di sana. Tidak jauh dari situ, di halaman sebuah rumah besar dan bagus, tampak Nyai Endas. Atas perintah Mang Kikit, mereka berpencar mengepung rumah itu. Setelah dekat benar, Mang Kikit memberi isyarat kepada Nyai Endas.
9: Nyai istriku, apakah kau baik-baik saja?
4: Kanda, syukurlah kau datang tepat waktu. Laki-laki yang menculikku itu saat ini sedang tidur lelap, Kanda. Selamatkan aku, Kanda.
9: Tenanglah, Nyai istriku. Aku akan menyelamatkanmu dan membawamu pulang.
2: Mang Kikit mengikuti istrinya masuk. Secepat kilat, Mang Kikit mencabut dohong yang terselip di pinggangnya. Lalu dibunuhnya laki-laki itu.
11: Rasakan kau laki-laki jahanam. Pengawalku, segeralah jemput semua keluarga kita.
2: Ketiga pengawalnya disuruh menjemput keluarga yang menunggu di luar kampung itu.
4: Kanda, kampung itu adalah tempat tinggal bangsa ikan Tangudau. Siang hari, mereka semua pergi mencari makan. Itulah sebabnya tak ada orang yang mereka temui pada siang hari. Sore hari, mereka baru pulang.
9: Iya, Nyai. Sekarang, jangan takut lagi. Aku akan terus menjagamu, istriku.
2: Akhirnya, Mang Kikit menjadi raja di sana dan hidup dengan damai, aman, dan tentram. Demikian legenda Mang Kikit dari Kalimantan Tengah, tepatnya di Sungai Katingan yang terdapat jeram disebut Riam Mang Kikit. Riam ini adalah yang terbesar di antara riam lainnya di Kalimantan Tengah.

0: kamu udah pernah belum ke Museum Balanga?
1: Pernah dong, seru banget tau. Di sana ada banyak banget koleksi adat Dayak, kayak baju perang, mandau, bahkan sampai ada alat ritual juga.
0: Wah, kirain museum tuh ngebosenin loh.
1: Salah besar, justru dengan berkunjung ke museum kita bisa dapat banyak ilmu, terutama Museum Balanga. Kita bisa kenal sejarah, adat, sampai dengan filosofi hidup suku Dayak.
0: Wah, menarik. Kalau begitu, yuk temenin aku ke Museum Balanga.
2: Melestarikan budaya mulai dari mengenalnya, Museum Balanga bukan hanya tempat wisata edukatif, tetapi juga mencerminkan kekayaan identitas suku Dayak di Kalimantan Tengah. Museum Balanga, jendela memahami dan mencintai warisan budaya kita.
3: Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang mempadu padankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama, membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, Kulap Hari pada kesempatan malam hari ini ya, kembali kami hadirkan informasi untuk Kulap Hari semua. Indonesia ini kembali mendapat pengakuan internasional sebagai salah satu destinasi wisata pantai paling hemat untuk tahun 2026 bersama Vietnam dan Sri Lanka. Indonesia dinilai menawarkan kombinasi ideal antara keindahan alam, biaya perjalanan yang terjangkau, serta pengalaman wisata yang berkualitas. Ribuan pulau dan garis pantai yang membentang dari Sabang hingga Merauke menjadikan Indonesia memiliki beragam pilihan destinasi, mulai dari Bali, Lombok hingga Labuan Bajo dan Raja Ampat. Di tengah tren wisata hemat yang terus meningkat, Indonesia ini berada pada posisi yang strategis untuk menarik lebih banyak wisatawan mancanegara. Selain memiliki pantai berkelas dunia, biaya akomodasi kuliner dan transportasi yang relatif kompetitif menjadi nilai tambah yang semakin diperhitungkan, dan dukungan infrastruktur pariwisata yang terus berkembang juga memperkuat daya saing Indonesia sebagai destinasi unggulan Asia Pasifik bagi wisatawan yang mencari pengalaman maksimal dengan anggaran yang efisien ya Kulap Hari. Jadi Indonesia ini termasuk daftar Indonesia masuk daftar wisata pantai paling hemat di tahun 2026.

0: tradisi unik Indonesia. Bakar tongkang di Riau. Etnis Tionghoa yang menetap di Bagan Siapi-Api, Riau, selalu mengadakan ritual bakar tongkang yang dilaksanakan setiap bulan Juli. Menurut kepercayaan, ritual ini sudah dilakukan oleh leluhur mereka dengan tujuan bertekad untuk tidak kembali ke tempat asal. Makna lainnya adalah upacara peringatan Dewa Laut Ki Ong Ya dan Tai Su Ong yang digambarkan sebagai Dewa Dua Sisi.
1: Ini nih Mbah, ini nih, nih tempatnya nih, ini.
2: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
1: Iya Mbah, saya sering terpleset di sini nih, sering muncul kecoa dan kelabang, terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya Mbah.
2: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
1: 3 bulan yang lalu deh kayaknya Mbah.
2: Jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
2: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
1: Maaf ya, Mbah.

Ya, Gelap Hari Indonesia ini kembali menorehkan prestasi di sektor pariwisata halal dunia dengan meraih peringkat kedua pada ajang Global Muslim Travel Index GMTI Awards 2026 yang digelar di Singapura dengan skor 79. Indonesia berhasil naik 3 peringkat dibanding tahun sebelumnya ya, sekaligus mencatatkan skor tertinggi sepanjang keikutsertaannya. Penilaian GMTI ini mencakup 4 aspek utama, yaitu akses komunikasi, lingkungan, dan layanan yang mendukung kenyamanan wisatawan muslim. Prestasi ini semakin diperkuat dengan penghargaan yang diraih Jawa Barat sebagai the most promising muslim friendly region of the years untuk kategori negara anggota OKI, dan capaian tersebut menunjukkan komitmen Indonesia dalam membangun ekosistem wisata ramah muslim yang berkualitas, inklusif, dan berdaya saing global, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu destinasi wisata halal terbaik di dunia. Jadi Indonesia ini naik ke peringkat 2 wisata ramah muslim di dunia.

0: kabar Kutak Ita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Woi, Ma. Pun hayal sindei lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Aki kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au. Ewe
2: tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Woi. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia banyak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau

0: Narayau, aran portal tena endau na nyai.
1: rri.co.id, mak. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
0: Iya, endah itu.
2: rri.co.id, sumber terpercaya tentang teraktual.

Sanggar Batik Semarang 16 mengembangkan motif-motif yang baru terkait dengan legenda yang ada di kota Semarang. Wewe Gombel adalah salah satu motif batik yang membuat wisatawan mancanegara atau turis asing tercengang dan kagum atas kreator yang menuangkan hasil imajinasi supranaturalnya ke dalam motif kain batik khas kota Semarang. Hasil dari riset tentang mitos sosok Wewe Gombel inilah yang kemudian diproses menjadi motif batik khas kota Semarang yang kemudian didaftarkan sebagai hak kekayaan atas intelektual atau haki. Jadi, bukan hanya selembar kain, tetapi merupakan salah satu inisiatif mengabadikan kekayaan budaya lokal yang hidup di kota Semarang.

Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

0: Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas, dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30-60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi besar untuk membuat sang anak menjadi generasi sandwich berikutnya.
1: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

0: Sini dulu.
1: Kenapa?
0: Apa tuh?
2: Ini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
2: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
2: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
2: Siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
2: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
3: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
2: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
4: Sebagaimana namanya, batik adalah ngemban titik. Secara filosofis berarti padat karya. Karena membatik membutuhkan banyak tenaga kerja, dari mulai mendesain, menggambar motif, membuka tutup kain dengan malam, mewarnai, hingga memasarkan batik itu sendiri. Batik juga bisa berarti babate teko sitik. Membatik membutuhkan kesabaran luar biasa, mengingat membatik bersumber dari kata hati.

Disalahkan atau dituduh sesuatu bukanlah sebuah masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kita terus mengingatnya dan menjadi sebuah dendam yang menggerogoti hati dan membuang waktu kita.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Dukderan di Semarang. Menjelang bulan puasa, kota Semarang akan ramai dengan acara dukderan. Tradisi yang sudah ada sejak dahulu ini adalah penanda bahwa bulan puasa telah datang. Salah satu ciri khas dari acara ini adalah arak-arakan warak ngendok. Warak ngendok ini adalah binatang rekaan yang bertubuh kambing, berkepala naga, serta memiliki kulit sisik emas.
1: Indu Berta, ita hayak yuk mengguang kantor pos. Buhen, dia berigas kah, sehingga dia semangat tampi. Handau tuna ita meninun bansos, puna rejaki ita hilah.
2: Yuh, puna tutu je rejaki. Berakui hindai mun dia bara pemerintah je menengak duit kau secara gratis. Tapi aku tuh dia merajaki kilo ketun kau.
1: Boh, buhen tenah dengan duit bansosmu, padahal ita sama-sama narima.
2: Duit bansos kuna lepah setiap pir kali manduan. Padahal tu tenah apang ku milik kereta lu suang dapur ni. Pihak ka dia awi kabaling ku tepalus lepahi dua hapa busik judi online kau. Kile nampi ku tu tau hanjak sanang ris. Kile ku dia manduai. Mahamin angat ku tu sebenara. Kabaling ku kau jatun bagawi. Malah sibuk judi online yang ngona repa.
1: Kuilah puna mias-mias tu tenah.
3: Judi online bersifat transnasional atau kejahatan lintas negara. Kejahatan jitu tutu merusak ekonomi keluarga, merusak lingkungan sosial, tuntang tahu menumbuhkan kriminalitas. Pendek judi online.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Irma, udah sampai? Masuk. Bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya. Mana cuacanya lagi panas nih.
1: Aman, Kak. Cuma memang cuacanya nggak asik nih, Kak. Panas banget. Hampir meleleh aku.
2: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
1: Iya, Kak. Makasih ya.
2: Bagaimana? Seger kan?
1: Seger sih, tapi kemanisan, Kak.
2: Ya jelas manis lah, kan es teh manis dingin.
3: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.
4: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: kabar Kutak Ita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Woi, Ma. Pun hayal sindei lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Aki kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe dai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au. Awe
2: ya tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Woi. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
2: Iyo, jika nai, je mana pak mamam tu nah bakulas membuka tentang mahining berita jebek-beken bara RRI itu nah. Tapi mela RRI itu mahi-mahi kebangata mamam eh, amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena enda udah nyai.
1: RRI.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Iya enda itu.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Pernah dengar tentang cendramawa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, cendramawa berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata cendramawa berasal dari kata chandra yang berarti bulan dan mawa yang berarti memiliki. Secara harafiah, cendramawa berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata cendramawa berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya kata cendramawa juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata cendramawa juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau keadilan.

0: Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah kita bersama.
1: Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

0: Tan, kamu kok buang sembarangan sih sampah plastikmu?
1: Ya nggak apa-apa, aku udah biasa kok. Namanya juga di kos, bebas lah.
0: Wah, ya gitu juga kali. Kamu sanggup tinggal di ruangan yang kotor dan bau kayak gini?
1: Udah biasa soalnya, jadi nggak ngaruh.
0: Ih, jorok banget sih kamu, Tan.
1: Udah, ini udah masak. Yuk makan.
0: Hidup bersih itu wajib loh, apalagi kamu cewek. Kamu gak malu kalau ada yang bertamu ke kosmu yang kotor?
1: Iya, nanti aku bersihkan kakakku sayang. Janji deh, sampah-sampah ini akan kukumpulkan dan kubuang.
0: Nah, gitu dong. Hunian yang bersih bakal bikin kita sehat dan pikiran kita selalu fresh.
2: Ya, kebersihan pangkal kesehatan. Lingkungan bersih, pikiran pun jernih. Lingkungan bersih, pantang risih.
3: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
4: Nek ndoro Gatut Kaca Anoman kae jenah wis marayatine iki tentrem.
3: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara

0: Udah, gak usah banyak drama. Ini apa nyamuknya?
1: Makasih.
2: Cuaca ekstrim dan banjir meningkatkan risiko penyebaran penyakit. Salah satunya demam berdarah. Tutup semua wadah dan hindari genangan air. Kubur barang-barang yang dapat menampung air. Tabur insektisida pembunuh serangga di selokan dan talang atap. Segera bersihkan rumah setelah banjir surut agar menghindari lembab, tumbuhnya jamur, dan bersarangnya nyamuk.

Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: setara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 kHz Suara Budaya Nusantara.
2: Prompat RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
3: Kulapa Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.
1: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
2: Nora ngechat nih,
3: nanyain udah di mana.
2: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
1: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
4: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
5: Oh no.
1: Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
3: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini.

Ya, Kulapa Hari pada kesempatan malam hari ini, selamat beristirahat untuk seluruh Kulapa Hari semua ya, yang di malam hari ini sudah ingin beristirahat ya, karena waktu sudah menunjukkan pukul 22 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat. Dan pada kesempatan malam hari ini juga, kembali kami ajak Kulapa Hari semua untuk mendengarkan mini drama dengan judul Pendidikan Mengubah Masa Depan. Akan kita persembahkan ke ruang dengar Kulapa Hari semua, dan dengan dilanjutkan tracklist lagu-lagu Nusantara berikut ini.

0: 5 siswa dari jurusan berbeda diminta menghadiri sebuah kelas eksperimen di sekolah mereka. 1 jam untuk merencanakan sesuatu yang bisa mempengaruhi masa depan mereka. Tidak ada pengajar, hanya sebuah ruang kelas dan meja bundar. Mereka duduk saling berhadapan dengan sedikit canggung.
1: Jadi, kita cuma duduk di sini 1 jam aja nih. Terus, ngapain?
2: 1 jam untuk masa depan. Jadi maksudnya kita harus bikin rencana yang penting.
3: Rencana? Aku lebih suka langsung praktik. Kalau ngomong doang, gak bikin apa-apa.
4: Justru itu, waktunya kita berhenti sebentar dan mikir. Sadar gak sih, kadang kita terlalu sibuk belajar tapi gak mikirin masa depan kita sendiri.
5: 1 jam. Sebentar sih, tapi bisa cukup kalau kita serius.
1: Hah? Serius? Aku sih cuma bisa serius 1/2 jam sebelum bosen.
2: Tapi kalau kita nggak mulai sekarang, kapan lagi?
0: Speaker di ruangan menyala dan memberikan instruksi, tuliskan 3 hal yang ingin kalian capai 5 tahun ke depan dan bagaimana pendidikan membantu kalian.
3: Kalau aku stabil finansial, bisa bantu keluarga, dan punya pekerjaan yang gak bikin stres.
1: Aku pengen bebas, bekerja tapi tetap bisa jalan-jalan.
2: Aku pengen nilai tinggi, beasiswa, dan masuk universitas tinggi.
4: Aku ingin masa depan yang gak cuma soal diri sendiri, misalnya bantu lingkungan, anak-anak, atau pendidikan yang lebih baik.
3: Aku ingin membuat keputusan penting tanpa takut salah.
1: Berat juga ya kalau dipikir-pikir. Lucunya kita jarang ngobrol soal seserius ini.
3: Iya ya, biasanya kita cuma bilang nanti aja, nanti aja.
2: Dan yang katanya nanti itu malah gak pernah datang.
0: 5 siswa itu akhirnya mulai berdiskusi tentang bagaimana pendidikan mengubah masa depan. Walaupun perbedaan pendapat muncul, tapi diskusi menumbuhkan kesadaran baru.
2: Aku pikir nilai tinggi dan prestasi akademik penting, karena masa depan kita ditentukan dari situ.
4: Kalau cuma fokus pada nilai aja, dan kita nggak belajar kerjasama, kreativitas, atau empati, aku rasa sama aja. Padahal itu juga penting loh.
3: Setuju, tapi kalau kita terlalu idealis, jatuhnya jadi nggak praktis sih menurut aku. Dan kita juga tetap harus realistis.
5: Kalau aku lebih ketakut gagal sih, makanya diam aja dari tadi.
4: 1 jam ini tuh bukan soal hasil sempurna teman-teman, tapi mulai jujur sama diri sendiri dan mulai mikir.
3: Mulai apa?
4: Mulai rencanakan masa depanmu, sekarang, bukan nanti.
0: Waktu 1 jam hampir habis. Setiap siswa mendapatkan refleksi diri dan inspirasi untuk mulai merencanakan masa depan mereka.
1: Mungkin langkahku belum besar, tapi kalau besok aku mulai menyusun arah karirku untuk masa depan, tidaknya aku nggak akan diam di tempat aja.
2: Aku juga harus belajar menurunkan ego, belajar mendengar, dan benar-benar bekerja sebagai tim.
3: Selama ini aku menunggu waktu yang sempurna. Besok aku berhenti menunggu. Resiko itu aku yang ambil.
5: Aku capek, ragu sama diri sendiri. Tapi mulai sekarang, setiap keputusan yang aku ambil, aku sudah siap.
4: Dan aku akan tetap menjaga mimpiku. Walaupun jalannya mungkin akan melelahkan dan akan membuat aku jatuh berkali-kali.
1: Ternyata 1 jam bisa mahal juga ya, tapi berharga sih.
3: Ya, benar kalau dipakai dengan sadar.
4: Di sini aku sadar bahwa pendidikan bukan hanya tentang ruang kelas dan nilai di atas kertas, tapi proses memahami diri, belajar dari kegagalan, dan berani memilih arah. Setiap pengetahuan yang kita pelajarin, setiap sikap yang dibentuk, ternyata itu adalah bekal untuk masa depan yang lebih pasti.
0: 1 jam mungkin terdengar singkat, namun di dalamnya ada keputusan, ada keberanian, dan ada harapan yang mulai tumbuh. Karena masa depan tidak lahir dari penundaan, melainkan dari langkah kecil yang dilakukan hari ini. 1 jam untuk belajar, satu jam untuk berpikir, ini bisa menjadi awal perubahan seumur hidup. Dan pendidikan adalah jembatan yang menuntun kita ke sana.

0: Minang Pohaki, masyarakat Lampung mengenal gamelan pohking sebagai instrumen musik yang berasal dari skala Bekak, Lampung Barat. Dibuat dari bahan dasar bambu berjenis betung yang mempunyai ketebalan, usia, serta kualitas yang baik. Setiap ruas bambu yang digunakan, umumnya 10 ruas yang berjarak 1 meter dari pangkal atau bonggol. Saat ini, gamelan pohking sudah memiliki laras, yakni laras kimol, yang berarti suara rumpun bambu yang bergemuruh. Tangga nadanya yang mirip dengan diatonik, membuat alat musik ini mampu dimasukkan ke dalam jenis komposisi apapun dengan standar nada dasar G. Gamelan pohking berfungsi untuk menyambut tamu dalam acara adat dan digunakan pula untuk mengiringi musik latar, sastra lisan, pengiring tari, dan lain-lain.
1: Adik, apa udah siap PR-nya?
2: Belum, mah, sikit lagi.
1: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
2: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
1: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
2: Hari ini aja, Ma, please.
3: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
1: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
3: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
4: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: lalat nih. Makan gak ya?
1: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
0: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus.
0: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
1: Ah, lihat saja nanti ya, akan ku balas kalian semua.
0: Biarkan lalat gusar, asal kita nggak terkapar.
2: Budaya Indonesia yang mendunia.
3: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Dukderan di Semarang. Menjelang bulan puasa, kota Semarang akan ramai dengan acara dukderan. Tradisi yang sudah ada sejak dahulu ini adalah penanda bahwa bulan puasa telah datang. Salah satu ciri khas dari acara ini adalah arak-arakan warak ngendok. Warak ngendok ini adalah binatang rekaan yang bertubuh kambing, berkepala naga, serta memiliki kulit sisik emas.
1: Halo, ada yang bisa saya bantu?
2: Halo Pak Ardi, ini Kar.
1: Kar?
2: Iya, Kardono, teman Bapak dulu waktu di sekolah.
1: Oh, Pak Kardono.
2: Apa kabar Pak Ardi?
1: Baik Pak.
2: Gini Pak Ardi, saya dengar tendernya lagi dibuka ya Pak. Ya, sebagai teman 100 juta aman lah Pak. Kalau Bapak bantu saya dapatkan proyek itu, gimana Pak Ardi?
1: Waduh Pak, maaf Pak, saya ini kan bekerja untuk negara Pak Kardono, bukan untuk uang haram.
2: Paham saya Pak Ardi. Wah, namanya juga teman, ya paham banget lah Pak Ardi. Ya 100 juta itu lumayan loh Pak Ardi.
1: Teman sih teman Pak, tapi kalau untuk yang satu ini tidak ada kata teman. Kalau mau Bapak ikut tender, ikuti aturan yang berlaku.
2: Aturan Pak? Oh, baik Pak Ardi.
3: Jauhkan diri dari korupsi. Buktikan cintamu pada negeri. Mulai saat ini, teguhkan komitmen berantas korupsi untuk Indonesia maju.

Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

Rompat RRI. Rompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 kHz Suara Budaya Nusantara.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
2: Hah? Masa iya?
1: Nih, kenalin.
2: Kamu maksudnya wanita itu?
1: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis 2. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.
3: Astaga, aku telat lagi ke kampus. Tugas ketinggalan, belum sempat sarapan pula.
4: Loh, katanya pengen jadi pribadi yang lebih baik. Ayo semangat. Itu dimulai dari bangun lebih pagi dan atur waktu dengan baik.
3: Iya sih, tapi susah banget ternyata.
4: Susah itu wajar, tapi bukan berarti nggak bisa. Coba deh disiplin lagi sama waktu. Kamu bisa mulai dari rencana harian dan harusnya kurangi rebahan yang nggak penting.
3: Benar juga, mau sampai kapan aku begini? Aku harus bisa demi hidup yang lebih baik.
4: Ya, waktu tidak dapat diputar. Satu menit yang terbuang, maka tidak akan kembali lagi. Disiplin waktu bisa kita mulai dari hal kecil, mulai dari tepat waktu. Disiplin waktu, kunci masa depan yang lebih baik.

0: Limited Edition diskon 10%. Gas lah sebelum kehabisan.
1: Minggu lalu kamu baru beli sepatu juga kan? Sama jaket, tas, dan aksesoris kendaraan.
0: Itu buat estetik, biar matching sama vibe rumah Korea gitu.
1: Vibes Korea. Dompet kamu tuh tinggal vibes doang. Gajian baru seminggu, saldo udah tinggal 12.000.
0: Iya sih, tapi kan YOLO.
1: Ya YOLO boleh, tapi jangan sampai di akhir bulan makan mie doang. Yuk hidup hemat biar dompet awet.
2: Hemat itu bukan pelit, tapi mikirin masa depan. Jangan boros cuma karena FOMO. Ingat, gaya boleh keren, tapi jangan sampai dompet kosong.

Keris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

kalimat bijak. Orang terkuat adalah yang bisa mengalahkan dan menguasai dirinya sendiri.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok warok dan gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan reog dibawakan. Reog adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reog modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa, seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni reog biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan reog, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan reog adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membuat topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual seperti puasa dan juga tapa.
1: Astaga, aku telat lagi ke kampus. Tugas ketinggalan, belum sempat sarapan pula.
2: Loh, katanya pengen jadi pribadi yang lebih baik. Ayo semangat. Itu dimulai dari bangun lebih pagi dan atur waktu dengan baik.
1: Iya sih, tapi susah banget ternyata.
2: Susah itu wajar, tapi bukan berarti nggak bisa. Coba deh disiplin lagi sama waktu. Kamu bisa mulai dari rencana harian dan harusnya kurangi rebahan yang nggak penting.
1: Benar juga, mau sampai kapan aku begini? Aku harus bisa demi hidup yang lebih baik.
2: Ya, waktu tidak dapat diputar. Satu menit yang terbuang, maka tidak akan kembali lagi. Disiplin waktu bisa kita mulai dari hal kecil, mulai dari tepat waktu. Disiplin waktu, kunci masa depan yang lebih baik.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Tabui dari Sumatera Barat. Tabui adalah bahasa Arab yang memiliki arti kata tabut atau mengarak. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat di pantai barat Sumatera Barat yang diselenggarakan secara turun-temurun. Upacara tabui ini digelar setiap hari Asyura yang jatuh pada tanggal 10 Muharram. Upacara tradisi ini menjadi simbol dan bentuk ekspresi rasa duka yang mendalam dan rasa hormat umat Islam di Pariaman, Sumatera Barat.
1: Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

Kalimat Bijak. Tidak ada gunanya menyesali hal buruk yang terjadi. Lebih baik kita melakukan sesuatu untuk mengatasinya, sekecil apapun itu. Daripada mengumpat kegelapan, lebih baik kita menghidupkan sebuah lilin kecil yang bisa menerangi.

Kulabari pendengar Pro 4 RRI Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mundurkan diri dari udara setelah mengantar acara siaran hari ini, Senin 22 Juni 2026. Segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 4 Suara Budaya Nusantara mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pada frekuensi yang sama. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Salam bahagia saudara pendengar dimanapun siaran kami dapat kula pahari dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program Pasar Budaya Nusantara kembali di udara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, RRI Digital, dan rri.co.id membawakan acara siaran hari ini Selasa 23 Juni 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka!

0: RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Tabe selamat lingunal tai salam sahujud kerendem melempang, adil ketolino bacermin kasarga pasengat kajubata, arus. Selamat pagi Kulo Pahari, senang sekali saya Cecilia kembali menjumpai Kulo Pahari di program Semangat Isen Mulang pada Selasa 23 Juni 2026 dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan Kulo Pahari, sesaat lagi akan ada cahaya pagi agama Buddha, lalu ada musik dan info aktual, lalu ada kearifan lokal, lalu ada pesona budaya Borneo, informasi perkiraan cuaca, pesona Nusantara, dan obrolan warung hore. Langsung saja kita ikuti program-program berikut ini.
2: Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

budaya. Salah satu yang diajarkan oleh Guru Agung Buddha kepada kita semua adalah kemurahan hati. Seperti apa kemurahan hati itu? Apa manfaatnya untuk kita semua? Dan bagaimana cara kita mengembangkan kemurahan hati yang ada di dalam diri kita? Ikuti bincang-bincang Dhamma bersama Bapak Pandita Hendy Wijaya dan Ibu Pandita Ingrid Sia Susana.

0: Sesungguhnya orang kikir tidak dapat pergi ke alam dewa. Orang bodoh tidak memuji kemurahan hati. Akan tetapi orang bijaksana senang dalam memberi, dan karenanya ia akan bergembira di alam berikutnya.
1: Terima kasih masih bersama kami di Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha, dan kita akan membahas mengenai kemurahan hati. Tadi ya Romo sudah begitu semangat sekali, pasti juga memiliki kemurahan hati yang luar biasa. Tapi sebenarnya Romo, kenapa sih Buddha itu sangat concern atau bahkan penting sekali mengajarkan kita ini mengenai kemurahan hati itu sendiri, Romo?
2: Kemurahan hati itu, Romo, ya. Kalau bisa disampaikan, itu merupakan landasan dari kita bertindak tanpa pamrih.
1: Bertindak tanpa pamrih.
2: Kemurahan hati itu tidak terbelakangi oleh rasa berkecukupan.
1: Okay.
2: Jadi orang-orang yang memiliki rasa berkecukupan itu akan lebih mudah untuk memikirkan yang lain. Nah, oleh sebab itu sangat penting kita itu diminta untuk menumbuh kembangkan rasa seperti itu. Rasa berkecukupan itu bukan dari materi, tapi dari hati. Ada orang-orang yang dari sisi materinya mungkin nggak cukup ya, artinya dalam angka, tapi memiliki rasa peduli karena dasarnya memang adalah rasa berkecukupan itu sendiri. Nah, ini yang ditekankan memang oleh Buddha dalam setiap tindak tanduknya. Bahkan Buddha sendiri seketika ditanya oleh seorang raja, apa sih yang satu kata yang kira-kira bisa Buddha sampaikan untuk bisa mencerminkan ajaran itu sendiri, yaitu kata-kata peduli.
1: Peduli?
2: Peduli. Okay. Dasarnya adalah kemurahan hati itu, dan dasarnya lagi adalah rasa berkecukupan itu sendiri.
1: Lalu sebenarnya manfaatnya apa sih ya Romo, kalau kita punya kemurahan hati itu sendiri?
2: Ini menarik sekali. Kemurahan hati itu kalau kita bisa rasakan ya dalam keseharian, itu akan membuat kita bisa lebih nyaman. Karena pusatnya dunia nanti bukan lagi di kita, tapi pusatnya dunia itu ada bersama-sama dengan yang lain. Kalau kita hanya memikirkan diri sendiri, itu dikatakan pusat dunia di kita, itu selalu memberikan kegundahan. Rasa yang tidak berkecukupan, mau lebih, tidak mau ingin apa merasakan sesuatu yang nggak nyaman, ditolak. Gitu. Bahkan rasa-rasa seperti ini yang memunculkan banyak kegundahan di hati. Kegundahan inilah yang bisa ditanggulangi hanya bila kita memiliki rasa berkecukupan itu sendiri. Jadi rasa berkecukupan itu yang keluar dari dalam hati, memikirkan yang lain, melibatkan yang lain. Oleh sebab itu kenyamanan diri kita tidak serta-merta, atau maksudnya secara otomatis akan muncul.
1: Ada korelasi nggak di masa pandemi COVID-19 ini dengan kemurahan hati?
2: Nah, ini dia. Aduh, ini luar biasa ya, Romo Mul. Pandemi ini kan, kalau kita bisa sampaikan, pemerintah sudah menganjurkan agar kita prokes.
1: Betul.
2: Agar kita jangan sampai ada di kerumunan banyak orang. Kalau kita memikirkan yang lain, itu pun kita lakukan. Dan awalnya mungkin bersifatnya, oh ini kok egois segala macam. Tapi dengan memikirkan yang lain, jadi membantu yang lain, makanya kondisi ini bisa membantu meredam COVID itu sendiri.
1: Seperti itu ya Romo? Ya. Romo menarik.
2: Ya.
1: Ini Romo sudah bicara tadi manfaatnya segitu besar ya. Sebenarnya ini sangat universal sekali ya Romo.
2: Ya.
1: Semua orang bisa melakukan itu dan mengembangkan kemurahan hati.
2: Betul.
1: Ada tips untuk mengembangkan kemurahan hati itu sendiri nggak Romo?
2: Ada. Tipsnya begini, mulai dari hal-hal kecil sebenarnya, itu kita bisa lakukan di keseharian kita, berusaha untuk dari bangun pagi sampai tidur itu bagaimana hidup ini bisa lebih berguna buat yang lain, memberikan manfaat buat yang lain. Kalau memang nanti ini kita merasakan apa yang kita lakukan ini tidak berguna, kita stop. Rugikan yang lain, kita stop. Jadi kita juga menghindari ada kecelakaan sesuatu nanti kalau yang lain melewati hal itu gitu. Kurang lebih gitu Romo.
1: Luar biasa. Contoh, jadi poinnya adalah dari diri sendiri dulu Romo.
2: Yeah.
1: Ya. Baik. Ada lagi Romo, beberapa contoh barangkali dalam kehidupan sehari-hari Romo sendiri di dalam merasakan mengembangkan kemurahan hati itu Romo.
2: Saya bisa kasih contoh yang paling merasakan adalah contoh kepedulian itu dari seorang ibu. Rasa seorang ibu yang saya rasakan selama saya menjadi seorang anak dari seorang ibu. Seorang ibu itu dari kecil ya, saya di kandungan sampai pada saat saya dilahirkan, dia tidak pernah lo mikirin ini anak ini seperti apa nantinya, cowok, cewek, atau seperti apa. Pada saat lahir, keluar, brojol ya istilahnya, ya, langsung kita hanya diberikan rasa sayang kita ya, oleh ibu. Lalu ibu dari kecil kita nggak pernah lo merasa untuk apa, ditunggu dulu ini buat saya apa, tapi apapun yang bisa dia berikan akan dia berikan. Kemudian itu nanti akan membuat kita tidak mudah gundah.
1: Kita tadi sudah dengarkan penjelasan dari Romo Henry Wijaya mengenai kemurahan hati. Sekarang kita juga mau dengar dari Ibu Pandita Ingrid Siasusana, tetap di kemurahan hati. Nah, Bu Ingrid.
3: Ya, Pak Mul.
1: Kami juga mau dengar nih penjelasan dari Bu Ingrid mengenai kemurahan hati menurut ajaran Buddha.
3: Baik, terima kasih, iya, Pak Mul. Nah, menurut ayat Dhammapada 182, iya, dikatakan bahwa kelahiran manusia itu sungguh sulit dicapai. Nah, jadi kita nih sudah terlahir sebagai manusia kan ya Pak Mul ya? Ya. Sehingga kita harus menjalankan kehidupan ini dengan baik ya, menjalankan dengan kebajikan ya dalam setiap tingkah laku kita. Nah, salah satu caranya adalah dengan mempraktikkan kemurahan hati. Nah, apakah kemurahan hati itu? Kemurahan hati adalah satu sikap atau suatu pandangan bahwa menolong orang lain atau memberi orang kepada orang lain itu dengan rela, tulus, dan ikhlas ya, tanpa mengharapkan imbalan ataupun balasan kepada orang yang kita tolong itu, dan juga tanpa membeda-bedakan kepada siapa gitu. Kita melihat apa keperluan dari orang tersebut, apa kepentingannya. Jadi bukan dari kepentingan kita, tapi kita melihat dari apa sih yang bisa kita beri atau kita bantu dari orang tersebut.
1: Kebutuhannya maksudnya.
3: Betul sekali.
1: Oh, oke. Ya. Lalu di dalam kehidupan sehari-hari dari Bu Ingrid sendiri, apa yang Ibu sudah lakukan nih?
3: Okay.
1: Dengan kata lain prakteknya.
3: Prakteknya ya, ya Pak Mul ya. Jadi kita tadi udah
1: supaya
3: bicara
1: teorinya.
3: Supaya
1: bisa menginspirasi semua teman-teman yang sedang menyaksikan acara ini.
3: Iya, ya, baik, terima kasih. Nah, praktek kemurahan hati itu sebenarnya banyak Pak Mul. Ya, contohnya misalnya kita bisa berdana atau kita memberi bantuan dalam bentuk materi gitu ya. Jadi misalnya kita ada bakti sosial ataupun kita melihat yang sekarang ini banyak ya orang-orang yang sakit ya karena COVID gitu. Nah, kita bisa membantu nih, mungkin bisa memberikan obat gitu kan supaya mereka bisa sembuh gitu, ataupun memberi perhatian itu juga termasuk dalam kemurahan hati. Nah, kemudian dana tentang dharma ataupun ajaran agama Buddha ya. Jadi di sini juga di Wihara Bakti Pramuka kita juga mengadakan penyuluhan kepada umat-umat Buddha supaya mereka secara iman mereka kuat secara spiritual, sehingga menghadapi masalah mereka tidak akan lari ke dalam kesalahan-kesalahan. Nah, kemudian juga ada namanya kemurahan hati dalam memberikan perhatian, cinta, ataupun memberi maaf, Pak Mul.
1: Nah, termasuk maaf maksudnya?
3: Maaf, maaf, iya. Itu sangat penting ya, karena manusia kan tidak luput dari kesalahan. Benar ya, Pak Mul ya? Kita sendiri juga pernah berbuat salah gitu kan. Nah, seandainya ada orang yang pernah berbuat salah sama kita, kita juga harus mengerti, oh, saya pernah berbuat salah, dia pun bisa begitu.
1: Menyinggung tadi yang pertama dikatakan berdana ya, Bu Ingrid,
3: iya,
1: ya, memberi ya. Kadang ada yang mengatakan seperti ini, dikasih salah nggak dikasih salah. Hah. Seperti itu. Bahkan ada lagi yang mengatakan, kok saya memberi mereka itu seperti jadi punya hutang, punya kewajiban yang harus terus-menerus membantu mereka gitu. Itu okay. Menurut pandangan Bu Ingrid bagaimana?
3: Baik, terima kasih. Pertanyaannya luar biasa sekali nih Pak Mul ya. Oke, nah kalau menurut pemahaman saya ya, kita tidak hanya memberi ikan, tapi kita juga harus memberi kail supaya mereka mandiri. nggak mungkin setiap saat selalu bergantung sama orang. Sebaiknya kita mungkin mengajari mereka satu keahlian, ya. Nah, itu kan akan berguna seumur hidup mereka, gitu kan. Nah, mereka bisa juga gunakan itu untuk membantu orang lain lagi.
1: Kalau
3: gitu.
1: Jumlahnya sedikit mungkin bisa, kalau jumlahnya terlalu banyak bagaimana?
3: Nah, kalau jumlahnya terlalu banyak,
1: kita... Solusinya,
3: oke. Okay. Kita mulai dulu dari apa yang kita bisa lakukan. Nah, okay. Setelah misalnya, oh... kita bisa membantu sekian orang gitu ya, itu akan menjadi inspirasi buat orang lain gitu kan. Kita akan mengajak orang-orang lain juga, ayo yuk kita nih ada satu tempat yang membutuhkan pertolongan nih, sepertinya masyarakatnya sangat ini ya, kurang baik lah gitu kan kondisinya gitu ya. Ayo yuk kita ajak teman-teman kita lakukan bakti sosial memberi materi ataupun memberi kesehatan ya, para dokter gitu misalnya ya. Ataupun sekarang kan banyak nih dilakukan vaksin-vaksin itu booster gitu kan. Nah, kita juga bisa ajak nih teman-teman kita semuanya, ayo yuk supaya sehat, jaga kesehatan gitu Pak Mul.
1: Tadi disampaikan oleh Romo Hendwi Wijaya, poinnya adalah kemurahan hati itu bisa membuat sebuah kebahagiaan. Kita bisa bahagia. Adalah kalimat bahagia karena memberi. Nah, sekarang bukankah bahagia itu karena mendapat atau menerima? Bagaimana kok bahagia karena memberi? Karena memberi bisa bahagia. Okay. Itu seperti apa tuh penjelasannya?
3: Oke, okay, terima kasih Pak Mul. Nah, bahagia karena memberi. Kenapa ya? Memberi kok bisa bahagia gitu ya? Oke. Okay. Nah, karena ketika kita memberi itu kan kita jadi melepas apa yang kita miliki, kita berikan kepada orang lain gitu kan. Nah, itu sebenarnya suatu praktek juga Pak Mul. Dimana dalam kehidupan kita banyak hal yang kita mungkin tidak bisa miliki, tidak bisa jangkau, dan mungkin kepemilikan kita pun nantinya akan hilang ya, atau mungkin akan diambil orang. Nah, itu adalah satu latihan buat kita. Jadi ketika kita sudah terbiasa dengan memberi, nah begitu hal itu terjadi ya kita sudah tahu lah ya. Dan pengalaman memberi itu luar biasa Pak Mul. Begitu kita melihat orang yang kita beri itu bahagia, aduh itu rasanya kita tuh udah lebih bahagia lagi gitu.
1: Jadi ikut bahagia ya.
3: Sangat
1: baik,
3: bahagia.
1: Terima kasih Bu Ingrid, bahagia karena memberi. Kita sudah dengarkan penjelasan dari Romo Hendwi Wijaya dan Ibu Ingrid Sia Susana mengenai kemurahan hati. Romo dan Bu Ingrid, sebenarnya kita masih mau bahas lebih jauh lagi nih tentang kemurahan hati. Ada yang mengatakan Romo bahwa kalau mau memberi itu tidak harus menunggu menjadi kaya raya. Menurut Romo bagaimana ini?
2: Betul sekali, Romo Mulyadi.
1: Iya.
2: Jadi memberi itu adalah dasarnya rasa berkecukupan tadi. Rasa berkecukupan itu tidak melihat sesuatu yang bersifat hanya materi saja.
1: Iya.
2: Tapi dari hati kita. Ada pemberian yang sangat luar biasa dari kemurahan hati itu ya. Misalkan tidak hanya materi, tapi misalkan dari memberikan rasa pelindungan kasih sayang kepada siapapun yang membutuhkannya. Misalkan ada teman yang membutuhkan curhatan kita, buat kita, maksudnya mendengarkan curhatan dia, ya kita berikan waktu. Bahkan ada lagi kemurahan hati yang luar biasa, yaitu memberikan cara pandang yang tepat. Jadi memberikan seperti kayak pemberian satu hal yang membuat mereka berubah cara pandangnya. Dengan dharma itu sendiri tentunya.
1: Baik Romo, sebelum kita tutup, Romo barangkali ada beberapa pesan yang ingin disampaikan kepada seluruh pemirsa di Nusantara.
2: Baik.
1: Silakan Romo.
2: Ya. Baik rekan-rekan sedharma semua setanah air, marilah untuk menumbuh kembangkan praktek kemurahan hati yang dilandasi dengan rasa berkecukupan, agar kita memiliki rasa kebahagiaan dalam diri kita, sehingga kita akan lebih tegar dan lebih kokoh menjalani hidup keseharian kita ini.
1: Terima kasih Romo. Bu Ingrid, silakan Bu Ingrid.
3: Ya, terima kasih. Ya. Baik. Nah, jika kita sudah mengetahui bagaimana bahagianya ketika kita mempraktekkan kemurahan hati, seperti kita memberi gitu ya, berarti kita harus terus berlatih ya, kita terus mengembangkan kemurahan hati itu. Tapi ada syaratnya Pak Mul, ketika kita memberi, kita harus bahagia. Ketika kita sedang memberi, kita juga bahagia. Dan ketika kita selesai memberi, kita merasakan kebahagiaan. Sehingga praktek kemurahan hati kita akan menjadi sempurna. Demikian.
1: Luar biasa. Terima kasih, Romo Hendy Wijaya dan Ibu Ingrid Sia Susana sudah hadir di acara Mimbar Agama Buddha. Pemirsa yang berbahagia, terima kasih atas kebersamaan Anda telah mengikuti Mimbar Agama Buddha. Sekali lagi terima kasih. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu, sadu.

Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Bakar tongkang di Riau. Etnis Tionghoa yang menetap di Bagan Siapi-Api, Riau, selalu mengadakan ritual bakar tongkang yang dilaksanakan setiap bulan Juli. Menurut kepercayaan, ritual ini sudah dilakukan oleh leluhur mereka dengan tujuan bertekad untuk tidak kembali ke tempat asal. Makna lainnya adalah upacara peringatan Dewa Laut Ki Ongya dan Tai Suong yang digambarkan sebagai Dewa Dua Sisi.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengenal rempah Nusantara bersama Parni Hadi, relawan Indonesia. Serai atau sereh?
2: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

0: setiap tim sepak bola pasti memiliki seorang pelatih yang bertugas meracik strategi sekaligus mengatur para pemainnya saat bertanding di atas lapangan. Namun sejak kapankah posisi pelatih mulai dikenal di era sepak bola modern? Jawabannya barangkali mengacu kepada salah satu pertandingan lawas yang berlangsung pada 20 Februari 1897 alias 124 tahun silam. Momen yang dimaksud adalah laga British Home Championship 1896 hingga 1897 antara timnas Inggris melawan Irlandia. Disitulah pertama kalinya sebuah tim sepak bola menggunakan pelatih. British Home Championship merupakan turnamen mini yang berisikan 4 timnas Britania Raya, antara lain Inggris, Skotlandia, dan Irlandia yang sekarang merupakan Irlandia Utara. Hajatan ini rutin diadakan setiap tahun sejak 1883 hingga 1984. Format turnamen adalah round robin, di mana setiap tim masing-masing hanya berjumpa sekali atau bukan kandang-tandang. Edisi 1896 hingga 1897 menorehkan sejarah baru. Irlandia bertindak visioner dengan menunjuk seorang pelatih untuk memegang tim dalam pertandingan kontra Inggris. Irlandia waktu itu menunjuk Billy Crown yang notabene merupakan pensiunan timnas sebagai pelatih. Dia sempat mencatat 12 penampilan sebelum memutuskan gantung sepatu. Dikatakan visioner lantaran sepak bola masa itu belum mengenal jabatan pelatih secara khusus. Posisi tersebut biasanya diberikan kepada kapten tim untuk memimpin sekaligus mengarahkan rekan setim dalam hal taktik dan strategi. Sebagai pertandingan dengan tetangganya, Inggris baru mempekerjakan pelatih selepas Perang Dunia II, yakni Walter Winterbottom pada 1946. Sedangkan Wales bahkan baru kepikiran berselang 8 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1954.
1: Bolcast, podcast sepak bola dari Palangkaraya, bahas Pesta Bola Dunia 2026.
2: Pas tutup hening sambil ngopi, suasananya kayak nonton bareng di warung kopi.
1: Nah, tim jagoan ikau siapa?
2: Aku ikut yang lagi menang aja, biar aman.
1: Wah, sporter anti sedih ini namanya.
2: Yang penting teriak gol, walau kadang dia ketahuan siapa yang cetak.
1: Itu dia serunya bola, menyatukan semua orang.
2: Barelewu Itah, Palangkaraya.
1: Akan dunia.
2: Sampai jumpa di Bolcast, podcast sepak bola.
1: Jangan lupa ngopi dulu.

Kulapa Hari. Setiap tanggal 26 Juni, masyarakat dunia memperingati Hari Anti-Narkotika Internasional. Peringatan ini menjadi momentum global untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkotika, serta pentingnya upaya bersama dalam memberantas peredaran gelap narkoba. Penyalahgunaan narkoba masih menjadi persoalan serius di berbagai belahan dunia. Pengguna narkotika secara ilegal dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, mulai dari gangguan fisik mental, penurunan produktivitas, hingga meningkatkan resiko tindak kriminal dan keretakan hubungan sosial dalam keluarga maupun masyarakat. Demikian Bertambah Halau pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di Bertambah Halau selanjutnya.

0: Kulapa Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

Dompat RRI. Pro 4 FM, Suara Budaya, Palangkaraya.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Kebo-keboan di Banyuwangi. Ritual yang diadakan setahun sekali ini selalu diadakan setiap tanggal 10 Suro atau 10 Muharram di Desa Alas Malang, Singojuruh, Banyuwangi. Upacara ini mengharuskan beberapa laki-laki berdandan menjadi kerbau dan berkorban untuk membajak sawah. Setelah membajak sawah, kebo-keboan ini diarak mengelilingi desa disertai karnaval kesenian rakyat. Ritual kebo-keboan ini bertujuan untuk meminta hujan ketika musim kemarau. Mengenal tradisi unik Indonesia. Bakar tongkang di Riau. Etnis Tionghoa yang menetap di Bagan Siapi-Api, Riau, selalu mengadakan ritual bakar tongkang yang dilaksanakan setiap bulan Juli. Menurut kepercayaan, ritual ini sudah dilakukan oleh leluhur mereka dengan tujuan bertekad untuk tidak kembali ke tempat asal. Makna lainnya adalah upacara peringatan Dewa Laut Ki Ongya dan Tai Suong yang digambarkan sebagai Dewa Dua Sisi. Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
1: Nendoro Gatut Kaca Anoman gawe jenawis marayatine iki tentrem.
0: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.

0: Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.
2: Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.
3: Ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya.

Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

mengenal tradisi unik Indonesia. Brobosan di Jawa. Brobosan yang mempunyai arti menerobos ini dilakukan ketika upacara kematian. Sebelum jenazah dibawa ke kuburan, biasanya para keluarga terdekat melakukan tradisi brobosan. Hal ini dipercaya agar keluarga yang ditinggalkan melupakan kesedihan dan menjadi bentuk penghormatan terakhir kepada mendiang.

Keris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.

0: Mengenal Rempah Nusantara bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang mengandung makna dan estetika.
4: Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata, istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitas

Halo-halo Kulapa Hari. Kulapa Hari, belakangan ini cuaca memang cukup sulit ditebak ya. Pagi terasa cerah, siang panas, terik. Sorenya tiba-tiba hujan deras mengguyur. Perubahan cuaca yang cepat seperti ini membuat tubuh perlu beradaptasi lebih keras. Jika daya tahan tubuh sedang menurun, kita bisa lebih mudah terserang flu, batuk, atau tidak merasa fit. Karena itu jangan lupa untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh kamu dengan minum air putih yang cukup setiap hari. Meski cuaca sedang dingin atau hujan, tubuh tetap membutuhkan cairan agar tetap bugar. Dan jangan menunggu haus untuk minum ya, Kulapa Hari. Kulapa Hari, tips berikut adalah menjaga pola makan dan waktu istirahat. Perbanyak konsumsi buah dan sayuran yang mengandung vitamin serta mineral. Makanan bergizi membantu tubuh menjaga daya tahan saat cuaca sedang tidak menentu. Selain itu, usahakan tidur yang cukup setiap malam, karena saat kita tidur, tubuh melakukan proses pemulihan untuk memperkuat sistem kekebalan. Jangan sampai terlalu sering begadang hanya karena asik scrolling media sosial atau menonton serial favorit ya. Tubuh yang cukup istirahat biasanya lebih siap menghadapi perubahan cuaca.

0: Merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.
2: Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas, dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30-60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi besar untuk membuat sang anak menjadi generasi sandwich berikutnya.
3: Sayang, sebelum main, kamu harus pilih game sesuai umur dulu ya.
4: Oh, yang sesuai usia kakak ya, Ma?
3: Betul. Dan nanti mama juga cek konten yang di dalam game kamu ya, biar aman. Dan supaya tidak ada kekerasan atau hal yang tidak bagus. Nah, sekarang kita baca dongeng yuk, Kak. Udah 30 menit loh kamu main game.
4: Yeay, ayo, Ma.
5: Main game itu seru, selama ada batasan waktu dan orang tua ikut mendampingi. Dengan begitu, si kecil tetap aktif, kreatif, dan tumbuh sehat.

Halo-halo Kulapa Hari. Kulapa Hari, selain menjaga kesehatan dari dalam, kita juga perlu siap menghadapi cuaca dari luar. Saat berpergian, ada baiknya kamu membawa payung, jas hujan, atau jaket ringan sebagai antisipasi jika hujan turun secara tiba-tiba. Jika kehujanan, segera ganti pakaian yang basah dan hangatkan tubuh agar tidak mudah sakit. Dan yang tak kalah penting, tetap jaga semangat serta pikiran positif, karena kesehatan bukan hanya soal fisik tetapi juga kondisi mental yang baik. Semoga Kulapa Hari selalu diberikan kesehatan, tetap produktif, dan tetap bisa menikmati hari meskipun cuaca sedang berubah-ubah.

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

Kula pahari, warga Kelurahan Marang melakukan gotong royong membangun kembali jembatan yang menjadi akses penting bagi aktivitas masyarakat setempat. Jembatan tersebut sebelumnya mengalami kerusakan akibat usia bangunan yang sudah cukup lama, sehingga kondisinya mulai mengkhawatirkan dan menyulitkan warga, terutama saat musim banjir. Jembatan Marang Bawang diketahui sudah dibangun sejak lama dan sebelumnya merupakan hasil pembangunan bersama. Warga menyebut pembangunan awal jembatan dilakukan melalui dukungan pemerintah serta program TNI. Kemudian masyarakat turut berperan melalui kegiatan gotong royong untuk menjaga dan memperbaiki fasilitas penghubung antar wilayah tersebut. Demikian Berita Mahalo pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di Berita Mahalo selanjutnya.

pendengar RRI di mana saja berada, saya Mulyansyah, penyandang disabilitas netra. Malam hari ini saya mendengarkan siaran langsung pertandingan pembuka Piala Dunia antara Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan melalui radio